0: amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutlah. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutlah.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah. Dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutlah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa tiga kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan

0: 2 Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung

0: anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919 dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan dan laporkan karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
3: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
4: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
3: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
4: Enggak sakit kok, cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
3: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
4: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
3: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
4: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
3: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
5: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan kita.
2: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Iya, pendengar masih di Maidon pagi ini untuk hari Senin awal pekan tanggal 7 September 2026. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya sudah siap menjalani berbagai aktivitas hari ini ya. Buat yang senang siap-siap ke kantor, kemudian juga baru aja mau buka toko, kerja di sawah, di kebon, di Tegalan, ketegalan, maupun yang mungkin masih menikmati secangkir kopi dan sarapan pagi Anda ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, pagi ini kita akan menemani aktivitas Anda dengan informasi-informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena kesehatan bukan hanya soal mengobati saja pendengar ketika sakit, tetapi juga bagaimana kita menjaga diri sebelum penyakit itu datang. Nah pendengar, beberapa waktu terakhir ini tentu kita merasakan kondisi cuaca yang cukup kering dan panas pendengar. Musim kemarau membuat udara terasa lebih panas. Angin juga kadang bertiup cukup kencang. Kayak kemarin sore pendengar maghrib, anginnya kencang banget. Dan satu hal lagi yang mungkin sangat akrab dengan kita ketika kondisi seperti ini adalah debu pendengar. Iya, debu berterbangan di jalan, terutama ketika kendaraan melintas. Belum lagi debu dari tanah yang kering, aktivitas pembangunan maupun lingkungan sekitar rumah. Iya pendengar, kondisi seperti itu tentu membuat kita harus lebih waspada. Karena tanpa kita sadari, udara yang kita hirup setiap hari bisa membawa partikel-partikel yang mengganggu saluran pernafasan. Mulai dari hidung terasa tidak nyaman, tenggorokan gatal, batuk, pilek, hingga keluhan yang lebih serius. Dan salah satu gangguan kesehatan yang perlu kita waspadai adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, mendengar ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Medio. Nah, kemarau, angin, dan debu ini memang seperti menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Tapi yang jadi pertanyaan pendengar, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh kondisi udara yang berdebu terhadap kesehatan saluran pernafasan kita? Siapa saja yang paling rentan mengalami ISPA? Kemudian, apakah anak-anak dan lansia memiliki resiko yang lebih besar? Kemudian bagaimana cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri ketika harus beraktivitas di luar rumah? Dan tidak kalah penting pendengar. Dan tidak kalah penting, kapan batuk, pilek atau sesak nafas harus mulai dianggap serius dan butuh pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Untuk membahas itu nanti pendengar, jangan lupa ikuti dialog AE Raya Menyapa dengan topik kemarau, angin, dan berdebu waspadai ISPA dengan menghadirkan narasumber Triana Wayudianto, Escape Nurse, Ketua Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Menular Dinkes Ponorogo. Nanti di jam 8, Anda akan dipandu oleh host Angela Reska.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menilai Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati harus dipertahankan sebagai bandara internasional dan bagian dari infrastruktur strategis nasional. Menurutnya, posisi Kertajati yang berada di tengah Jawa Barat menjadikannya penting sebagai alternatif bandara internasional. Hal tersebut seperti disampaikan TB Hasanuddin hari ini, Senin 7 September 2026. Ia mencontohkan erupsi Gunung Anak Krakatau yang saat ini kembali terjadi. Menurutnya, aktivitas vulkanik tersebut berpotensi mengganggu operasional penerbangan di wilayah Jakarta jika kondisi memburuk. Peristiwa seperti ini bisa kembali terjadi, karena itu kita harus memiliki bandara alternatif yang dapat diandalkan. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Angela Rizka di Dialog Air Raya Menyapa dengan tema kemarau angin dan berdebu waspada ISPA. Dan pemirsa pendengar RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada, karena seperti yang kita tahu di saat ini kita sedang mengalami musim kemarau yang lumayan panjang ya, menurut prediksi dari BMKG. Dan juga dampaknya tidak hanya tentang kebencana mungkin dari karhutla atau adanya kekeringan begitu, tapi juga berdampak pada kesehatan. Dan saat ini juga sudah bergabung bersama kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, ada Pak Triana Wahyudianto, Ketua Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Menular. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Tri.
1: Selamat pagi Mbak Rizka dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Madiun. Sehat semua nggih kabarnya?
0: Nggih, alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Tri kabarnya di Ponorogo, Pak?
1: Alhamdulillah kabarnya juga sama mungkin di Madiun, jadi banyak angin, banyak debu, dan panas luar biasa juga.
0: Oke, yeah. Baik. Oke, nanti kita akan membahas seperti apa dampak terhadap kesehatan ini ya, terutama tentang ISPA. Begitu, mungkin sebagai gambaran dan juga sebagai awalan, monggo Pak Tri. Dan juga untuk pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui live chat YouTube kami di RRI Madiun, dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907. Kami tunggu partisipasi Anda. Dan mungkin untuk sebagai awalan Pak Tri, monggo, seperti apa ini gambaran ISPA nih di musim kemarau ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Rizka dan khususnya pada seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Madiun. Jadi memang kita ISPA ya, ISPA itu mungkin kalau bagi kalangan insan kesehatan ataupun kalangan umum mungkin hal yang biasa. ISPA itu mungkin diidentikan dengan batuk pilek, terus demam dan sebagainya, itulah yang mungkin istilahnya yang dikenal secara secara umum di kalangan masyarakat. Tetapi sebenarnya memang ISPA itu bukan hanya itu ya. Jadi ISPA itu kalau bisa kita artikan itu adalah adanya infeksi di saluran pernafasan. Ya, kalau kita tahu, kita pelajari lebih dalam bahwa saluran pernapasan kita itu kan ada dua ini ya, kita bagi dua, yaitu saluran pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Jadi kalau karena memang penyakit ini banyak disebabkan karena namanya infeksi, berarti ada penyebabnya. Penyebabnya yang paling sering adalah golongan dari bakteri, virus, bahkan jamur. Ya, jadi tentu port entry atau bisa kami pintu masuk dari itu semua, kuman itu semua adalah dari saluran pernapasan. Tentunya mulai dari saluran pernapasan atas. Ya, bisa kita jelaskan bahwa saluran pernapasan bagian atas mungkin bisa kita bagi ya, dari mulai hidung, terus masuk ke saluran hidung, kemudian ke sampai ke laring gitu ya. Ke faring ya. Ke faring itu biasanya kita sebut batasnya adalah saluran pernapasan atas. Terus kalau lebih turun lagi ke bagian laring, terus trakea, bronkus, trakea, terus sampai ke paru-paru, itu sudah masuk area saluran pernapasan bawah. Nah, ISPA ini tentunya mungkin bagi sebagian orang menganggap biasa ya. Jadi kalau musim, ini sudah waktunya pergantian musim, terus banyak yang batuk, banyak yang pilek, itu biasa gitu ya. Tapi sebenarnya harus kita waspadai beberapa hal yang terkait dengan ISPA ini yang mengarah ke tanda-tanda bahaya. Ya, tanda-tanda bahaya itu mungkin sekilas ya, secara umum mungkin ada batuk pilek, tetapi ada tanda tambahan ya. Jadi kalau misalnya batuk pilek biasa, tetapi ada rasa sesak, sesak nafas ya. Nah, itu kita harus waspadai kemungkinan tanda bahaya yang pertama. Terus kedua, mungkin batuk-batuknya lebih banyak, terus bahkan batuknya disertai dengan dahaknya ada darahnya, itu harus waspada juga. Terus yang ketiga mungkin panas yang sangat tinggi sehingga sampai linglung gitu ya, sampai bahasa kita panasnya sangat tinggi, terus mengganggu sistem keseimbangan persarafan. Nah, itu beberapa hal yang harus diwaspadai ketika ada keluhan batuk pilek, ada keluhan ISPA, dan istilahnya ada keluhan tambahan yang seperti sudah saya sebut.
0: Oke, baik. Dan ini sebenarnya hubungannya dengan musim kemarau, kenapa Pak? Apakah memang ketika musim kemarau ISPA ini meningkat potensi mengidap ISPA ini, atau bagaimana ini?
1: Mungkin secara ini ya, secara bahasa kami di patofisiologis ya, perjalanan penyakit gitu. Jadi memang karena situasinya udaranya panas ya. Terus kita menghirup udara itu memang kita menghirup udara kan setiap saat ya. Jadi udara yang masuk ke dalam tubuh saluran nafas kita juga akan karena di luar panas, juga di dalam itu juga masuknya juga panas gitu ya. Bisa dirasional seperti itu. Biarpun di dalam sistem pernafasan kita itu ada namanya homeostasis atau istilahnya menjaga kelembapan gitu ya. Itu tugas dari ini kita punya, kalau kita lihat hidung kita ya, hidung kita itu ada di dalam ada seperti apa bulat, kemudian agak ini apa itu agak kalau kita senteri itu agak mengkilap ya. Terus kalau kita mungkin pas pada pada saat pilek itu mungkin agak kemerah-kemerahan. Nah, itu adalah tugas apa itu? Tugasnya organ tersebut untuk menjaga kelembapan. Nah, tapi karena memang situasi udara di saat ini karena kemarau, banyak angin, banyak apa debu masuk ke dalam saluran pernapasan kita, itu otomatis akan mengganggu sistem saluran pernapasan, kelembapan. Apa budaya kita di masyarakat ya gini ya. Ini mungkin budaya yang mungkin harusnya kita sedikit apa ya? Bijaki gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisi panas, biasanya banyak yang suka minum dingin.
0: Iya, betul. Minum es, Pak, itu seger.
1: Minum es, ya, betul. Makanya kadang-kadang kalau, jangan minum es, nanti jadi pilek gitu ya. Kasihan esnya ya. Jadi kalau di kambing hitam kan. Sekarang nggak musim kambing hitam. Jadi memang ketika kita posisi panas, apalagi itu sudah terasa sangat apa saluran, apa kita kalau haus itu kan biasanya sangat kering gitu rasanya. Nah, ketika itu kita minum es, yang terjadi adalah ketika kelembapannya posisi saluran nafas kita kering sampai ke tenggorokan kering, dan itu langsung kontak dengan es yang notabene adalah dingin. Nah, langsung tubuh kita akan bereaksi dan bisa terjadinya gangguan keseimbangan, salah satunya akhirnya bisa menyebabkan batuk pilek seperti itu. Nah, makanya ya memang mungkin bukan sebagian orang ada yang merasa bahwa saya itu baik, nggak masalah sih, masalah kok minum es setiap saat itu nggak masalah. Ya memang secara umum tingkat kekebalan orang itu beda-beda, Mbak ya. Jadi ada yang sudah terbiasa dan tahan, ada yang mungkin tidak terbiasa dan tidak tahan. Nah, mohon ini jangan disalahpahamkan, karena intinya bahwa memang ketika kondisi seperti ini, saluran nafas kita akan cenderung kelembapannya akan berkurang, turun banyak. Ya. Seandainya kita merasa haus, tolong diupayakan kontak pertama itu jangan yang terlalu di. Silakan minum, misalnya minum air, ya minum air yang mungkin tidak dingin gitu.
0: Ya, suhu ruangan begitu ya, Pak ya.
1: Betul. Awal pertama. Terus kemudian kalau sudah mungkin sudah minum yang suhu ruangan ya, apa yang air biasa lah, seperti itu, bukan es, dan saluran nafas kita sudah kelembapannya sudah mulai naik, tidak apa-apa, mungkin silahkan minum es. Nah, itu saya kira trik yang bisa kita ambil jalan tengah supaya kita di musim yang seperti ini tidak mudah terkena penyakit ISPA.
0: Oke. Dan kalau misalnya nih Pak, apakah benar ya misalnya minum es kemudian itu kan basah, jadi kalau misalnya ada angin, ada debu, itu akhirnya debu-debu itu menempel di es itu, Pak, apakah itu benar, Pak, atau bagaimana ini secara logika, atau sebenarnya ini hanya mitos
1: ya, memang
0: saja, Pak?
1: Betul, terima kasih, Mbak. Jadi sebenarnya bukan hanya es ya, jadi makanan, minuman yang mungkin ini ya, kita kan tidak tahu karena bentuknya adalah kayak debu itu, kalau sudah mikron itu kan
0: tidak
1: tidak bisa
0: terlihat.
1: terlihat ya. Jadi resiko baik itu di makanan, baik itu di es ataupun yang tidak ya, ada makanan minuman ketika itu berada di udara terbuka dan mungkin sudah apa terhinggapi debu, dan di debu itu mungkin ada kuman yang ikut di dalamnya, ada kuman, bakteri, virus, jamur ya, itu beberapa penyebab yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, dan itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemungkinan ya kalau misalnya itu makanan minuman pasti masuknya ke saluran pencernaan ya. Tetapi kalau yang tidak masuk ke saluran pencernaan berada di udara, terbang di udara dan kita hirup, nah itu yang nanti masuk ke saluran pernafasan. Seperti itu.
0: Oke, jadi sebenarnya penyebabnya mungkin juga berbeda ya Pak ya, karena memang salurannya berbeda. Kalau ISPA memang khusus di saluran pernapasan begitu nggih.
1: Ya betul Mbak Rizka. Ya.
0: Nah, apakah kalau misalnya ini bisa menular Pak, ISPA ini menular antar sesama manusia atau sebenarnya hanya ketika orang berinteraksi beraktivitas di luar itu meningkatkan penyakit ISPA ini Pak?
1: Ya, memang ISPA, maaf ya, kita masih masih masih ISPA itu kan masih umum ya. Jadi kalau kita kan ada namanya ISPA itu ya, maaf kita bisa golong-golongkan ya. Jadi kalau misalnya ISPA secara umum ya mungkin batuk pilek atau flu ya, influenza. Nah itu secara umum ya. Tapi kan ada golongan-golongan lain seperti misalnya ada bronkitis, ada pneumonia, ya. Terus kemudian ada apa ya? Lari

0: yang menghirup. Kalau daya tubuhnya bagus, tentu dia tidak akan terjadi sakit. Tapi kalau ketika daya tahan tubuhnya lemah, terus kemudian virusnya masuk, menyerang, nah mungkin dia akan juga akan sakit seperti orang yang sudah sakit flu, contohnya seperti itu. Proses penularan seperti itu, Mbak.
1: Oke, jadi sebenarnya juga berpotensi untuk menular ke sesama manusia, tapi sebenarnya awalannya itu memang dari virus dari luar begitu ya, Pak ya?
0: Ya, betul. Jadi memang influenza itu atau flu, kita ambil contoh flu ya, memang itu awalnya dari virus yang istilahnya dari luar masuk dalam tubuh, dia menjadi sakit, orang tersebut menjadi sakit. Nah, orang tersebut mungkin bisa menularkan ke orang lain, seperti itu.
1: Kalau misalnya berarti secara tidak langsung orang yang beraktivitas di luar ini memang meningkatkan potensi terjangkit ISPA, Pak, atau seperti apa?
0: Ya, jadi memang ini ya, ketika kita keluar, beraktivitas di luar, memang resiko kita untuk tertular penyakit ISPA ataupun penyakit yang lain juga akan tinggi, gitu ya. Jadi contoh kita ambil contoh penyakit yang mudah menular lewat saluran pernafasan, ya. Contoh selain ISPA kan ada TBC yang beberapa saat yang lalu mungkin sudah kita kupas. Jadi kalau kita berada di luar apa ya di tempat umum, terus istilahnya kita beraktivitas di bersama banyak orang, tentu resiko itu akan ada di kita. Cuma apakah kita akhirnya tidak kemana-mana? Kan tidak mungkin gitu.
1: Ya, betul.
0: Bagi yang belajar mungkin tetap ke sekolah bersama teman-temannya, bagi yang bekerja otomatis ke mungkin ke kantor atau ke tempat aktivitas, dan itu juga bersama banyak orang karena memang kita kan tidak bisa hidup sendiri seperti
1: Ya,
0: itu. Nah,
1: betul.
0: pesan kami sebenarnya ada hal yang sudah menjadi budaya sebenarnya dan mungkin bisa dijadikan apa ya pola hidup yang baik. Dan kita bisa belajar dari zaman COVID yang dulu, ya. Karena memang sampai saat ini COVID itu sebenarnya masih ada. Pak, memang sesuai dengan apa penyelidikan epidemiologis kita sudah ada kekebalan itu kelompok itu, jadi akhirnya sudah dianggap biasa gitu. Jadi kembali lagi pola yang bisa kita gunakan dan aman dan insya Allah akan menjaga kita dari penularan penyakit infeksi khususnya saluran pernafasan, yaitu budaya memakai masker. Ya, tapi ingat maskernya adalah masker yang standar. Nah, masker standar itu seperti apa? Boleh berbagai merek ya. Jadi silahkan merek apapun boleh, tetapi mohon ya masker tersebut adalah yang dari bahan apapun boleh, tetapi adalah yang pas yang bisa menutup rapat hidung dan mulut. Ya, itu bisa dikatakan sebagai masker yang standar. Karena kita tahu ketika kita di luar, ya kita bernapas, kita bicara dan sebagainya ya. Nah, itu adalah yang bisa masuk atau menular lewat apa penyakit tersebut adalah lewat hidung dan mulut. Jadi kalau kita pakai masker, insya Allah kita akan apa ya tertahan apa ya terhindar dari penularan langsung untuk penyakit-penyakit yang bisa menular khususnya penyakit yang saluran pernafasan. Jadi, seperti itu Mbak, sekilas.
1: Dan untuk masker tadi berarti masker kain itu bisa ya Pak ya? Karena ketika COVID kemarin kan kita dihimbau untuk masker dengan ketebalan tertentu yang harus 3 helai dan lain sebagainya. Atau ya untuk ISPA ini juga kita perlu menggunakan mungkin diganjel tisu hidungnya agar lebih rapat atau bagaimana Pak?
0: Nggih, sekali lagi ya, saya tadi di depan sudah saya singgung ya. Jadi masker yang standar itu adalah yang penting bisa menutup rapat hidung dan mulut. Ya, jangan sampai ada masker tapi sampingnya bolong. Berarti sama aja nanti kumannya bisa lewat samping gitu, tidak lewat depan. Nah, jadi silahkan aja masker lewat dari bahan apapun ya. Jadi mungkin masker yang standar kesehatan itu yang dari masker bedah itu kan sudah ini ya, sudah ada. Kalau bisa dipakai di hidung itu hidungnya tidak akan ini ya, tidak akan
1: bergeser
0: apa
1: bergeser
0: ada.
1: Gitu.
0: Betul. Itu salah satu yang standar. Kalau misalnya tidak ada seperti itu, nyaman pakai masker kain. Kan sekarang banyak ya beberapa masker kain yang mungkin sesuai dengan bajunya, yang selaras dengan bajunya, monggo silahkan. Nah itu penting intinya bisa menutup rapat hidung dan

0: seperti
1: itu. Oke. Dan untuk misalnya nih di luar asap kendaraan, kemudian ada asap rokok, ini apakah juga meningkatkan ISPA ini, Pak? Meningkatkan potensi terjangkit ISPA juga, Pak?
0: Ya. Kalau ini sebenarnya anu ya, mungkin faktor resiko yang memberatkan gitu ya. Jadi penyebab penyakit ISPA itu bukan asap kendaraan, bukan asap rokok. Ya, tetapi sekali lagi kita tahu asap kendaraan, asap rokok adalah zat ini ya. Bahasa kita mungkin zat yang logam berat ya, mungkin termasuk logam berat yang nanti akan ketika itu terhirup oleh kita akan masuk ke dalam tubuh kita, akan menumpuk dan akan istilahnya memperberat saluran nafas bahkan paru-paru kita. Ya, contohlah kita misalnya itu kita ambil contoh rokok gitu ya. Ketika ada maaf ya bagi yang mungkin rokok gitu ya. Jadi rokok itu ketika di dalam sebatang rokok itu kan ada sekitar hampir 200 macam jenis racun. Ya. Jadi ketika racun itu masuk ke dalam tubuh kita, terus akhirnya menumpuk di paru-paru kita, otomatis ketika itu adalah zat yang tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh kita, dia akan menumpuk-menumpuk terus, ya. Tentu akan mengganggu sistem kerja dari paru-paru kita. Nah, kalau sistem kerja paru-paru kita akan terganggu, otomatis ketika ada kuman yang masuk bersama asap rokok atau mungkin asap kendaraan, tentu akan lebih berisiko menjadi sakit daripada orang yang tidak merokok atau mengurangi kemasukan asap kendaraan seperti itu.
1: Oke, jadi sebenarnya itu pengaruhnya ke imun tubuh ya Pak ya, bukan ya, bukan di ISPA-nya bukan, secara langsung begitu nggih?
0: Iya betul Mbak, seperti itu.
1: Oke, dan sebenarnya ISPA ini berarti hanya bisa dikatakan mungkin flu biasa, batuk, pilek, atau sebenarnya ada kondisi tertentu sampai ini dikategorikan sebagai ISPA, Pak?
0: Ya, jadi memang ISPA tadi kan kita bagi nggih, dari dua, dari infeksi saluran nafas bagian atas dan infeksi saluran nafas bagian bawah. Nah, ketika infeksi saluran pernapasan bagian atas nanti kita biarkan, tentu dia akan juga akan masuk menjadi infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Atau bahkan langsung infeksi itu langsung bisa langsung masuk ke saluran nafas bagian bawah. Nah, jadi ISPA ini sebenarnya masuk ke keduanya ya. Jadi ada infeksi bagian atas dan bawah. Ketika itu masih menginfeksi bagian atas tadi termasuk faring ke atas ya, faring, hidung dan sebagainya yang jadi flu batuk dan sebagainya itu, saya kira itu masih dalam batas ringan gitu nggih. Tapi ketika sudah masuk ke dalam lebih dalam tadi laringitis, terus masuk ke bronkitis ya, terus bahkan masuk ke paru-paru namanya pneumonia. Nah, itu kita harus lebih waspada lagi karena itu sudah masuk lebih dalam dan butuh penanganannya lebih ekstra daripada yang masih kondisi infeksi saluran pernapasan bagian atas. Oke, seperti itu Mbak.
1: Oke, dan misalnya nih untuk masyarakat, misalnya dia hari ini sudah mulai batuk, itu apakah langsung ke dokter atau mungkin bisa ditangani sendiri dulu Pak? Mungkin misalnya dengan minum air hangat atau mungkin beristirahat atau harus langsung ke dokter begitu dengan apalagi nih musimnya sedang musim kemarau seperti ini Pak?
0: Oke, baik. Jadi untuk pendengar semua, jadi mungkin yang bisa mengukur adalah kita sendiri ya, masing-masing silahkan diukur. Jadi atau mungkin kalau itu anak-anak, moga orang tua mungkin yang kita lebih bisa waspada untuk hal ini. Jadi yang pertama tadi sudah kita sebutkan bahwa ketika kita batuk pilek ada gejala-gejala tambahan tadi Mbak. Ya, jadi gejala-gejala tambahan tadi ketika itu muncul ya kami harapkan jangan ditunda lagi, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Bisa ke praktek dokter, ke puskesmas, ke bahkan ke rumah sakitnya. Tanda-tanda gejala itu adalah yang utama adalah ketika kita batuk pilek dan ada tanda sesak nafas. Ya, batuk pilek kan ada yang biasa ya, tapi juga ada yang tiba-tiba kok ada seseknya. Nah, mohon ini lebih waspada. Karena kenapa? Sesek itu adalah salah satu tanda yang muncul kenapa kok bisa sesek gitu, berarti kemungkinan kumannya tadi, kuman atau virus yang menyebabkan batuk pilek tadi itu sudah mulai masuk ke dalam. Dan apa, reaksi tubuh untuk sebenarnya kan ketika sebenarnya di dalam semua tubuh manusia itu ada namanya homeostasis, Mbak. Jadi homeostasis tubuh itu istilahnya benteng pertahanan tubuh, dan dia akan bereaksi ketika ada musuh yang masuk ke dalam. Nah, contohnya infeksi ini. Ketika ada kuman yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut, dia homeostasisnya akan muncul. Nah, sesek itu salah satu upaya, salah satu ini ya, tanda upaya tubuh untuk menahan kuman tersebut supaya tidak masuk ke lebih dalam. Itu yang pertama. Okay. Terus kedua, mungkin karena infeksinya sudah berlanjut, atau mungkin bahkan ada riwayat asma, mungkin juga akan apa, karena ada kuman yang masuk ke dalam tubuh, akhirnya tadi muncul gejala sesak seperti itu. Terus kedua, batuknya sangat sampai ini ya, sampai mungkin batuknya ada darah. Nah, itu mungkin yang istilahnya harus waspada kedua yang harus dijalankan. Terus yang ketiga, tidak tadi belum saya tambahkan ya. Yang ketiga, panas tinggi, panas yang sangat tinggi. Ya, jadi mungkin kalau di rumah ada termometer itu panasnya di atas 40 derajat Celcius. Ya, kalau normal kan masih 36, 37 gitu ya. 38, 39 itu waspada. Kalau sudah 40 ke atas, kami harapkan untuk segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kalau misalnya masih, kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, maaf, tambah satu lagi. Sesek tadi diikuti dengan frekuensi nafas yang meningkat ya. Ya, jadi mungkin kita bahasakan, kita kalau mungkin nilai normalnya berapa gitu ya. Tapi kan nilai normal itu bisa biasanya kita bagi antara bayi, anak-anak, dan orang dewasa ya. Tapi saya kira secara umum ketika kita menilai itu frekuensinya meningkat adalah silakan di loh, saya itu biasa nafas biasa itu longgar, bebas, tapi kini rasanya agak berat. Nah, mungkin itu salah satu ketika frekuensi nafasnya Nah, ketika belum ada tanda-tanda itu, ya, ketika ada batuk pilek, tapi belum ada tanda-tanda bahaya seperti yang sudah saya sebutkan, mungkin bisa masih di rumah. Okay. Ya, jadi mungkin tidak apa-apa lah, karena mungkin kecapean akhirnya batuk pilek, berarti istirahat. Saya kebanyakan makan gorengan nih. Tuh ya, mungkin berarti istirahat dulu gorengannya lah, seperti itu. Terus ketiga, ini bukan penyebab ya, ini faktor resiko ya tadi. Yeah. Jadi bukan penyebab ketika kita makan gorengan masih batuk pilek, tidak seperti itu. Terus ketiga, mungkin bagi yang perokok, mungkin agak banyak ngerokok. Nah, terus banyak rokok, akhirnya jadi batuk pilek. Nah, berarti batuk pileknya yang belum ada tanda-tanda bahaya mungkin bisa di rumah dulu. Salah satunya beristirahat, terus mengurangi kontak dengan debu, terus kemudian makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, ya, minum multivitamin, ya, salah satu upaya-upaya. Apabila misalnya tadi kurang tidur juga mungkin menambah porsi tidur gitu ya. Jadi salah satu hal-hal yang satu lagi. Mungkin kalau ada yang stres juga mengurangi beban stresnya. Nah, seperti itu salah satu upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan saya kira kalau tidak ada tanda-tanda bahaya, flu biasa, dan kita bisa memanage atau meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya insya Allah akan sembuh sendiri tanpa kita harus minum obat ataupun periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan.
1: Oke. Jadi intinya kalau misalnya memang masih ringan begitu ya, dengan tidak ada tanda-tanda seperti ada yang sesak nafas, kemudian tidak demam tinggi, tidak batuk darah, itu masih bisa untuk ditangani sendiri begitu nggih Pak. Jadi nggak buru-buru ke dokter gitu nggih.
0: Iya, betul Mbak. Seperti itu.
1: Oke. Oke, baik. Ini sudah ada juga beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar, tapi kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjut lagi. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan dialog Aera yang menyapa dengan topik kemarau angin dan berdebu waspada ISPA. Dan juga masih bergabung bersama kami ada Pak Triana Wahyudianto dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Dan juga Pak Tri, di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kami. Ada dari Bu Endah. Assalamualaikum Pak Tri. Kalau tidak perlu buru-buru ke dokter, obat batuk pilek yang aman apa ya? Terima kasih. Monggo dari Pak Tri jawabannya.
3: Baik, terima kasih Bu Endah. Jadi seperti ini Bu, kalau istilahnya kita batuk pilek ya. Tahap yang pertama adalah, ya tadi sudah di kita sebutkan di depan, ya, upaya kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya, menyamankan kondisi fisik kita, ya. Jadi kalau misalnya ketika kita capek, ya istirahat, gitu. Ketika kita, maaf ya, sedang kondisi stres, banyak beban, banyak apa, ya memang kita tidak bisa terhindar dari stres, apalagi di zaman sekarang ya, yang semua serba dituntut cepat, gitu. Kita biasanya memanajemen gitu ya, manajemen stres bahasa kami di kesehatan. Jadi kemudian yang berikutnya untuk menambah kenyamanan, silakan makan makanan atau minuman yang mungkin bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya bolehlah mungkin ketika ada apa, kita penyuka minuman yang mungkin banyak rempah ya. Jahe, monggo itu beberapa minuman alternatif yang bisa kita minum, yang salah satunya adalah bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terus yang ketiga, kalau misalnya ini membutuhkan obat, ya pilihlah obat-obat yang mungkin kita estimasi adalah yang dosis ringan dulu, ya. Okay. Jadi dosis ringan itu mungkin ukurannya bukan merek tertentu, mohon maaf, kami mungkin tidak bisa menyebutkan merek di sini, tapi silahkan mungkin bisa apa, mungkin membeli di apa, apotek atau apa, obat-obatan yang masih ringan dulu. Kalau misalnya kita masih merasa badan kita agak demam, panas, silahkan minum obat yang golongan untuk mengurangi rasa demam atau pusing gitu ya. Terus ternyata kalau ada mual dan sebagainya, mungkin bisa ditambahi obat-obat yang bisa mengurangi mual. Saya kira itu. Terus kemudian yang selanjutnya, ketika itu keluhan berlanjut, ya sekali lagi kami pesankan, ketika itu keluhan berlanjut dan mungkin tidak reda, ya lebih baik memang kita harus periksa ke fasilitas kesehatan. Ya, fasilitas kesehatan ini bisa dokter praktik mandiri, terus kemudian ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke klinik. Sekarang kan banyak klinik juga ya. Klinik Pratama, silahkan di situ mungkin akan diperiksa lebih lanjut, kemudian dikasih obat yang sesuai dengan kondisi ibu saat itu. Ngaten Bu nggih, Bu Endang.
2: Oke. Terima kasih jawabannya Pak Tri, semoga bisa menjawab ini pertanyaan dari Bu Endah. Kemudian Pak Tri, ini juga ada beberapa pertanyaan di kolom komentar YouTube RRI Madiun. Ini juga membicarakan tentang masker ini ya. Ada dari Silicil. Paling susah kalau ada flu dan nggak mau masker, nggak sadar diri kalau kemungkinan bakal menular ke yang lain. Ini mungkin juga himbauan masker ini masih perlu digaungkan lagi ya, tidak hanya ketika COVID kemarin gitu, tapi juga sekarang sudah harus dibudayakan kembali ya ini masker ini Pak Tri.
3: Ya baik, memang kalau zaman COVID itu kan sudah identik dengan orang pakai masker, itu ya, berarti betul. COVID gitu ya. Terus sekarang mungkin semenjak sudah tidak ada COVID, sudah bebas gitu ya, bebas tidak pakai masker lagi ya. Memang susahnya kita ini ya, masyarakat kita untuk sadar, itu memang kita tidak bisa memaksakan. Terus mohon maaf, undang-undang yang mengatur itu juga memang belum ada. Jadi undang-undang yang bahwa ketika kita di tempat umum kita harus memakai masker, nah itu memang tidak ada. Adanya hanya himbauan mungkin ya. Jadi mungkin himbauan itu istilahnya kan himbauan itu berarti kan tidak memaksa. Akhirnya kembali ke kesadaran masing-masing. Jadi kalau misalnya kita, daripada kita memaksa orang lain untuk memakai masker, mending kita sendiri aja yang pakai masker dulu.
2: Oke, melindungi diri
3: jadi,
2: sendiri.
3: Betul. Gitu, jadi Pak, harapannya itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, bukan berarti kita itu istilahnya sok kemana-mana pakai masker, tidak seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu upaya kita supaya ketika kita berada di tempat umum yang kita belum tahu situasi tempat tersebut memang safe untuk penyakit menular, khususnya penyakit menular pernafasan, ya kita akan lebih safe memakai masker. Contoh misalnya ketika kita naik kendaraan umum, ya sekarang banyak nggih, kayak kereta api, kayak bis, bahkan pesawat itu semua kan ber-AC ya. Nah, kita kan nggak tahu penumpangnya di dalam tersebut, misalnya kita di bis, apakah penumpang satu bis itu semua sehat semua, kan kita nggak tahu ya. Kita mungkin nggak mungkin ngecek satu persatu. Jadi lebih safe ketika kita naik kendaraan umum, sebaiknya kita memakai masker. Atau misalnya kita selesai dari kendaraan umum, kita berada di tempat yang kita merasa itu memang benar safe, tidak ada penyakit menular pernafasan di area tersebut, kan bisa kita buka lah. Kira-kira gitu. Jadi daripada kita nanti istilahnya pusing untuk orang-orang ini podo pilek tapi ragil maskeran, lebih baik kita memakai masker untuk kita mulai dari diri kita sendiri dulu.
2: Iya betul Pak. Iya betul. Jadi kita yang melindungi diri kita sendiri dulu aja gitu. Daripada nanti marah ke orang yang mungkin kurang sadar dengan pemakaian masker begitu, ge.
3: Ya.
2: Oke, dan ini juga ada pertanyaan, Pak, dari Ahmad Baharudin. Apakah debu abu vulkanik dapat menimbulkan ISPA? Gitu.
3: Ya. Baik, terima kasih. Ya, ini memang anu ya. Terkait dengan kondisi sekarang ya,
2: iya,
3: memang
2: betul,
3: di,
2: Pak.
3: Alhamdulillah di Ponorogo, Madiun, Magetan ya tidak terdampak untuk abu vulkanik
2: ini. Krakatau ini, Pak.
3: Ya, tapi ingat kita beberapa tahun yang lalu ya, ketika itu masih saya masih kecil ada, kita juga pernah ada hujan abu itu ya, berapa itu saya agak lupa. Ya, memang prinsipnya abu vulkanik mungkin juga sama, jadi bukan abu vulkaniknya yang bisa menyebabkan penyakit ISPA, tetapi ketika abu vulkanik itu banyak masuk ke dalam saluran pernafasan kita, mengganggu sistem pernafasan, kerja sistem pernafasan kita. Ketika ada kuman atau bakteri atau virus yang masuk ke dalam bersamaan dengan debu tersebut, tentu itu akan lebih berisiko menjadi sakit ISPA daripada yang tidak kontak dengan debu atau debu vulkanik. Apalagi debu vulkanik ya. Kita tahu debu vulkanik itu jenisnya tidak seperti debu biasa. Karena kita tahu itu kandungan belerangnya juga sangat tinggi. Kandungan ini zat-zat yang bisa menyebabkan kanker dan sebagainya juga sangat tinggi. Jadi itu juga akan berisiko selain ISPA juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Ya, seperti itu, Mbak.
2: Iya, betul. Secara bentuk juga tajam begitu, Pak, daripada debu-debu biasa, debu pada umumnya begitu, nggih. Jadi memang sekali lagi kita juga perlu menggunakan masker gitu, nggih, Pak. Kembali lagi ke masker.
3: Ya.
2: Dan untuk gejala ISPA ini apakah sebenarnya ada usia, Pak, yang rentan? Mungkin misalnya anak-anak lebih rentan terjangkit ISPA atau mungkin lansia atau seperti apa, Pak Tri?
3: Ya, kalau dinilai kerentanan, memang ini kembali ke sistem pertahanan tubuh, nih.
2: Oke.
3: Di sistem pertahanan tubuh itu memang terbentuk itu juga berjalan dengan usia. Jadi memang usia bayi, balita, ya itu memang tingkat daya tahan tubuhnya mungkin belum seperti orang yang remaja ataupun bahkan dewasa.
2: Oke.
3: Ya. Jadi resiko untuk terjadinya sakit ISPA juga akan lebih tinggi ketika di bayi dan anak-anak. Ketika remaja sampai dewasa mungkin maksimal kalau kita bisa estimasikan maksimal usia 40 tahun itu adalah fase, maaf ya, kalau kita bagi berapa umur ya, bayi kan 0 sampai 12 bulan, terus 12 sampai 5 tahun itu balita gitu ya. Nah itu setelahnya kan anak-anak 5 tahun ke atas sampai 13 atau bahkan 14. Nah usia 14 tahun sampai 40 tahun ya, 14 sampai 20-21 itu remaja ya. Terus nanti terus remaja, usia remaja dan dewasa sampai 40 tahun adalah terbentuknya sistem kekebalan tubuh yang maksimal. Jadi bagus-bagusnya sistem kekebalan tubuh adalah ketika masa remaja dan dewasa. Jadi mungkin usia Mbak Rizka ini berapa ini?
2: Saya masih 17 tahun, Pak.
3: Oh iya, betul. Jadi,
2: masih 17 tahun.
3: Iya. Masuk itu. Jadi kita mungkin bisa, kita jadi ketika kita remaja ya, mungkin kita misalnya pakai motor, main kehujanan, jalan jarak jauh, kita kan juga enggak merasa sakit celahnya. Kita itu capek, tidur, bangun, seger lagi.
2: Sudah sehat lagi.
3: Nah, cobalah Anda ketika usia 50 tahun, terus naik motor, terus hujanan, full gitu ya. Cobalah nanti jangan disamakan dengan yang sudah masih remaja. Nah.
2: Oke.
3: Okay. Nah, itu sebagai bentuk bukti bahwa memang daya tahan tubuh itu istilahnya terbentuk atau maksimal ketika usia remaja dan dewasa. Maksimal 40 tahun.
2: Okay.
3: Terus kemudian yang resiko lagi adalah lansia. Otomatis lansia itu ketika usia 40 tahun ke atas, bahkan sampai lansia, itu otomatis daya tahan tubuhnya sudah mulai menurun lagi. Ya kalau anak-anak balita itu masih kurang, belum terbentuk, ketika 40 ke atas itu sudah mulai menurun, bukan belum terbentuk lagi. Ya karena memang itu adalah proses apa ya, proses anak apa, alur hidup gitu ya, alur hidup setiap manusia memang seperti itu. Gitu ya, Mbak.
2: Oke, jadi memang tergantung masing-masing orangnya begitu nggih untuk terjangkit ISPA ini. Oke, baik. Ini juga ada lagi pendengar yang menghubungi kami melalui WhatsApp, ada Bu Yayu. Ini, selamat pagi Pak Tri. Ini bertanya tentang TBC, Pak. Jika seseorang itu sudah terkena sakit paru-paru atau TBC, kalau sudah sembuh apakah bisa menular? Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun.
3: Terima kasih Bu Yayu Madiun, ya. Memang TBC itu juga termasuk sebenarnya penyakit saluran pernafasan, ya.
2: Okay.
3: Penyakit yang bisa menular lewat pernafasan. Ya, ini terkait dengan TBC. Kebetulan memang saat, kami di apa di bidang kami atau seksi kami adalah juga bertugas untuk pengendalian penyakit TBC. Jadi mohon izin kami jawab. Memang kalau orang yang sudah pernah sakit TBC dan itu sudah minum obat anti tuberkulosis, ya bahkan sampai sembuh, ya minum obat TBC itu ada rentang waktunya yaitu 6 bulan. Jadi kalau proses pengobatannya sampai sembuh, berarti orang tersebut tidak akan menularkan penyakit TBC.
2: Okay.
3: Ya, jadi karena memang dikuman di dalam tubuhnya, di dalam paru-parunya sudah mati karena minum obat anti tuberkulosis. Tetapi ingat bahwa kondisi sekarang, kondisi di Indonesia khususnya, Indonesia adalah menjadi salah satu negara yang kasus TBC-nya terbanyak, nomor 2 sak dunia.
2: Okay.
3: Nah, bahkan kita bisa dikatakan sebenarnya negara kita itu adalah negara yang endemis TBC. Atau bahkan maaf nggih, di ini di dunia barat gitu ya, di dunia Eropa dan sebagainya, Indonesia itu dicap sebagai salah satu negara yang udaranya mengandung kuman TBC gitu.
2: Oke.
3: Okay. Ya, karena memang kasus TBC-nya terbanyak nomor 2 sak dunia. Kalau gitu. Ya itu memang harus kita terima biarpun dengan mungkin dengan dada yang agak sesek gitu ya.
2: Yeah.
3: Nah memang kondisi tersebut memungkinkan ketika orang yang sudah sembuh biarpun orang tersebut sudah sakit TBC, sudah minum obat teratur sampai 6 bulan, dinyatakan sembuh sebagai penyakit TBC, tetap setelahnya tetap beresiko untuk ketularan TBC lagi. Karena tadi kondisinya sekitar kita masih banyak kuman TBC. Makanya kami di program TBC, salah satu upaya untuk pengendaliannya adalah orang-orang yang kontak erat dengan yang sakit TBC, kita obati dengan pengobatan terapi pencegahan tuberkulosis. Harapannya adalah, kan biasanya ini ada yang sakit TBC, diobati sembuh.
2: Terus kambuh lagi.
3: Nah, sekitarnya ternyata ada yang mungkin berapa bulan lagi ada yang sakit TBC. Nah, yang sakit TBC ini bisa menulari lagi yang sudah sembuh dari penyakit TBC. Nah, istilahnya berputarnya penularan ini kami harapkan bisa terputus dengan kita ada program pencegahan pengobatan pencegahan tuberkulosis. Jadi yang sakit TBC diobati obat anti tuberkulosis, yang sudah terpapar tertular belum sakit TBC kita obati dengan pengobatan pencegahan tuberkulosis.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih jawabannya Pak Tri. Semoga bisa menjawab Bu Yayu atas penjelasan dari Pak Tri. Dan juga ini ada pertanyaan terakhir dari kolom komentar YouTube kami, juga mungkin dari Pak Tri juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini karena sudah pukul 9. Ini ada pertanyaan, Pak, di Ponorogo ada banyak kejadian kebakaran hutan. Apa dampaknya bagi kesehatan dan apa yang semestinya dilakukan oleh masyarakat? Mungkin juga sekaligus himbauan terkait dengan ISPA, Pak Tri. Monggo, silakan.
3: Yeah. Terima kasih. Ya. Jadi memang khususnya bagi masyarakat yang saat ini mungkin terdampak adanya kebakaran hutan di beberapa lokasi, di khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo, memang di Kabupaten Ponorogo itu mungkin 60% wilayahnya kan banyak daerah hutan ya. Jadi ini memang beberapa titik sudah terpantau adanya kebakaran hutan. Memang kewaspadaan yang kita sudah laksanakan. Jadi kami sudah istilahnya mengirimkan beberapa surat kewaspadaan dini kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk bisa menyebarluaskan hal itu ke masyarakat. Ya, jadi kewaspadaannya seperti apa? Ya, salah satunya himbauan untuk ketika itu banyak asap, banyak debu, kita upayakan beraktivitas yang bisa mengurangi risiko terjadinya penyakit, khususnya penyakit infeksi saluran pernafasan. Salah satunya adalah menghimbau untuk memakai masker ketika kita beraktivitas di luar rumah yang mungkin berisiko untuk terjadinya penyakit infeksi saluran pernafasan. Terus kemudian yang kedua upayanya adalah ya kita mengendalikan titik penyebaran kebakaran tersebut. Ya, kita sudah berupaya berkomunikasi dengan instansi terkait, pertama BPBD ya, BPBD dan nanti bekerja sama dengan beberapa lintas sektor dan pimpinan daerah terutama supaya untuk bisa mengendalikan terjadinya kebakaran hutan di beberapa titik di wilayah Kabupaten Ponorogo. Terus kami juga istilahnya melakukan mitigasi secara aktif ya. Jadi mungkin masyarakat di sekitar hutan yang di situ ada titik kebakaran juga sering kita lakukan screening kesehatan ya. Siapa tahu nanti ternyata sudah ada efek atau sakit yang mungkin diakibatkan oleh adanya kebakaran hutan tersebut.
2: Oke.
3: Okay. Nah, itu beberapa hal yang sudah kami lakukan, Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Tri atas penjelasannya dan juga terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 dan semoga dialog kita pada pagi hari ini juga bisa meningkatkan kewaspadaan kita terhadap ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Dan juga masih banyak program-program dari Prosatu RRI Madiun yang bisa Anda nikmati. Saya Angela Rizka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaksin menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Center for Disease Control and Prevention, CDC, menyebutkan bahwa vaksin tersebut terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa risiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo RRI, saatnya Anda ikuti Halo RRI.
3: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Dimanapun Anda berada, saatnya Halo RRI masih di Madiun pagi ini pendengar. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026, Halo RRI coba menampung apa yang menjadi suara Anda, menjadi laporan dan aduan Anda untuk hal-hal yang lebih baik untuk Kota Madiun dan sekitarnya. Anda bisa sampaikan ke 0351459198 atau di 0811366997. Tim Halo RRI akan mencoba menjembatani apa yang Anda sampaikan dengan instansi ataupun pihak-pihak yang punya wewenang buat memberikan penjelasan dari atas apa yang Anda adukan kepada kami.

Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz. Ada yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi juga yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Kali ini ada yang melaporkan kepada tim Halo RRI dari Dea di Madiun. Kalau semisal saya sudah minta rujukan ke Faskes 1 untuk ke dokter gigi karena harus PSA gigi berlubang, tapi ternyata di rumah sakit itu rujukan saya harusnya ke gigi konservasi karena sebelumnya ditujukan hanya ke gigi umum saja. Apakah bisa dilakukan perubahan ya? Kalau bisa, alurnya apakah harus ke Faskes satunya atau gimana? Karena kaitannya sama pendaftaran, biar tidak harus manual lagi ke rumah sakitnya, biar bisa langsung lewat aplikasi JKN. Baik, terima kasih buat Bu Dea yang telah menyampaikan informasinya. Tim kami, tim Halo RRI, masih akan coba cross-check dengan BPJS Kota Madiun, jadi ditunggu saja ya. Kemudian Halo RRI, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Sulis di Magetan. Yang Rabu minggu kemarin ikutan program ini ingin mengetahui progres perbaikan jalan di Magetan. Apakah memang benar akan dialokasikan anggaran untuk perbaikan? Beberapa titik seperti wilayah Gurang Gareng, Yosonegoro udah bergelombang parah. Mohon kepada pihak terkait untuk sesegera mungkin diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih buat Sulis yang ada di Magetan. Informasi terkait rencana perbaikan beberapa ruas jalan di Magetan sudah ada titik terang, di mana dalam program Halo RRI hari Rabu 2 September lalu, pemerintah Kabupaten Magetan dipastikan mengalokasikan sekitar 55 miliar rupiah untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan pada 2026. Dan anggaran tersebut berasal dari APBD Induk dan Rencana Perubahan APBD PBD. Bupati Magetan Haja Nani Endang Rusmi Niarti MPD mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk menangani sejumlah kebutuhan infrastruktur jalan secara bertahap sesuai prioritas. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Magetan, Mutar Wahid, mengatakan anggaran itu terdiri dari 30 miliar rupiah dalam APBD Induk dan tambahan 25 miliar rupiah melalui perubahan APBD PAPBD. Dan coba kita akan mendengarkan statement dari Mutar Wahid ya. Ini ya, statementnya Mutar Wahid ya.

0: jalan. Kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 kilo penanganan jalan. Total tahun ini ada sekitar 61 kilo jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu. Itu khusus untuk jalan. Dan yang paling besar 88% PAPBD ini memang untuk jalan. Di PU ya, PU yang 88% memang kita gunakan untuk jalan. Karena menanggapi keluhan dari masyarakat yang memang banyak sekali keluhannya di jalan. Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya. Yang tahun lalu kita kerjakan misalnya Tulung Kenongomulyo ya. Tulung Kenongomulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hotpick kita tuntaskan. Kemudian Goranggareng ke barat itu kan juga belum tuntas hotpicknya, kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini Yosonegoro, jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hotmix. Kemudian Sumber Dodol, Bedagung Sumber Dodol ini juga jalannya rusak kan? Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hotmix sebagian. Terus kemudian ada di Alas Tua Selotinatasan yang jalannya tinggal batu saja, tidak ada perkerasan, sudah tidak ada. Itu juga akan kita beton nanti. Aliasri Parang yang daerah pedalaman gunung yang jalannya rusak, kemudian sudah lama tidak kita tangani, itu juga akan kita alokasikan di situ dan di beberapa lokasi yang lain. Gitu.
1: Jalan kronjol kayak dibiarkan, tak upload ke medsos. Dah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini, foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ngene, foto dulu, upload ke medsos.
2: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
3: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
4: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
2: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
5: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
6: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
5: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
2: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Ida di Banjarejo mau menyampaikan pertanyaan kepada pihak PDAM. Meteran PDAM kami diganti oleh pihak pengukur meteran yang sebelumnya kami tanyakan, kenapa diganti padahal tidak rusak? Tapi dijawabnya katanya merupakan program dari kantor. Setelah itu sebulan kemudian tagihan pembayaran langsung naik. Padahal penggunaan masih tetap biasa aja, bahkan lebih sedikit karena anggota keluarga berkurang. Ini memang ada kenaikan atau gimana sih? Terima kasih, sekarang naik menjadi 80.000 lebih. Baik, terima kasih Bu Ina, tim Halo RRI sudah berhasil terhubung ataupun tersambung dengan Bapak Kusbiantoro, staf khusus teknik PDAM Kota Madiun. Selamat pagi Pak Kusbiantoro.
1: Selamat pagi.
0: Dengan Adi di Prosatu RRI Madiun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada laporan dari Bu Ida di Banjarejo, Pak Kusbiantoro. Meteran rumah diganti. Apakah benar ini program dari PDAM?
1: Terima kasih Pak. Ya, sebelumnya klarifikasi dulu, nama saya Kusbianto.
0: Kusbianto, nggak pakai ro. Oke, Pak Kusbianto ya. Maaf sekali Pak, monggo Pak Kusbianto.
1: Terima kasih sekali dari pelanggan yang begitu peduli kepada PDAM. Ya, kami sampaikan terima kasih sekali atas atensinya terkait dengan apa meteran yang diganti. Memang itu merupakan program dari PDAM yang mana umur meter yang lebih dari 5 tahun memang harus kita ganti. Karena secara aturan itu seperti itu. Apabila kita tidak mengganti meteran yang lebih dari 5 tahun, nanti kita malah yang secara anu kena kita secara undang-undang. Karena itu termasuk untuk pelayanan konsumen. Selain itu juga melihat dari umur alat, karena memang alat itu dari pabriknya itu ada batasan. Untuk setiap 5 tahun itu harus ada penggantian. Begitu. Jadi kalau seperti anggapannya setelah ganti meter pemakaian langsung naik, itu sebetulnya mungkin bisa dicek dulu atau nanti klarifikasi dengan bagian hubungan langganan atau baca meter terkait angkanya itu, biar nanti ada verifikasi, karena di situ nanti kan mesti otomatis ada histori angka.
0: Iya.
1: Begitu Bapak.
0: Nah Pak Kusbianto, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi terkait penggunaan meteran yang 5 tahun ini harus diganti?
1: Mungkin kalau secara kita secara global itu belum. Memang itu hanya istilahnya kita masih menjalankan apa yang sudah tercantum di dalam peraturan. Memang kalau secara khalayak ya, secara umum misalnya kita melalui kelurahan atau melalui kecamatan, itu kita memang belum bersosialisasi terkait program ini.
0: Baik. Untuk rumah-rumah tangga yang meterannya udah 5 tahun nih Pak, kan harus diganti nih Pak. Tidak semua rumah tangga digantikan meterannya. Apakah ada pemberitahuan kepada pihak keluarga bahwa besok ada akan ada pengerjaan penggantian meteran seperti itu Pak? Konfirmasi?
1: Itu nyentil Bapak. Itu biasanya nanti dari petugas yang di lapangan. Jadi mungkin yang dari baca meter. Itu kalau misalnya ada meteran yang umurnya mencukupi untuk diganti, ada yang memberitahukan dulu, ada yang sebagian itu tidak. Jadi ada mungkin di situ ada juga mix yang terjadi antara PDAM juga pelanggan. Tapi sebenarnya ada juga di yang sudah kita menginformasikan itu tidak.
0: Jadi belum semua petugas baca meter menginformasikan kepada pelanggan gitu Pak ya, maksudnya?
1: Belum. Jadi nanti gini Bapak, Nyon Sewu ini sebuah masukan juga kepada kita. Nanti kita koordinasikan dengan bagian terkait untuk menindaklanjuti seperti ini agar masyarakat nanti ke depan itu lebih paham juga terkait dengan mungkin seperti program ganti meter, program perbaikan itu Bapak.
0: Ya karena pelanggan mungkin tidak mengingat-ingat kapan ini dipasang, udah beberapa tahun kan aturan tadi kalau aturan PDAM standarnya 5 tahun harus diganti. Nah Pak, resikonya kalau nggak diganti apa nih Pak? Selain selain tadi menyalahi undang-undang yang dipunyai oleh PDAM.
1: Resiko itu kalau dari fisik alat, kan itu kalau dari pabrik biasanya ada spesifikasi yang mengatur alat tersebut. Jadi nanti kalau sudah 5 tahun, biasanya akurasinya itu sudah tidak tepat.
0: Oke.
1: Ya, itu bisa saja nanti terjadi gangguan misalnya meteran lebih belandang atau nanti meteran di situ tersumbat jadi airnya pelanggan itu menjadi lebih kecil itu bisa seperti itu Bapak.
0: Jadi biar tidak ada yang sama biar sama enak ya Pak ya, tidak ada yang dirugikan Pak ya. Ibarat timbangan harus ditera ulang gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, Pak Kusbianto, himbauan buat warga masyarakat Madun apa nih? Mungkin bisa ditegaskan lagi berkaitan dengan penggantian meteran yang dilakukan untuk meteran yang sudah berumur 5 tahun ini. Silakan mungkin Pak Kusbianto.
1: Himbauan dari kita untuk masyarakat yang berlangganan PDAM sebetulnya mempunyai ya untuk menanyakan kepada nanti petugas baca meter, misalnya belum ada sosialisasi, bisa menanyakan, Pak ini meteran saya umurnya sudah berapa?
0: Nah, itu tidak apa-apa, Pak. Harus proaktif Pak ya masyarakat ya Pak ya.
1: Iya. Komunikasi biar tetap lebih terjalin dengan baik antara PDAM dan pelanggan.
0: Oke, itu aja Pak Kusbianto. Terima kasih untuk konfirmasi dan penjelasannya. Mudah-mudahan masyarakat yang di luar atau di Kota Madun bisa memahami bahwa meteran pelanggan itu memang harus diganti ketika masa pemakaian sudah 5 tahun gitu ya Pak Kusbianto ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan tarif ataupun tarifnya ya Pak ya. Tarif tetap ya.
1: Tarif tetap.
0: Pak Kusbianto, terima kasih sudah dihubungi RRI, tim Halo RRI. Selamat melanjutkan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan selalu sukses dan sehat.
1: Amin. Izin Bapak.

0: Ya, pendengar Pro Satriani Madiun, kereta api Malabar 67 relasi Malang-Bandung mengalami gangguan sarana pada kereta ekonomi premium 2 pada Minggu 6 September 2026 tadi malam sekitar pukul 20:22 waktu Indonesia Barat. Gangguan tersebut menyebabkan munculnya asap di area gerbong hingga kobaran api pada bagian roda kereta. Sebelumnya, seorang penumpang melalui akun media sosial Mutiara Tanjung membagikan video yang memperlihatkan kondisi gerbong dipenuhi asap. Dalam unggahannya, ia menyebut kejadian diawali suara keras dari bagian bawah gerbong dan belum ada pengumuman terkait penyebabnya. Kereta kemudian sempat berhenti untuk menangani kobaran api pada bagian roda. Berdasarkan informasi yang dibagikan akun Relevans Sindo, insiden tersebut diduga dipicu kampas rem yang terus menempel pada roda hingga terbakar dan gagal terlepas. Penumpang sebelumnya juga menyebut berdasarkan informasi dari teknisi, kampas rem terbakar karena menempel pada roda. Setelah dilakukan penanganan, kampas rem diganti di stasiun Madiun, perjalanan kereta api Malabar kemudian kembali dilanjutkan dengan aman. Meski demikian, gangguan tersebut menyebabkan perjalanan kereta api Malabar mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Ya pendengar, tim Halo RRI masih mencoba menghubungi Pak Tohari dari KAI Daop 7 Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar, terkait dengan aduan dari Budi Adi Madiun tentang perubahan rujukan Faskes, tim Halo RRI sudah mendapatkan jawaban dari Bu Irma, Relationship Officer BPJS Kesehatan Kota Madiun, bahwa bisa dilakukan perubahan tapi harus minta rujukan ulang ke Faskes pertama. Karena tidak bisa jika merubah rujukan lewat mobile JKN yang bisa hanya mengambil nomor antrian saja. Bu Irma, terima kasih dari BPJS Kota Madiun. Semoga respon ini bisa dipahami juga oleh masyarakat yang lain yang mungkin juga punya aduan yang sama. Ya, pendengar, kita masih bersama-sama di Halo RRI di hari ini. Assalamualaikum, Halo RRI, izin menyampaikan terkait perbaikan-perbaikan fasilitas umum yang ada di Ponorogo, ya Kak. Kami mengucapkan terima kasih, akhirnya beberapa ruas jalan utama di kota Ponorogo akhirnya telah diperbaiki, di antaranya Jalan Gajah Mada dan Jalan Basuki Rahmat sudah terpantau mulus sekali. Kami berharap perbaikan akan terus dilanjutkan, tidak hanya fasum jalan saja, tapi fasilitas-fasilitas lainnya seperti optimalisasi pelayanan kesehatan dan sekolahan juga turut diperhatikan. Terima kasih dari Awang di Ponorogo. Baik, buat Pak Awang yang menginformasikan jika ruas jalan utama di kota Ponorogo yakni Jalan Gajah Mada dan Basuki Rahmat sudah dilakukan perbaikan, Pak Awang juga menyampaikan supaya perbaikan-perbaikan terus dilakukan, tidak hanya fasilitas jalan saja tetapi mengarah ke fasilitas lainnya seperti pelayanan kesehatan hingga pendidikan, gitu ya. Terkait pemerataan perbaikan infrastruktur di Ponorogo juga tengah dikawal oleh DPRD Kabupaten Ponorogo yang menerima berbagai aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD di 6 daerah pemilihan dapil. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sekaligus masukan dalam penyusunan program dan anggaran pemerintah daerah. Dan berikut ini, pendengar, tim Halo RRI sudah mendapatkan statement selengkapnya dari Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayetno.
1: Ada beberapa hal yang dihasilkan dari teman-teman di 6 dapil yang melaksanakan reses di tahun ini atau di masa sidang di reses masa sidang 3 tahun 2025-2026 ini. Antara lain, kalau kita akumulasi, ini ada di bidang pemerataan dan infrastruktur pembangunan infrastruktur. Ada salah satunya di jalan, kemudian jembatan, dan juga perbaikan-perbaikan sarana penunjang konektivitas antar wilayah. Ini banyak dikeluhkan, ini perlu terus dipacu, yang termasuk yang dalam rangka apa ya, nyambung pertumbuhan ekonomi, ini kan konektivitas ya, ini yang banyak masukan. Setelah kita lihat, ini akhirnya nyambung dengan kepentingan lain. Kemudian di bidang pendidikan dan juga pelayanan kesehatan, ini banyak masukan dari masyarakat setelah teman-teman datang ke mengadakan reses di dapilnya masing-masing. Jadi ada sarana-prasarana sekolah yang rusak, kemudian peningkatan mutu pendidikan dan penguatan sumber daya manusianya yang unggul dan berdaya saing. Sementara pada bidang kesehatan ini masyarakat mendesak optimalisasi pelayanan kesehatan. Ini masih dikeluhkan sehingga nanti juga pemerataan jangkauan fasilitas kesehatan. Ini masih ada ketimpangan kayaknya setelah ini tentunya kita akan merangkum itu semua menjadi pokok-pokok pikiran dari DPRD dari hasil reses itu yang nanti akan kita sandingkan di dalam rangka penyusunan APBD. Tentunya hal-hal ini nanti juga akan menjadi skala prioritas dan bagaimana ini nanti nyambung dengan visi misi bupati. Sehingga harapannya nanti hasil reses ini juga bisa berselaras dengan program yang ada di sana. Dengan demikian nanti kita sama-sama menopang apa yang menjadi usulan dari masyarakat lewat reses ini dengan program atau visi-misi Bupati.
0: Iya, mendengar sekali lagi sampaikan terkait program Halo RRI, aduan tidak hanya seputar fasilitas layanan publik saja, tetapi Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda seputar masalah-masalah di sekitar Anda yang meresahkan ataupun membuat Anda kurang nyaman. Anda juga bisa memberikan statement maupun laporan baik secara langsung ataupun melalui voice note untuk memberikan klarifikasi di 0351459198 atau 0811366907. Media sosial RRI Madiun di Instagram, Facebook, TikTok @RRI_Madiun dan @RRIPro1, satunya angka Madiun. Jangan lupa pendengar, Halo RRI bisa Anda simak setiap Senin, Rabu, dan Jumat setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, kita akhiri Halo RRI untuk hari ini di Senin 7 September 2026.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
5: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, erupsi Gunung Anak Rakatau di Banten membuat perjalanan pulang Persija Jakarta dari Samarinda Kalimantan Timur berubah drastis. Penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta Suta akibat sebaran abu vulkanik memaksa skuad Macan Kemayoran mengambil jalur alternatif melalui Yogyakarta. Sebelumnya, Persija dijadwalkan terbang langsung dari Samarinda menuju Bandara Internasional Suta pada Minggu 6 September 2026. Namun, rencana tersebut harus dibatalkan setelah aktivitas penerbangan di Suta dihentikan sementara akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Media Officer Persija Kuko Wahyudi membenarkan perubahan rute perjalanan tim tersebut. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Postok Darah hari ini.
1: Ya, selamat siang mendengar. Madun siang ini hadirkan informasi stok darah dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun. Untuk hari Senin 7 September 2026, stok untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat golongan darah A tersedia 74, golongan darah B ada 149, golongan darah O ada 155, dan golongan darah AB ada 26. Untuk trombosit pekat pendengar, golongan darah A tersedia 11, golongan darah B ada 15, golongan darah O ada 9, dan golongan darah AB ada 7. Dan untuk plasma darah segar beku, golongan darah A ada 17 kantong, golongan darah B ada 7, golongan darah O ada 15, dan golongan darah AB ada 4. Hari ini tidak ada agenda donor darah mobile unit, tapi Anda yang ingin donor darah bisa dapatkan informasi di UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun di Jalan Bali 41 Kartohajo Madiun, telepon 463305, atau datang langsung yang buka mulai pukul 7 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia Magetan, untuk hari ini di Senin 7 September 2026, stok untuk darah lengkap golongan darah A tersedia 12, golongan darah B ada 40, golongan darah O ada 1, dan golongan darah AB ada 1. Kemudian untuk sel darah merah, golongan darah A ada 6, golongan darah B ada 4, untuk golongan darah O sementara kosong, dan golongan darah AB ada 2. Untuk trombosit pendengar, golongan darah A tersedia 3, golongan darah B ada 3 juga, dan O juga 3, sementara AB kosong. Dan plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B ada 12, dan golongan darah O ada 8, sementara AB ada 3. Untuk hari ini, coba saya cek ada agenda donor darah apa tidak. Ternyata tidak ada agenda donor darah di kesempatan hari ini, di Senin 7 September 2026.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Madiun siang ini hadir buat Anda semuanya di hari ini Senin 7 September 2026. Selamat siang saja untuk Anda yang mungkin di saat ini lagi dengar Pro 1 sambil scroll-scroll gitu ya. Dan kita akan perbincangkan tentang jebakan scrolling tanpa henti ketika brain rot menatapi fungsi kognitif kita. Untuk itu sudah hadir tamu-tamu saya di kesempatan siang hari ini pendengar. Saya perkenalkan yang pertama ada Bu Robiq Anwardani, MC psikolog, dosen psikologi dari program studi psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madun. Selamat siang Bu Robiq.
2: Halo, selamat siang Mas Adi.
1: Apa kabar Bu Robiq?
2: Alhamdulillah baik. Mas Adi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga baik Bu Robiq. Okay. Ya. Bu Robiq tidak sendiri pendengar, membawa dua mahasiswanya, ada Nadia Putri Maribet. Halo. Putri Maribet.
2: Iya.
1: Panggilannya siapa ini?
2: Nadia.
1: Nadia aja ya.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Dan di yang di tengah nih pendengar, pemirsa YouTube, ada Prabarani Fitra Jelita. Panggilannya Jelly ya?
3: Panggilannya Praba.
1: Oh, Praba, tapi kan Jelly. Biar kenyang lah Bu Robiq ya. Oke, Bu Robiq. Ya. Jebakan scrolling tanpa henti ketika brain rot menatapi fungsi kognitif kita. Nanti kita juga mengundang pendengar dan pemirsa untuk bergabung dengan perbincangan kita. Silakan mendengar, Anda bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366997. Kami hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan atau bisa sampaikan di kolom komentar atau live chatnya. Baik Bu Robiq, berkaitan ya dengan jebakan scrolling tanpa henti ketika brain rot menatapi fungsi kognitif kita. Sebenarnya brain rot ini istilah baru ya?
2: Iya,
1: betul. Apa sih sebenarnya brain rot ini?
2: Brain rot ini istilah baru dan terus akhirnya menjadi the word of the year di tahun 2024 begitu. Jadi sebenarnya kalau kita coba lihat dari secara harfiah ya, jadi brain rot semacam itu memang mungkin bagi kita ya 2025-2026 ini gitu. Tapi sebenarnya dari Kamus Oxford mereka sudah menobatkan brain rot ini menjadi the word of the years itu di tahun 2024 semacam itu. Nah sebenarnya apa sih kok ada brain sama rot gitu ya? Brain itu kan sendiri otak, kemudian rot ini adalah busuk gitu. Apakah otaknya terus membusuk dan bagaimana semacam itu? Jadi sebenarnya di dalam istilah psikologi brain rot ini sebenarnya tidak menjadi suatu diagnosis klinis gitu. Tetapi brain rot ini atau istilah ini itu sering dipakai ketika kita mendefinisikan suatu kondisi dari otak itu ketika otak itu terlalu banyak mengakses konten-konten yang rasanya itu nggak meaningful begitu. Jadi konten-konten yang terus akhirnya cuma 1 menit selesai, konten-konten yang berulang, konten-konten yang terus akhirnya tidak memberikan suatu literasi secara digital. Padahal kan sebagai suatu platform kita kan harusnya memberikan suatu literasi yang terus akhirnya bisa didapatkan dari kita yang lagi nge-scroll semacam itu. Kalau misalnya tadi Mas Adi bilang kita sambil dengerin RRI, kita juga lagi scroll-scroll HP nih gitu kan. Nah ketika kita nge-scrolling HP itu kan biasanya kan kita getting something new nih, kita kan learning something new, terus kita mendapatkan informasi. Nah brain rot terjadi ketika kita terus akhirnya ya cuma just scrolling doang gitu, dan kita nggak mendapatkan nggak mendapatkan sesuatu dari hasil scrolling tersebut gitu, semacam itu. Sehingga ketika terus akhirnya otak itu cuma just scrolling doang, terus habis itu masuk ke dalam fungsi kognitifnya kita, itu terus akhirnya membuat otak kita ini terbiasa ya nggak perlu kok berpikir kritis, nggak perlu kok berpikir analitis, akhirnya muncullah istilah brain rot ini begitu.
1: Seperti itu ya.
2: Betul.
1: Apakah brain rot ini selalu berhubungan dengan konten-konten yang seperti dikatakan Bu Robiq tadi tidak tidak bermakna ataupun tidak meaningful lah seperti dikatakan Bu Robin tadi.
2: Mostly iya sih gitu. Jadi karena kan gini ya, ketika kita kan ketika kita bikin konten itu kan otomatis kan ada pesan yang mau kita sampaikan gitu. Betul. Kan nggak mungkin enggak nih, let's say katakanlah misalnya ketika RRI bikin konten, nggak mungkin nih kita terus akhirnya bikin konten ya cuma konten doang gitu kan. Tapi kan ada pesan yang ingin kita sampaikan, ada informasi yang ingin kita berikan kepada masyarakat semacam itu. Nah, brand rot terjadi ketika kita sebagai pengguna media sosial itu terus akhirnya mengakses konten yang terus akhirnya nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada fungsinya juga semacam itu, dan cuma sekedar scrolling aja, terus habis itu membuat kita kadang-kadang ini muncul earworm gitu loh. Jadi ada musik yang terus habis itu berulang kali sepertinya ada earworm yang sekarang beberapa waktu lalu yang lagi ini ya lagi ngetren semacam itu. Nah, itu yang terus akhirnya membuat kita otak kita itu terus berprosesnya ya apa ya, setelah ya mendengarkan berulang kali terus akhirnya ya sudah, akhirnya kemampuan berpikir kritisnya analitisnya berkurang semacam itu.
1: Oke, ke Praba dan Nadia nih. Praba, kalau sama Nadia, kalau scroll tuh biasanya di jam-jam mana sih? Pernah gak sih? Pasti scroll pernah dong.
3: Ya, habis kuliah gitu ya, waktu istirahat gitu scrollnya.
1: Apa yang didapat dari scroll?
3: Hiburan, yang tentunya tuh hiburan gitu. Tapi juga ada beberapa informasi baru yang dapat, yang kita dapat juga.
1: Oke. Kalau Nadia gimana Nadia?
4: Biasanya aku habis ngerjain tugas. Kan kayak habis ngerjain tugas kan pasti kayak di otak itu kayak bebannya banyak banget. Rasanya kayak pengen self healing gitu. Akhirnya kayak buka media sosial. Harapannya kan kita kayak, oh, dengan aku buka media sosial aku bisa kayak nge-refresh otak biar lebih kayak enak aja gitu. Tapi kok lama-kelamaan malah tak scroll terus aku akhirnya sampai tidurnya itu larut malam gitu biasanya.
1: Bu Robi, kalau kedua mahasiswa ini bilangnya dapat hiburan loh.
2: Iya, karena gini, ketika kita scroll otomatis kan kita terus akhirnya kan lupa waktu tuh gitu. Itu kan sebagai salah satu leisure time. Tapi kemudian scrollnya keterusan, akhirnya tidurnya larut malam. Terus scrollnya keterusan, yang harusnya dikerjakan terus tidak dikerjakan. Yang terus akhirnya membuat, jadi gini sih, brain rot itu gak langsung misalnya ketika kita scroll HP 1 jam 2 jam terus habis itu otak kita langsung mengalami kerusakan itu enggak seinstan itu gitu. Iya betul, tapi ada proses yang terus akhirnya terus menerus repetitif terus menerus, dan akhirnya ya itu tadi, kalau misalnya kita coba deh, kalau misalnya mau ini ya, mau melakukan eksperimen sosial kepada diri sendiri, coba tuh habis kuliah, nah lakukan itu sampai jam 9 malam atau jam 11 malam, kalian pulang kuliah jam berapa semacam itu. Nah, nanti akan terjadi kemampuan analitis otak kan otomatis capek ya gitu. Karena apa? Karena mata secara visual itu mengakses konten terus, dan terus akhirnya otak mendapatkan stimulasi secara visual itu gitu. Tapi kan kita gak mau tuh terus akhirnya bereksperimen sosial untuk membuat diri kita menjadi tidak lebih baik lagi kan ya gitu. Jadi rasanya nanti ini sih, beberapa salah satu contohnya tadi misalnya Nadia bilang bahwa kok sampai malam terus habis itu tidurnya menjadi lebih malam dibandingkan dengan biasanya. Nah, hal ini yang terus akhirnya kalau misalnya rutinitas ini dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda, mungkin terus akhirnya melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa. Nah, ini yang rasanya perlu kita waspadai bareng-bareng semacam itu.
1: Oke. Nadia sama Praba ya. Pernah enggak di scroll enggak scroll langsung ya, tapi lihat video sampai habis?
4: Pernah.
1: Biasanya video apa sih yang dilihat sampai habis?
4: Karena kalau kita lihatnya itu kan seringnya sekarang TikTok ya. Mana TikTok itu kalau misalkan apalagi anak muda itu lagi suka-suka sama kayak entah itu musik, boyband Korea, itu kan lagi nge-hype banget kan. Itu kadang kalau kita scroll sekali itu kan algoritma di TikTok itu selalu seperti itu. Jadi kayak terus-terusan kontennya seperti itu.
1: Muncul lagi, gitu ya.
4: Terus gak mungkin kita gak lihatnya kan, cuman sekelibatan aja kan nggak mungkin kita pasti lihatnya sampai selesai, apalagi kayak kok seneng gitu lihatnya, dilihatnya pasti sampai selesai gitu.
1: Kalau Praba,
3: Iya, sama kayak Kak Nat kan hari, ini lagi booming kayak tentang K-pop gitu ya. Jadi kayaknya yang sering dilihat juga yang tentang K-pop atau kayak video-video lucu-lucu gitu.
1: Gitu ya. Bu Robik, bisa gak sih dari konten-konten media sosial ini menginspirasi, bisa gak, kemungkinan gak menginspirasi Nadia, Prabawa, Prabawati,
2: Praba, Praba, Praba, Praba.

0: salah satunya adalah Nadia dan Prabha, dan mungkin secara umum ya masyarakat yang memang menjadi penikmat dan pemakai media sosial, apakah bisa sih memberikan inspirasi? Sebenarnya kan gini ya, ketika kita mencoba menganalisis sebuah konten itu kan pasti ada dua sisi, sisi positif sama sisi negatifnya. Nah kalau misalnya kita terus akhirnya, apakah bisa sih memberikan inspirasi? Tentunya bisa gitu, tapi pada konten-konten yang memang memberikan good influence gitu. Good influence-nya tergantung dari misalnya contoh tadi band Korea gitu kan. Band Korea tujuannya karena gini sih, beberapa kalau misalnya ada orang yang ini yang suka banget sama band Korea kan, terus akhirnya ikut suatu fandom. Nah, suatu fandom itu mereka terus akhirnya itu nggak cuma ngelihat menikmati musiknya saja, tetapi terus ada beberapa yang akhirnya mengkepoin kehidupan pribadinya, dan kadang-kadang prinsip hidup yang baik itu terus akhirnya memberikan influence kepada mahasiswa gitu. Nah, salah satu contoh itu yang terakhir kemarin sempet itu sampai menjadi bahan tema skripsi loh gitu. Jadi salah satu berasalnya dari konten yang dibikin sama artis Korea itu gitu, dan menjadi salah satu tema skripsinya. Dan di ucapan terima kasih pada skripsi tersebut dimention itu artisnya gitu, walaupun si artisnya juga gak tahu juga semacam itu.
1: Sampai di notif.
0: Iya, sampai dimention. Kan biasanya kalau di skripsi itu kan ada ucapan terima kasih, say thank you sama siapa gitu ya. Nah itu diucapkan juga
1: sama
0: semacam itu
1: ya.
0: Iya, itu kalau misalnya kontennya itu adalah konten yang good influence. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan, dan kita nggak menutup mata juga, ada juga konten-konten yang terus akhirnya memberikan bad influence. Bad influence ini macam-macam, bisa memberikan negative vibes, bisa memberikan berita hoax, bisa memberikan berita yang nggak valid dan nggak terpercaya semacam itu. Nah, idealnya kalau misalnya kita mau mengakses konten digital, harusnya kan kita mempercayakan aksesan platform kita itu kepada platform yang terpercaya, salah satunya RRI, platform digital yang juga terpercaya juga.
1: Pasti.
0: Tuh kan gitu kan. Nah, otomatis kalau misalnya kita sebagai pengguna media sosial, kita harus ngefilter tuh mana yang platform yang memang beneran bisa dipercaya dan valid, dan mana yang nggak trust gitu. Jadi kita harus ngefilter mana yang sebenarnya harus diakses dan mana yang ya enggak kok semacam itu, dan skip aja semacam itu juga.
1: Iya, di dunia berita biasa, di dunia jurnalis nih, ada yang namanya bad news is good news.
0: Oh, dan terus makin viral ya.
1: Nah, gitu ya. Apakah di media sosial seperti itu juga?
0: Di media sosial bad news is a good news. Jadi sebenarnya segini, is a good news dalam tanda petik ya menurut saya ya gitu. Jadi let's say katakanlah kalau dalam dunia jurnalistik kan kita memang ngejar berita dan nyari berita gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi ketika ada bad news itu menjadi good newsnya kita. Wah, oke nih, kita harus menyebarkan. Let's say salah satunya adalah bencana alam yang sekarang terjadi.
1: Betul.
0: Ini ya. Di beberapa hari ini terakhir kan beberapa letusan gunung terjadi secara bersamaan semacam itu gitu, dan beberapa berita kontroversial yang lain semacam itu. Nah, kalau misalnya di dalam istilahnya kita, apakah juga di dalam media sosial apakah juga begitu, bad news is a good news juga? Nah, tergantung dari sisi mana kita lihat gitu sih. Nah, tergantung dari pengguna sosial itu melihatnya, apakah terus akhirnya ketika dia bad news dia mendapatkan hal yang lain dari konten itu atau enggak. Contoh misalnya Brazilian dance, siapa yang enggak tahu Brazilian dance sekarang gitu kan. Nah, bad newsnya apa? Bad newsnya jadi kayak semacam earworm, karena kita tanpa sadar terus habis itu bergerak-gerak sendiri menggunakan praktek Brazilian dance itu. Tetapi itu secara nggak sadar, itu bad newsnya. Tapi good newsnya adalah kita bisa secara nggak langsung bisa exercise loh, olahraga juga loh. Nah, itu sih. Jadi tergantung dari kita penggunanya memaknainya bagaimana, dari kita bijaknya menakar dan menginterpretasikan suatu konten dari media sosial itu seperti apa. Supaya apa? Supaya brand root ini itu juga enggak terus akhirnya menjadi terjadi ke dalam diri kita juga semacam itu.
1: Abu Robi, kalau kita sering scroll, berpindah dari satu video ke video yang lain dengan cepat dalam waktu yang lama, terus menerus, dampaknya apa ini?
0: Iya, benar sekali. Ini kalau tadi Nadia sama Prabha

0: Jadi kan ya nonton video TikTok ya sampai selesai semacam itu kan ya. Nah,
1: dampaknya tidur lebih lama, terlambat, kerjaan terbengkalai gitu Nadia ya.
0: Iya, salah satunya itu gitu kan. Nah, terus apa yang terjadi kalau misalnya di otak kita misalnya ada lihat video. Biasanya sih ini terjadi ketika kita menyebutkan salah satu platform deh, short YouTube gitu ya. YouTube short itu kan lumayan rapid sekali ya. Nah, kadang-kadang kita kan mudah banget tuh nge-scroll terus habis itu, oh ini gak menarik, skip aja, habis itu scroll ke atas. Ini gak menarik, skip aja, scroll ke atas. Nah, dampaknya apa sih gitu? Nah, dampaknya akan kalau misalnya kita ngomonginnya ke fungsi kognitif, itu akan membuat attention span dari punyanya kita atau otaknya kita ini menjadi semakin singkat dan menurun gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kan gini, otaknya manusia itu kan terhabituasi sama kebiasaan rutinitas yang dia lakukan tuh gitu kan. Nah, ketika otak manusia itu punya habituasi atau seorang manusia individu ini punya habituasi dia melakukan doom scrolling atau belum selesai terus habis itu langsung scroll ke atas lagi, belum selesai terus habis itu scroll ke atas lagi. Nah, attention span yang terus akhirnya dia harusnya punya misalnya let's say katakanlah attention span-nya itu 10 menit, itu bisa semakin memendek, apalagi kalau misalnya itu terjadi pada otaknya anak-anak yang belum matang secara perkembangan otaknya juga gitu. Nah, anak-anak yang under 18 tahun kan perkembangan otaknya kan belum semateng kayak kita para orang-orang dewasa. Betul. Ya. Nah, hal itu yang terus akhirnya mereka terhabituasi sekian lama berjam-jam, terus akhirnya yaitu tadi attention span-nya menjadi memendek. Ketika seorang memiliki attention span yang semakin memendek, efeknya apa? Mereka akan kesulitan fokus, mereka akan kesulitan berkonsentrasi untuk bisa melakukan tugas fungsi kognitif secara lama. Padahal dalam salah satu misalnya pembelajaran, kalau misalnya kita di kuliah itu kan pembelajaran satu SKS itu kan 50 menit nih. Nah, 50 menitnya 10 menit aja yang pertama itu oke, 40 menit berikutnya ya apa ya yang tadi diajarkan sama dosennya, semacam itu. Nah, itu yang terjadi ketika otak kita terus akhirnya terlalu terbiasa nge-skip atau nge-scroll yang terus video yang akhirnya gak sampai selesai gitu. Itu baru ke tataran kognitif, belum ke perilaku juga gitu. Nah, di perilakunya seorang anak yang belum matang secara perkembangan otak yang terus akhirnya memiliki kebiasaan rutinitas untuk nge-scrolling HP tanpa menyelesaikan konten tersebut, biasanya mereka terus akhirnya kan tadi fokus terus atensinya atau konsentrasinya kurang tuh. Nah, habis itu malah menuju ke tindakan yang jauh lebih agresif lagi gitu. Karena apa? Bosen, ada yang lain yang lebih menarik enggak? Terus akhirnya yaitu tadi perilakunya itu jauh lebih hyperaktif. Karena apa? Karena mereka gak mau tuh benda-benda monoton semacam itu gitu. Mereka mencari, nge-challenge otaknya, terus akhirnya mau apa, dan akhirnya keluarlah perilaku hiperaktif dan agresivitas tersebut. Begitu.
1: Itu yang saya tadi mau tanyakan Bu Robi.
0: Ketika
1: tidak fokus, kurang konsentrasi, karena memang tidak diminati kan gitu. Kalau scroll, kalau minat kan bertahan ya, Nadia sama Praba ya. Lagi mana Bu Robi?
0: Nah, terus kalau misalnya nggak diminati, nah ada aktivitas yang sebenarnya jauh lebih bermakna dibandingkan hanya cuma sekedar scroll aja gitu. Okay. Jadi dibandingkan terus akhirnya kita goler-goleran, rebah-rebahan terus habis itu scroll-scroll aja, sebenarnya ada tuh aktivitas yang sebenarnya bisa dilakukan kalau misalnya kita mau, yang akan terus akhirnya membuat kita lebih kalau misalnya kita ngomongin dopamin di dalam otak, dopamin kita akan lebih ke-boost kalau misalnya kita melakukan aktivitas itu kok gitu. Oke, mungkin gini, ketika kita scroll HP, kita juga mendapatkan suntikan dopamin dari konten tersebut, karena terus akhirnya kan nagih ya. Maksudnya gini, ketika kita nge-scroll di dalam otak kita ada neurotransmitter yang namanya dopamin, itu terus akhirnya nagih lagi, akhirnya ya sudahlah, goler-goleran, rebah-rebahan, scroll HP aja, sudah mendapatkan hiburan kok gitu. Kalau misalnya kita pakai istilahnya Nadia sama Prabha tadi. tadi gitu. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan itu dengan cara yang sehat, itu ada loh the healthier way yang mereka itu terus akhirnya bisa melakukan itu tanpa harus ngedom scrolling kayak gitu. Contoh apa misalnya olahraga, bercengkrama dengan teman, bersosialisasi, itu akan jauh lebih bermakna dibandingkan terus akhirnya kita cuma dom scrolling doang. Terus mungkin kalau Gen Z bilangnya gini, aduh energi sosialku habis, macam itu kalau harus ketemu dan aku mager energi sosialku habis atau ngapain semacam itu. Masih ada me time sayang-sayangku para Gen Z gitu. Nah me time bisa dilakukan gak hanya cuma dom scrolling doang, tapi bisa me time banyak kok caranya gitu sih. Itu yang rasanya mungkin perlu dilakukan, mungkin gak cuma para Gen Z aja ya, mungkin kita pun para milenial ya Mas Adi ya, kadang-kadang sudah capek kerja, terus habis itu pengennya adalah rebahan dan goler-goleran saja sambil lihat lihat konten-konten semacam itu gitu. Tapi kalau misalnya kita hidup itu kan pilihan ya, jadi kita bisa memilih mana sih yang sebenarnya the healthier way atau jalan yang jauh lebih sehat yang bisa kita lakukan semacam itu. Ya gak harus setiap hari kita melakukan atau menerapkan itu juga. Sekali-sekali otak kita juga perlu kok leisure time untuk nge-scrolling itu juga gitu. Tapi kembali lagi, kita coba lihat tujuan kita nge-scroll itu apa gitu. Kalau misalnya cuma just a leisure time juga, nyari healing juga seperti yang tadi dikatakan Nadia, saya rasa healing gak sampai kok 2 jam semacam itu nge-scrolling semacam itu gitu sih.
1: Oke, pendengar dan pemirsa, Anda yang ingin bergabung dengan perbincangan kita di siang hari ini, silahkan kami undang untuk telepon ke 0351459198 atau di 0811366997, atau bisa Anda tuliskan langsung di kolom live chat di channel YouTube RRI Medun. Bu Robik, Praba dan Nadia, kita jeda dulu, kita akan kembali setelah

0: Anda masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi program Masatu RRI Madiun.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, masih bersama Bu Robik Anwardani, MC, psikolog, dosen psikologi pada UKWMS Kampus Madiun. Juga ada Nadia Putri Maribet, mahasiswa program studi psikologi UKWMS Kampus Madiun, dan Prabarani Fitra Jelita, mahasiswa juga. Bu Robik, ketika Bu Robik tadi mengatakan dampak dari scrolling ini, gagal fokus sih, tidak bisa fokus, juga mengurangi konsentrasi. Saya mau tanya ke Nadia dan Prabarani nih, sempat merasa gitu gak sih? Ketika kalian suka scrolling, merasa gak fokusnya lebih pendek seperti itu?
2: Merasa, apalagi kadang kalau kita udah terbiasa scrolling kayak apalagi di platform yang sekarang lagi hype banget
1: TikTok,
2: itu ya, itu kayak ada kalanya itu di otak langsung mikir gini, aduh hari ini aku belum scrolling ya. Jadi kayak kita itu sebenarnya udah produktif hari ini kan, misal kuliah itu sampai 9 SKS atau sampai sore, terus habis itu lanjut aja kegiatan. Terus habis itu kayak malamnya itu kita sebenarnya bisa loh buat me time atau tidur atau nge-review materi sebelumnya itu harusnya dibuat itu. Tapi kayak kita, loh aku hari ini kok belum scrolling. Terus buka, terus kita akhirnya scrolling gitu. Jadi kayak, jadi di otak itu kayak, oh jadwal scrolling di jam segini itu selalu ada kadang-kala.
1: Kalau nanti gimana Nadia? Si Praba.
3: Iya, kayak yang dibilang Kak Nat, jadi kayak punya kewajiban buat scrolling gitu sih. Padahal kan kalau scrolling gitu apalagi habis kelas itu kan bikin aku merasanya kayak kok capek gitu ya gitu, kayak kelelahan gitu loh padahal.
1: Oke, Bu Robik.
2: Ya.
1: Menghindari screen time ini apa yang harus dilakukan Nadia, Prabarani, juga teman-teman Gen Z di luar sana semuanya?
4: Sebenarnya gini sih, ketika kita sudah berada di zaman digital itu nggak mungkin dong kalau misalnya kita itu nggak bisa nggak mungkin kita terus akhirnya harus puasa detox gadget, itu kan nggak mungkin banget nih. Karena kan kita pasti memerlukan platform digital, entah itu sosial media atau apapun itu, sebagai media sumber informasi kita,
1: iya,
4: dan
1: betul,
4: juga komunikasi kita juga gitu. Nah, terus tapi bagaimana ketika terus akhirnya seperti si Nadia ini tadi, aku kok belum scrolling ya, terus akhirnya ketika setelah selesai scrolling kok terus ngerasa aku kok capek banget sih scrolling ini kan kayak semacam apa ya, suatu lingkaran setan yang sebenarnya dia butuh tapi terus akhirnya harusnya dia nggak butuh itu gitu kan. Jadi kayak itu yang terus akhirnya terjadi. Nah, sebenarnya apakah terus akhirnya kita harus memutuskan untuk tidak usah menggunakan media sosial juga atau media digital yang lain? Rasanya sih jawabannya pasti tentu tidak ya gitu.
1: Iya,
4: karena kan
1: setuju,
4: mau tidak mau kita tetap membutuhkan itu gitu. Nah, tapi terus gimana caranya supaya kita mau apa ya, memunculkan regulasi secara internal di dalam diri kita supaya kita tahu, oh aku belum scrolling nih, sampai kayak misalnya Nadia tadi ada jadwal tuh jam 9 adalah waktunya jam scrolling
1: kayak gitu ditagih ya. Gitu ya,
4: kayak ditagih
1: semacam itu gitu. Ya.
4: Iya, nah jadi itu adalah waktu Indonesia bagian scrolling semacam itu kan. Nah, terus habis itu ada kelanjutannya tuh Mas biasanya.
1: Iya.
4: Setelah waktu Indonesia bagian scrolling nanti akan muncul waktu Indonesia bagian overthinking juga. Karena apa? Dari konten itu semacam itu. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, terus apa yang sebenarnya bisa kita lakukan sih? Sebenarnya kalau secara internal kita pun sebenarnya bisa sih punya regulasi diri sendiri, kapan kita harus berhenti atau kita menetapkan jadwal kepada diri kita sendiri. Oh boleh sih scrolling gitu kan, atau scrolling juga ada good influence-nya juga kok gitu. Tapi ya sampai jam berapa semacam itu. Misalnya kalau jam 9 ya sudah lah scrolling sampai 9.30 atau jam 10 semacam itu. Nah, selebihnya istirahat itu perlu loh gitu. Karena tubuhmu itu gak cuma butuh konten dari hasil scrollingmu doang, tetapi juga butuh istirahat juga semacam itu. Itu regulasi dari diri kita. Kita juga punya komitmen untuk diri kita sendiri untuk bisa menetapkan kita mau scrolling sampai jam berapa gitu. Terus kemudian di beberapa device di HP rasanya ada sleep time mode semacam itu ya. Jadi setiap jam 11 rasanya mereka sudah menghitam putihkan sendiri HP-nya. Terus nah itu bisa dipakai tuh aplikasi itu gitu. Jadi ada sleep time mode itu yang bisa dipakai juga gitu. Itu kalau secara sendiri gitu, supaya kita juga mau nggak mau juga belajar untuk bisa meregulasi diri kita sendiri juga gitu. Nah, tapi ini ada juga kok dari kebijakan pemerintah pun kan ada ya, ada aturannya itu adalah bijak bergawai di 1821 ya. Hmm. Ada bijak bergawai di surat edarannya Wali Kota Madiun yang terus akhirnya memberikan surat edaran bahwa kita harus melakukan bijak bergawai ini 1821 gitu. Nah, 1821 ini artinya apa? Bijak bergawainya ya 1821 ini di apa ya istilahnya ada kegiatan lain yang selain pegang HP semacam itu gitu. Nah, itu adalah ada surat edaran sendiri dari pemerintah kota. Sebenarnya pemerintah kota itu juga peduli loh sama kita loh gitu. Jadi ada aturan bijak bergawai itu yang sudah dibuatkan surat edaran sejak Juli 2026 lalu semacam itu. Dan itu pun sebenarnya bukan dari semata-mata kita juga, tapi pemerintah kota pun juga perhatian dengan apa ya kebiasaannya kita para pengguna media sosial, sampai terus akhirnya dibuatkan surat edaran bijak bergawai di jam 1821 ini semacam itu gitu. Ya. Jadi masuknya ke surat edaran perlindungan anak di dunia digital ya kalau nggak salah ya begitu.
1: Oke, Nadia sama Prabha pernah nggak sih pas scroll gitu sebenarnya tahu nih saya harus berhenti nih, tapi tetap aja apa ketagihan. Kalau terus akhirnya kebablasan kayak Nadia tadi. Pernah nggak? Pernah ngerasa harusnya berhenti nih, jamnya berhenti nih, harus istirahat nih. Nyadar nggak? Sadar harus berhenti. Cuman nggak bisa ngentikan, bablas aja. Pernah nggak Nadia sama Prabha?
2: Aku pernah. Kan kita di aplikasi sebenarnya ada kan kayak fitur batasi aplikasi. Misal kayak 30 menit atau 15 menit itu sebenarnya udah di on kan. Cuman kan tiba-tiba kayak kita enggak sengaja kayak perasaan cuman baru 5 menit. Kok udah ada kayak peringatan kayak gitu. Tapi karena mungkin ya itu ya udah kayak di otak itu ya udah tertanam aja. Jadi kayak kadang-kala kita selalu kayak scrolling padahal itu kan enggak baik juga kan, lama-kelamaan kayak suatu kewajiban padahal itu kan enggak seharusnya dilakukan ya, apalagi kayak malam yang seharusnya itu tidur tapi malah digunain buat hal-hal kurang bermanfaat gitu.
1: Kalau Prabha pernah enggak?
3: Iya, sama kayak karena tadi kan takutnya keterusan itu, jadinya aku tuh kayak pasang aplikasi yang semacam alarm gitu. Nah, di jam-jam tertentu entah itu buat tidur atau buat ngingetin tugas. Jadi kayak aduh, daripada terus scroll gitu kan, jadi mending ngerjain tugas gitu.
1: Oke. Dari jawaban kedua mahasiswa ini Bu Robik, sudah tahu jadwalnya mau harus habis nih, tapi tetap aja nekat scroll terus.
4: Nah, ini kaitannya sama proses habituasi gitu. Jadi suatu kebiasaan entah itu yang baik dan buruk, awal-awal kan pasti terus akhirnya kan ngerasa berat gitu kan. Nah, sama kayak gini, coba kalau misalnya awal-awalnya sih scrollingnya itu setengah jam, tapi kok lama-lama jadi 1 jam, lama-lamanya jadi 2 jam semacam itu. Itu kan prosesnya kan gak cuma sejam 2 jam aja tapi kan itu berulang kali dilakukan menjadi suatu rutinitas, dan rutinitas itu menjadi habituasi, dan bahkan habituasi ini menjadi suatu kebutuhan semacam itu. Nah, kalau misalnya kita terus ternyata oh sudah tahu ternyata dampaknya sebegitunya ya, nah berarti kan kita harus memunculkan suatu habituasi baru nih. Nah, gimana caranya kita memunculkan habituasi baru? Ya berarti dicicil lagi nih. Awalnya dari awalnya 2 jam terus habis itu dipotong. Oke, enggak apa-apalah setengah jam, 1,5 jam dulu, 1 jam dulu, 30 menit dulu gitu. Enggak mungkin juga terus kalau misalnya ketika kita aku sudah tahu tuh harusnya itu apa namanya, harusnya itu berhenti nge-scrolling tapi kok masih tetap keterusan gitu. Nah, proses habituasi dari kalian yang terus akhirnya kalian mendapatkan reinforcement dari perilaku itu akhirnya muncul. Nah, padahal reinforcement itu kan memang menguatkan perilaku ya, jadi penguat perilaku. Nah, penguat perilaku ini malah mengarah ke perilaku negatif. Nah, kembali lagi sebenarnya apa yang harus dilakukan kalau misalnya secara kognitif kita sudah tahu bahwa sebagai seorang mahasiswa tugasnya ngapain semacam itu kan. Nah, terus habis itu tapi kok kita ketika kita doom scrolling pun kita masih keterusan dan kita tidak melakukan take action untuk mencoba berhenti. Nah, berarti kan kita harus membuat atau menciptakan suatu habituasi baru lagi semacam itu. Supaya apa? Karena gini sih, habituasi gak akan tercipta atau suatu kebiasaan baik gak akan tercipta kalau misalnya kita gak mau take action untuk berubah juga semacam itu.
1: Oke. Jadi reinforcement ya. apa sih bisa dijelaskan lagi?
4: Iya, sebenarnya gini sih, kalau misalnya kita contoh dari apa yang dikatakan sama Nadia sama Prabha tadi ya. Nah, aku tuh sebenarnya sudah tahu nih, aku harusnya stop gitu. Tapi kok terus akhirnya enggak apa-apalah 30 menit dulu, 30 menit sih. Apa sih artinya sebuah 30 menit ketika kita nge-scrolling?
1: Awal-awalnya
4: gitu
1: ya,
4: kan? Awal-awalnya kan gitu. Nah, 30 oh kok asik ya gitu ketika kita lihat konten suatu konten atau apa namanya kontennya yang apalagi itu tertarik sama kayak tadi Mas Adi bilang di offline tadi, saya sampai 1 jam 49 menit loh nonton film ini semacam itu. Nah, lah kok asik semacam itu. Terus habis itu besok lagi nonton lagi gitu kan. Terus akhirnya kan dari hal yang pertama ditonton 30 menit, 1 jam, terus habis itu 1 jam 49 menit, kemudian 2 jam. Nah, semacam itu kan terus akhirnya kan otak kita mendapatkan reinforce bahwa oh aku harus mengakses ini, makanya terus akhirnya sama Nadia sama Prabha dibilang ini kayak sebagai ada jadwalnya yang harus scrolling loh. Nah, itu otak kita sudah ke reinforce atau mendapatkan penguatan dari ketika kamu mendapat ketika kamu scrolling HP, kamu akan mendapatkan dopamin secara instan loh gitu. Nah, tapi kembali lagi kita harus mempertanyakan dopamin yang kalian dapatkan secara instan dari doom scrolling yang awalnya 30 menit terus habis itu 1 sampai 2 jam ini apakah terus akhirnya mau terus menerus dilakukan gitu tanpa terus kalian memikirkan hal-hal yang lain gitu. Nah, oh sudah Bu, saya sudah memikirkan bahwa saya punya tanggung jawab tugas sekian banyak tugas. Lah kalau misalnya dipikirkan aja tanpa take action dan terus akhirnya tetap mager untuk melakukan doom scrolling itu, nah apa yang terjadi gitu kan. Nah, kalau misalnya yang terjadi terus tetap tetap menikmati dan mau tetap doom scrolling, ya berarti kan habituasi ini yang harus dibangun lagi supaya doom scrollingnya bisa berhenti. Lah, apakah terus akhirnya langsung nge-cut semuanya? Enggak juga gitu. Karena kan kembali lagi di dalam suatu reinforcement itu kan ada proses habituasi. Nah, di habituasi ini enggak bisa kalau misalnya dari yang awalnya penggunaan doom scrollingnya itu 2 jam terus habis itu langsung di-cut sama sekali tidak setengah jam semacam itu. Nah, otaknya kita yang dari kemarin itu sudah mendapatkan reinforcement untuk ini pasti kan craving. Nah, aku lapar mana kontennya semacam itu. Nah, makanya perlu ada habituasi ini memutusnya itu dari 2 jam muncullah dari 1 jam 49 menit atau 1 jam 45 menit kemudian 1 jam kemudian dipotong lagi lagi semacam itu. Nah, itu kalau misalnya kepingin perubahannya menetap. Tapi kalau misalnya kan kadang-kadang gini ya, beberapa mahasiswa itu kayak anget-anget tai ayam aja ya.
1: Betul.
4: Jadi apa ya, ya aku pengen ini terus habis itu hanya berlaku 1-2-3 hari aja gitu. Nah, kalau misalnya ingin perubahannya menetap, suatu perubahan tidak akan terus akhirnya bisa berlangsung secara menetap kalau misalnya kita pun juga gak punya komitmen untuk mencoba berubah dan take action terhadap perubahan itu gitu.
1: Iya, jadi kayak
4: Iya, betul.
1: Koyo iya oh padahal cuma 3 hari doang habis
4: iya,
1: itu scroll lagi
4: gitu ya. Gitu. Sama kayak mungkin gini sih, ada analogi yang rasanya mungkin kita rasakan semuanya ketika puasa Ramadan. Nah, hari pertama puasa Ramadan sama hari ke-29 puasa Ramadan apa bedanya?
1: Iya.
4: Nah, kalau misalnya hari pertama puasa Ramadan dari sekian sudah 11 bulan enggak puasa itu kan terus akhirnya aduh kok
1: kaget
4: apa
1: gitu
4: ya, kaget terus habis itu kita ngelihat kecoa aja itu sudah kayak kurma dan kawan-kawannya semacam itu. Nah, itu hari pertama, tapi ketika kita sudah
1: separuh jalan
4: tubuh kita sudah terhabituasi bahwa oh ini adalah waktunya puasa semacam itu di hari ke-15 lah.
1: Udah gak
4: 2
1: rasa.
4: Minggu,
1: betul.
4: 3 minggu itu sudah ya enggak masalah waktunya
1: betul
4: berbuka
1: sekali.
4: Dan ini semacam itu.
1: Betul
4: itu
1: sekali.
4: Adalah contoh habituasi yang harus kita coba rubah terhadap diri kita juga begitu.
1: Okay. Bu Robik dari ya. Dan rutini positifnya aja sedikit ada nggak sih?
4: Positifnya sedikit, waduh. Kalau misalnya kayak kalau misalnya kita dengan istilah yang brain rot ini ya, ya positifnya itu adalah seorang yang menggunakan doom scrolling sebenarnya lebih banyak negatifnya sih menurut saya gitu. Tetapi kalau misalnya kita lihat positifnya adalah satu, update info gitu. Update info karena apa? Kalau misalnya dia mengaksesnya itu dari platform yang memang terpercaya gitu. Tapi kalau enggak ya sama aja gitu. Kemudian ini sih positifnya adalah mereka enggak FOMO, mereka itu enggak terus akhirnya kehilangan informasi. Jadi kan ada yang fear of missing out semacam itu ya. Nah, ketika mereka itu terus akhirnya sering kali mengakses tapi aksesnya banyak dan repetitif, mereka terus akhirnya enggak ketinggalan informasi itu. Tapi ya kembali lagi harus dari sumber yang terpercaya. Tapi kok mostly kebanyakan ketika brain rot ini kok terus akhirnya memunculkan dampak yang negatif, kok ada jauh lebih banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, opsi yang lebih banyak bisa kita lakukan dan more healthier kalau misalnya kita tidak melakukan ini atau doom scrolling ini gitu.
1: Oke. Dari apa yang kita sebentar ini yang bergabung nih ternyata boleh. Di channel YouTube scrolling udah jadi hal yang wajib kita lakukan katanya Amin Narsis.
4: Ya.
1: Kemudian bangun tidur hal pertama yang kita pegang adalah handphone. Nadia Praba apa kabar? Bangun tidur apa yang dipegang? Kalau lihat HP apa yang dilihat? Pesan
3: lihat jam. Matiin alarm ya.
1: Matiin alarm mati dimatiin tidur lagi.
4: Biasanya gitu ya kita ya.
1: Gitu baru bisa aja. Kalau Nadia gimana?
2: Kalau aku sekarang lagi ngurangin scrolling ya. Jadi ketika bangun tidur aku cuma lihat jam, beneran kok lihat jam. Habis itu aku biasanya kayak umumnya anak kos pasti setrika baju buat kuliah dan lain-lain. Itu kayak aku gitu. Paling aku buka HP itu waktu di kampus malahan. Langsung buka aplikasi. Nah itu. Jadi kayak sekarang udah sadar ternyata kayak scrolling itu manfaatnya dikit. Ya emang benar yang diomongin Bu Robi, kita dapat informasi kan kadang berita itu kadang lewat ya. Jadi kita kayak update gitu. Tapi kayak kok kebanyakan lebih banyak konten yang kurang baik. Jadi aku lebih sadar diri dan ngurangin. Jadi sekarang ya lebih ke ya gitu.
1: Untungnya masuk program studi psikologi ya. Keunggulannya mahasiswa prodi psikolog nih, psikologi nih Bu Robik.
4: Ini kita rawat inap semuanya keluar-keluar dari psikologi.
1: Kalau Praba gini, Praba berani gimana?
3: Sebenarnya kan aktivitas mahasiswa itu kayak sama aja ya. Jadi kayak karena juga kan kalau pagi kita pastinya mandi, siap-siap gini-gini gitu.
1: Anak kos juga?
3: Enggak, kebetulan aku juga. PP ya. Tapi kalau aku yang waktu aku buka HP itu biasanya sebelum berangkat. Yang pertama dibuka itu WhatsApp
4: karena untuk ngecek jam kosong ya.
1: Karena kayak biasanya jam kos enggak?
4: Hari ini Bu Robi ada kelas enggak ya?
3: Terus atau tiba-tiba dosen bilang, "Oh, hari ini kelasnya enggak jadi." Atau mundur 15 menit gitu.
1: Bu Robi. Seperti yang Bu Robi katakan tadi, ketika kita scrolling itu sebenarnya kita positifnya kita enggak ketinggalan informasi selama informasinya valid ya. Dari apa yang kita obrolkan di kesempatan siang hari ini, apa yang bisa menjadi kesimpulan untuk pendengar dan pemirsa?
4: Ini mungkin singkat aja sih ya. Jadi ya, ketika kita sudah tahu bahwa ketika kita berhadapan dengan dunia digital dan juga segala macam device itu kita bisa mendapatkan dengan apa ya, dengan gampang dan informasi kita bisa dapatkan dengan gampang. Nah, bahaya brain rot itu memang beneran nyata terjadi kalau misalnya itu dilakukan secara terus-menerus dan tanpa ada kesadaran dari diri kita bahwa kita harus mencoba mengontrolnya gitu. Jadi berbijak-bijaklah dalam menggunakan device-mu.
1: Bu Robik, terima kasih untuk kedatangannya di Pro Satu Radio di Maiden hari ini. Praba Rani, terima kasih.
3: Terima kasih juga.
1: Terima kasih buat Nadia juga ya. Sukses. Kalian berapa sih semesternya?
3: Semester 3
1: baru aja ya. Berarti jalan tahun kedua ya. Terima kasih pendengar udah mengikuti perbincangan kita di PUG dan Inklusi di siang hari ini untuk hari Senin tanggal 7 September 2026. Saya Dera Sadi harus mengakhiri. Selamat pagi, selamat siang semuanya.
0: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, mendengar Pro Satri Madiun. Dengan demikian, selesai sudah tugas saya menemani Anda semuanya di hari ini, hari Senin 7 September 2026. Dan sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan jangan kemana-mana, Madiun siang ini akan dilanjutkan setelah ini oleh teman saya, Nindya Aprilia. Sekaligus dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Dira Swadi harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Kita akan menantikan hubungan dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat siang semuanya.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavani pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavani di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian to win on home soil.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemarin

0: Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala.

0: dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
0: Kemenangan

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan suporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: laga tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan, timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
2: Tarawal, que está na mão, malah ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
0: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
3: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
2: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
0: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu. 7 September 2004, Munir Saib Talib, aktivis hak asasi manusia HAM Indonesia, pria keturunan Arab Indonesia lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965 dan meninggal di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Munir meninggal pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Saat itu, dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim mawar dari Kopassus. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أكبر الله.

أشهد أن لا

أشهد أن

Uh-uh.

Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

01 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi menjadi siapakah kita. Apa yang kita kontribusikan. Itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindya Aprilia kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini pendengar ya. Di hari Senin 7 September 2026 yang tentunya Nindi akan menemani Anda mengudara hingga petang nanti jelang di jam 18 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengikuti siaran kami pendengar melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz atau juga bisa ya mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pada hari ini pendengar campur sari siang Pro 1 RRI Madiun akan menemani Anda dengan sejumlah informasi hingga nanti jelang di jam 13 waktu Indonesia Barat pendengar.

0: aku takok ambek awakmu.
1: Apa?
0: Apa wong azan iku kupingi kok mesti ditutup?
1: Ya cek nafase dawa.
0: Oh, enggak iso.
1: Apa?
0: Nek ditutup cangkeme gak iso adan.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Angkasa Pura menyiapkan transportasi bagi penumpang terdampak penutupan sejumlah bandara akibat abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Transportasi tersebut disediakan untuk mengantarkan penumpang menuju bandara alternatif yang telah ditentukan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan biaya transportasi menuju bandara alternatif ditanggung sepenuhnya oleh Angkasa Pura. Moda transportasi yang disediakan dapat berupa bus maupun kereta apabila diperlukan. Ia mengatakan salah satu maskapai telah mendapatkan fasilitas 8 bus menuju Bandara Kertajati. Transportasi tersebut disiapkan untuk memudahkan penumpang yang penerbangannya dialihkan ke bandara alternatif. Dudi mengatakan pemerintah masih menghitung jumlah penumpang yang terdampak penutupan bandara. Perhitungan dilakukan karena operasional penerbangan masih ditutup hingga Senin 7 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

Ya, mendengar ada Caping Gunung masih menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, hari ini di hari Senin ini ya, pendengar, belakangan ini kalau di area Madiun dan sekitarnya ini musim kemarau, namun kondisi udara yang cukup panas begitu ya, dan sore hari sampai malam ini biasanya ada angin sepoi-sepoi yang cukup membuat badan jadi terasa tidak enak begitu ya, pendengar, apalagi kalau yang beraktivitas di luar ruangan, kemudian nyetir motor malam-malam, ini bisa jadinya masuk angin ya, karena angin yang cukup kencang, pendengar. Anda pendengar, ternyata ya, di mana pada musim kemarau langit ini umumnya lebih cerah sehingga sinar matahari ini mencapai permukaan bumi lebih banyak. Kemudian tanah dan lingkungan di sekitar ini terus menyerap dan juga menyimpan panas sejak pagi hingga sore hari, pendengar. Nah, kemudian ya, dalam hal ini menjelang sore hari, yaitu di jam 15 sampai 17, ini percampuran udara dapat membawa sebagian momentum angin yang lebih kuat dari lapisan atas kemudian turun mendekati permukaan. Akibatnya, pendengar, angin yang dirasakan di permukaan ini dapat lebih kencang ya saat sore hari jika dibandingkan pada pagi hari. Jadi bukan karena udara panas yang meninggalkan ruang kosong, pendengar, tetapi ini karena pemanasan permukaan yang membuat atmosfer ya lebih aktif dan juga meningkatkan pencampuran udara secara vertikal. Jadi, pendengar, matahari ini memanaskan permukaan sejak saat pagi begitu ya. Kemudian suhu udara yang biasanya mencapai maksimum di beberapa waktu setelah tengah hari, yaitu pada jam 13 sampai 14-an waktu Indonesia Barat begitu ya. Ini karena adanya thermal lag begitu ya. Jadi pemanasan tersebut kemudian membuat atmosfer semakin aktif dan meningkatkan percampuran udara pada sore hari, yang mana kondisi ini dapat membuat angin di permukaan terasa lebih kencang. Jadi kenapa sore harinya anginnya lebih kencang? Tadi ya, pendengar, sudah ada penjelasannya yang disampaikan oleh Pak Setiaris dari BMKG Nganjuk, pendengar. Dengan kondisi yang cukup dingin ya, pendengar ya, ibaratnya siangnya panas kemudian sorenya diterpa angin yang cukup lumayan kencang. Ini kalau misalkan lagi perjalanan, tadi sempat Nindi bilang bahwa bisa saja memicu masuk angin begitu ya. Nah, nanti akan dihadirkan sesaat lagi juga, pendengar, berbagai cara efektif untuk menghindari masuk angin di tengah musim kemarau yang anginnya cukup kencang belakangan ini, pendengar. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, berikan ada Kak Yung Yun dari Sanggabuana masih menemani Anda tentunya di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tadi ya, berkaitan dengan musim kemarau yang anginnya bertiup kencang belakangan ini saat sore hari hingga malam hari, pendengar, yang mana bisa saja menyebabkan masuk angin ini ya, kalau orang Jawa bilangnya begitu ya. Nah, ada berbagai cara mencegah masuk angin, pendengar, akan dihadirkan di siang hari ini. Yang pertama adalah menghindari kontak dengan orang-orang yang menderita masuk angin, karena biasanya kalau ada satu yang sudah merasakan sakit, begitu ya pendengar, ini menyebar ke yang lainnya. Jadi mungkin bisa menghindari ataupun menjauh dulu, apalagi kalau misalkan orang di sekitar Anda memang sedang mengalami masuk angin. Berikutnya pendengar, yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih setidaknya 8 gelas per hari ya. Ini membantu untuk mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh Anda. Selain mengkonsumsi air putih, ada juga mencukupi waktu istirahat. Ini juga penting ya, yang suka begadang malam ini wajib disimak begitu ya pendengar. Anda perlu tidur malam selama 7-8 jam pendengar, secara rutin tentunya ya. Ini bisa membantu tubuh Anda untuk terhindar dari masuk angin. Selain beristirahat cukup juga pendengar, Anda perlu melakukan olahraga secara rutin ya. Ini yang kadang suka dilupakan karena sudah terlalu asik dengan kehidupan sehari-hari, jadi lupa untuk melakukan olahraga. Padahal olahraga ini sangat penting untuk membantu menjaga ketahanan tubuh Anda dan menghindarkan tubuh Anda dari serangan penyakit. Anda juga bisa menggunakan jaket ataupun pakaian tebal saat Anda berpergian di luar ruangan, pendengar. Ini bisa membantu melindungi tubuh Anda dari dinginnya angin malam ya, pendengar. Ada yang terakhir yang paling penting juga, yaitu mengkonsumsi vitamin yang pastinya untuk menjaga sistem imun tubuh agar tetap stabil. Ya pendengar, itu tadi merupakan beberapa cara untuk mencegah ataupun menghindarkan diri dari masuk angin. Ada satu buah lagu dari Lucy Brahman pendengar menemani Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Saya Nindya Prilia, inilah Dinamika Siang RRI Madiun, edisi khusus HUT ke-81 RRI. Bersama pembaca berita tamu kami, Dr. Fajar Junaidi SOS MSI, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jawa Timur.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan, saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua unit truk terjadi di Simpang 4 Ngujur, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Gelar pengajian peringati tiga agenda besar Persaudaraan Setia Hati Trate, PSHT Pusat Madiun tegaskan komitmen menjaga nilai luhur perguruan dan kondusivitas daerah. Selain tiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang, selengkapnya edisi Senin 7 September 2026 bersama saya Dr. Fajar Junaidi MSI. Dinamika Siang. Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram. Berikut laporan Eka Wulan.
1: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram, kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Suprihatin, seorang pedagang di Pasar Legi Ponorogo, mengatakan kenaikan harga terjadi sejak Agustus lalu, kemungkinan karena stoknya terbatas. Kenaikannya pun bertahap, dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Dampaknya penjualannya pun kini turun. Dari yang biasanya mampu menjual 20 kilogram cabai sehari, kini menjadi 10 kilogram per hari.
2: Iki harga cabai naik banyak, Mbak. Biasanya 35-40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen. Banyak yang busuk, banyak yang rontok. Terus ini dari
3: uang. Kenaikannya sudah terjadi berapa lama, Bu?
2: Mulai bulan 8.
1: Senada disampaikan pedagang lainnya, Iin Puspitasari. Harga cabai rawit yang kelewat mahal membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian.
4: Cabai rawit 70.
3: Kenaikannya karena apa?
4: Mungkin ya stoknya itu kurang, karena banyak yang busuk itu, Mbak.
1: Cabai rawit yang ia jual didatangkan dari sentra penghasil wilayah Kediri. Ia tidak berani menyetok dalam jumlah banyak karena khawatir banyak yang busuk. Sementara itu, sejumlah komoditas lainnya mengalami penurunan harga. Bawang merah dari Rp35.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 per kilogram, sedangkan harga bawang putih kini Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bulog Cabang Ponorogo menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada lebih dari 90.000 penerima. Bantuan ini diharapkan dapat menstabilkan harga pangan di masyarakat. Berikut laporan Angela Rizka.
5: Bulog Cabang Ponorogo bertugas menyalurkan bantuan pangan berupa beras untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September kepada 92.256 keluarga penerima manfaat di Pacitan. Penyaluran bantuan ini telah dimulai sejak awal September dan ditargetkan rampung pada 18 September 2026 mendatang. Pimpinan Cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengungkapkan setiap penerima bantuan pangan menerima 30 kg beras. Budiwan juga mengatakan hingga saat ini, realisasi penyaluran bantuan telah mencapai 50%.
6: Jadi untuk penyalurannya adalah 3 bulan sekaligus. Per bulan, PBB akan mendapatkan 10 kilo. Jadi nanti akan disalurkan langsung sekaligus 3 bulan. Jadi nanti akan mendapatkan 30 kg per PBB. Kami sudah mulai melakukan penyaluran. Dan sampai saat ini, alhamdulillah penyaluran sudah realisasi sekitar 50%.
5: Budiwan mengungkapkan, data penerima manfaat didasarkan pada Bapanas yang disesuaikan dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DITISEN dari Kementerian Sosial. Para penerima manfaat merupakan masyarakat dari desil 1 hingga 4. Budiwan menambahkan, jumlah penerima manfaat bantuan pangan tahun ini di Kabupaten Pacitan meningkat sekitar 70% dibandingkan dengan tahun lalu. Ia berharap bantuan pangan dari pemerintah ini dapat mengurangi beban masyarakat sekaligus menstabilkan harga pangan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
7: Dinamika siang.
0: Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua unit truk terjadi di Simpang 4 Ngujur, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Insiden tersebut mengakibatkan satu truk masuk ke dalam gerai minimarket di sekitar TKP. Berikut laporan Ulfa Larasati.
5: Dua unit truk terlibat kecelakaan lalu lintas di Simpang 4 Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Senin 7 September 2026, sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa tersebut, satu unit truk terperosok hingga masuk ke dalam gerai minimarket Indomaret di sekitar lokasi kejadian. Kecelakaan tersebut melibatkan truk bermuatan kayu bernomor polisi AG8412YK dan truk tanpa muatan bernomor polisi AE9251NF. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono mengonfirmasi adanya insiden lalu lintas tersebut. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kecelakaan bermula saat truk bermuatan kayu melaju dari arah selatan. Sesampainya di perempatan, muncul truk tanpa muatan dari arah timur menuju barat hingga benturan tidak dapat dihindari. Akibat tabrakan tersebut, truk bermuatan kayu terguling sementara truk kosong masuk ke gerai Indomaret.
7: Tadi kronologis awal, sebuah truk yang memuat kayu yang datang dari arah selatan, setelah sampai di perempatan, informasi saksi yang kami dapati, truk tadi dalam keadaan cepat dan sesampainya di Simpang 4 tadi, terdapatlah dari timur truk kosong yang informasinya memuat tebu yang berjalan dari arah timur ke arah barat. Sesampainya di TKP, kondisi truk tadi melakukan atau terjadi tumburan yang di mana truk dari arah selatan tertumbur oleh truk yang dari arah timur yang kosong tadi dan mengakibatkan truk yang dari arah selatan bermuatan kayu terguling dan truk yang dari arah timur bermuatan kosong atau terkosong masuk ke dalam Indomaret seperti yang sudah kita saksikan seperti ini.
5: Akibat benturan keras tersebut, kedua pengemudi truk dilarikan ke RSUD Ndelopo untuk mendapatkan perawatan medis. Ibda Andika menambahkan, petugas di lapangan telah melakukan upaya evakuasi terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan. Satu armada truk telah dievakuasi ke arah timur untuk diamankan, sementara satu kendaraan lainnya masih di tempat kejadian perkara. Hingga berita ini ditulis, Ibda Andika menyampaikan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti dari kecelakaan tersebut dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi maupun kedua pengemudi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Seorang anak di Ponorogo meninggal dunia usai tertimpa tembok runtuh saat bermain petak umpet. Berikut laporan Eka Wulan.
8: Seorang anak warga Desa Ketonggo, Kecamatan Pungkal, Ponorogo meninggal dunia usai tertimpa reruntuhan tembok kamar mandi milik tetangganya yang sudah usang. Korban atas nama ER, berusia 9 tahun, siswa kelas 3 salah satu SD di Bumi Reog. Warga setempat Nuryanto mengatakan, kejadian itu bermula saat korban bersama tiga rekannya bermain petak umpet. Korban bersembunyi di balik tembok kamar mandi yang sudah lama tidak digunakan. Tidak ada angin, tembok tersebut ambruk hingga mengenai kepala belakang korban.
9: Lagi diomongi butuh pula bermain tumpetan empat orang kebetulan tembok empat berapa kamar mandi lukanya di kepala sepertinya tidak sadar bahwa kalau bukesmas langsung tidak ada meninggal.
8: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bungkal Aibda Hermansyah membenarkan peristiwa tersebut. Korban meninggal usai tertimpa reruntuhan tembok kamar mandi.
10: Dari empat anak yang sedang bermain petak umpet, kemudian ada salah satu yang bersembunyi di dekat kamar mandi yang temboknya situ sudah rusak, usang, sudah lama tidak dipakai, kemudian tembok tersebut roboh. Dengan adanya kejadian tersebut, kemudian untuk korban dibawa ke puskesmas dan akhirnya meninggal dunia.
8: Aibda Hermansyah menegaskan pihak keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Ia juga menghimbau masyarakat untuk mengawasi putra-putrinya masing-masing ketika sedang bermain. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinamika siang. Gelar pengajian peringati tiga agenda besar, Persaudaraan Setia Hati Trate PSHT Pusat Madiun tegaskan komitmen menjaga nilai luhur perguruan dan kondusivitas daerah. Berikut laporan dari Aries Deka.
11: Persaudaraan Setia Hati Trate PSHT Pusat Madiun menegaskan komitmennya menjaga kondusivitas Kota Pendekar. Warga SH Trate diminta menjunjung tinggi ajaran budi luhur serta menjauhi segala bentuk tindakan anarkistis dan permusuhan antar sesama anak bangsa. Hal tersebut disampaikan saat pengajian yang digelar keluarga besar PSHT Pusat Madiun. Dengan tema Sinergi Budaya dan Religi di Kota Pendekar. Ketua Umum PSHT Pusat Madiun HR Murjoko HW mengatakan, pengajian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat nilai kebangsaan dan ajaran luhur yang diwariskan para pendiri SH Trate. Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, memperingati 104 tahun berdirinya SH Trate, serta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurut Murjoko, salah satu warisan yang harus dijaga adalah komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, termasuk menjaga dan mengamalkan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Murjoko pun mengajak seluruh warga SH Trate untuk menjaga kebersamaan dan berkontribusi menciptakan keamanan serta ketertiban di Madiun.
12: Ya, dari pengajian ini kita harapkan bahwa insan setia di Trate bisa memegang teguh ajaran budi luhur, bisa memegang teguh yaitu apa yang diwariskan oleh pendiri kita, oleh pendahulu kita, bahwa kita menjaga NKRI ini. Sehingga warga Isyarate itu punya watak dan jiwa patriotik, cinta tanah air, bangsa dan negara. Sehingga kalau warga Isyarate masih senang apa itu, katakanlah, melakukan perbuatan-perbuatan yang anarkis, bermusuhan dengan sesama bangsanya, itu tidak menunjukkan sebagai jiwa SH-nya.
11: Sementara itu, Ketua Dewan Pusat PSHT Pusat Madiun Isu Biantoro mengatakan, pengajian tersebut mencerminkan semangat keterbukaan yang menjadi bagian dari ajaran SH Trate. Menurut dia, SH Trate dapat bersinergi dengan berbagai latar belakang kepercayaan, agama maupun suku bangsa.
13: Sehingga kita menganut siapapun, apapun ajaran di SH Trate ada, sehingga SH Trate bisa diterima di segala suku bangsa karena berdasarkan kepercayaan boleh agama itu kita tidak dibedakan.
11: Dalam pengajian tersebut, sejumlah tokoh turut menjadi pembicara, diantaranya staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi, Irjen Pol Purnawirawan Ahmad Nur Wahid yang menyampaikan materi PSHT dalam bingkai kebangsaan. Kemudian Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan Dr. Hadi Prajoko membawakan materi PSHT dalam bingkai kebudayaan, sementara materi PSHT dalam bingkai keagamaan, Antara PSHT dalam bingkai keagamaan disampaikan Dr. Muhammad Dai Robi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebesar 88% anggaran dari APBD Perubahan 2026 pada Dinas PUPR Magetan difokuskan untuk perbaikan jalan. Berikut laporan dari Yusron Al-Fatah.
14: Sebesar 88% dari anggaran APBD Perubahan 2026 pada Dinas PUPR Magetan atau senilai 25 miliar rupiah dialokasikan khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan. Kebijakan tersebut diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan Mukhtar Wahid mengatakan anggaran PAPBD tersebut diproyeksikan mampu menangani sekitar 30 km ruas jalan. Selain anggaran PAPBD, penanganan jalan juga telah dialokasikan melalui APBD Induk sebesar 30 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki sekitar 31 km jalan. Dengan total anggaran 55 miliar rupiah dari APBD Induk dan PAPBD, Dinas PUPR Magetan menargetkan penanganan sekitar 61 km jalan sepanjang tahun ini. Mukhtar mengatakan, sebagian pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran tersebut merupakan lanjutan dari penanganan ruas jalan pada tahun sebelumnya. Salah satunya ruas Tulung Kenongomulyo yang menyisakan sekitar 2,5 km dan akan dituntaskan dengan pekerjaan hot mix. Ruas Gorang-Gareng ke arah kota yang pekerjaan pengaspalannya belum selesai. Selain pekerjaan lanjutan, sejumlah ruas dan kondisi rusak juga masuk dalam daftar penanganan. Di antaranya, jalan Diosonegoro yang mulai bergelombang dan mengalami kerusakan, serta ruas Bedagung Sumber Dodol. PUPR Magetan juga menyiapkan penanganan untuk ruas Alas Tuo Selotinatah. Kondisinya disebut juga sudah cukup parah. Di beberapa bagian, jalan tersebut bahkan hanya menyisakan lapisan batu karena kerasannya telah rusak. Ruas itu direncanakan diperbaiki menggunakan konstruksi beton.
15: Dan yang paling besar 88% PAPBD ini memang untuk jalan. Di PU ya, PU yang 88% memang kita gunakan untuk jalan. Karena menanggapi keluhan dari masyarakat yang memang banyak sekali keluhannya di jalan. Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya. Yang tahun lalu kita kerjakan misalnya Tulung Kenongomulyo ya. Tulung Kenongomulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hotpick kita tuntaskan. Kemudian Gorang-Gareng ke barat itu kan juga belum tuntas hotpicknya, kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini Yosan Negoro, jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hot mix. Kemudian Sumber Dodol, Bedagung Sumber Dodol ini juga jalannya rusak kan? Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hot mix sebagian. Terus kemudian ada di Alas Tuo Selotinatasan, yang jalannya tinggal batu saja.
14: Selain itu, sejumlah jalan di kawasan pedalaman dan pegunungan yang telah lama tidak mendapatkan penanganan juga akan dialokasikan dalam program perbaikan tahun ini. Fokus besar anggaran PAPBD untuk jalan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan ruas-ruas yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
16: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Komunitas Pacitan Cerdas atau PACE berkolaborasi dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIKR Ceria 271 dan Polres Pacitan menggelar PACE Kelas untuk kampanye anti-bullying dan pengenalan profesi kepolisian. Berikut laporan Angela Rizka.
5: Komunitas Pacitan Cerdas, PACE, kembali menggelar PACE Kelas dengan melibatkan murid-murid Madrasah Ibtidaiyah MI Gupi Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan. PACE Kelas kali ini, Komunitas PACE menggandeng Pusat Informasi dan Konseling Remaja, PIKR Ceria 271 untuk kampanye anti-bullying dan berkolaborasi dengan Polres Pacitan untuk pengenalan profesi kepolisian. Founder Komunitas PACE, Gandung Senatama, mengatakan para murid dan guru dari MI Gupi merespon positif kegiatan ini.
17: Respon dari guru sendiri sangat luar biasa. Responnya mereka menyambut dengan sangat baik bagi kami karena kegiatan semacam ini sangat jarang terjadi di MI maupun di PA Aisyah Tanjung Sari. Karena ini mungkin bagi mereka adalah pengalaman pertama, jadi mereka memberikan semangat dan respon yang sangat positif, dan sehingga kegiatan di pagi hari ini sangat, sangat lancar dan sukses.
5: Gandung menerangkan kegiatan PACE Kelas akan terus dikembangkan dengan menghadirkan berbagai pengetahuan dan pengalaman baru bagi siswa di sejumlah sekolah di Kabupaten Pacitan. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat membuka wawasan siswa sekaligus memberi gambaran mengenai beragam pilihan yang dapat ditekuni di masa mendatang. Gandung juga menambahkan pihaknya menyasar sekolah-sekolah tertentu dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki masing-masing sekolah. Ia berharap dengan kegiatan PACE Kelas, Komunitas PACE dapat membantu siswa mengenali minat dan potensi baik secara akademik maupun non-akademik. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bupati Madiun menilai gelaran Pekan Olahraga dan Seni Antardiniyah atau Porsadin 4 tingkat Kabupaten Madiun bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sarana membentuk karakter para santri. Berikut laporan dari Ulfa Larasati.
18: Pekan Olahraga dan Seni Antardiniyah atau Porsadin keempat tingkat Kabupaten Madiun tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, melainkan sarana dalam membentuk karakter para santri. Kegiatan ini resmi dibuka di alun-alun Rekso Gati Caruban yang ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto. Dalam sambutannya, Hari menegaskan melalui Porsadin, para santri dilatih untuk memiliki nilai-nilai positif yang mendukung tumbuh kembang mereka secara utuh.
19: Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan juga wadah silaturahim, pengembangan bakat, serta pembentukan karakter para siswa madrasah diniyah. Melalui olahraga, kita menanamkan nilai sportivitas, disiplin dan kerjasama. Melalui seni, kita menumbuhkan kreativitas, kehalusan budi, serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Semua ini sejalan dengan visi Kabupaten Madiun untuk mencetak generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia sekaligus sehat jasmani dan rohani melalui slogan Madiun Bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera.
18: Hari pun mengapresiasi seluruh panitia dan jajaran Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau DPC FKDT Kabupaten Madiun atas terselenggaranya ajang ini. Ia juga mengingatkan seluruh peserta bahwa menang atau kalah bukanlah tujuan utama, melainkan proses belajar serta penguatan tali persaudaraan sesama santri. Senada dengan hal tersebut, Ketua Panitia Porsadin keempat tingkat Kabupaten Madiun, Gus Muhammad Mahbubi, menyampaikan bahwa seleksi ini menjadi bagian penting FKDT Kabupaten Madiun dalam membekali para santri.
20: Pada kesempatan kali ini, seleksi ini menjadi satu bagian penting daripada upaya FKDT Kabupaten Madiun dalam rangka membekali para santri di Kabupaten Madiun untuk menjadi para santri yang mempunyai jiwa-jiwa bermusabakoh, istilah Pak Bupati, jiwa-jiwa petarung dalam hal kebaikan.
18: Maka kegiatan Porsadin tahun ini diikuti oleh 6.282 santri dari seluruh Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT se-Kabupaten Madiun. Mereka akan bertanding pada 6 cabang lomba, baik seni, olahraga, maupun keagamaan. Gus Mahbubi menyampaikan para pemenang dari seleksi ini akan menjalani pembinaan pada 25 September 2026 mendatang dan diberangkatkan mewakili Kabupaten Madiun ke Porsadin tingkat Jawa Timur di Kabupaten Lumajang. Rangkaian pembukaan kemudian dilanjutkan dengan defile atau parade Madrasah Diniyah se-Kabupaten Madiun sebagai simbol kebersamaan, semangat menuntut ilmu, dan wujud nyata komitmen.

0: OJK berkolaborasi dengan Domeduafa untuk memperkuat usaha peternakan dan UMKM masyarakat setempat. Kepala OJK Solo Muhammad Mufid mengatakan, keterlibatan OJK dalam program tersebut dilakukan melalui Rohani Islam atau Rois OJK yang selama ini mengelola penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dari para pegawai OJK. Dana itu kemudian disalurkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dengan menggandeng sejumlah mitra, diantaranya dengan Domeduafa. Menurut Mufid, program tersebut menjadi bagian dari upaya membantu pemulihan ekonomi para peternak di Singolangu yang sebelumnya terdampak wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Salah satu dukungan yang diberikan berupa penambahan sapi perah untuk membantu peternak memulihkan sekaligus meningkatkan kembali kapasitas usaha. Selain itu, program pemberdayaan tersebut juga menyasar pengembangan fasilitas pendukung kawasan. Sejumlah sarana disiapkan termasuk fasilitas untuk kafe guna meningkatkan kenyamanan pengunjung. OJK Solo juga memberikan bantuan sepeda listrik yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk mendukung mobilitas kegiatan usaha serta pemasaran produk. Ia berharap pemberdayaan yang dilakukan dapat terus bergulir dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya para peternak di Kampung Susu Singolangu.
1: Ini saya mewakili Kerohanian Islam OJK, Rois OJK, di mana Rois OJK itu mengelola, mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari pegawai OJK, dan salah satu mitranya adalah Domeduafa Republika untuk penyaluran dan pemberdayaan program pemberdayaan masyarakat. Peningkatan skala di lokasi Kampung Susu Lauk, bahwa ada penyakit kuku, penyakit mulut dan kuku kemarin, sehingga dari segi peternak terdampak ya, dan salah satu bantuannya adalah susu sapi ya, sapi perah, kemudian ada fasilitas untuk kafenya juga, kemudian juga ini ada sepeda listrik untuk pelaku UMKM. Jadi tujuan kami bahwa program yang kami berikan itu sifatnya adalah bentuknya pancing, jadi program yang memberdayakan.
0: OJK Solo berharap kolaborasi Rois OJK, Domeduafa, dan pemerintah Kabupaten Magetan dapat menjaga keberlanjutan program pemberdayaan tersebut. Sebelumnya, Domeduafa telah meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dengan salah satu mitranya OJK di Kampung Susu Singolangu yang telah mendapatkan pendampingan sejak 2020 lalu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Hasil produksi tas anyaman plastik UMKM di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi merambah hingga keluar pulau. Berikut laporan dari Imam Malik.
3: Desa Pukunyal, Kecamatan Pangkur dikenal sebagai sentra kerajinan tas anyaman plastik bagi masyarakat setempat. Keberadaan sentra ini tidak hanya menjadi wadah produksi, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat setempat. Salah satu pemilik UMKM tas anyaman plastik, Komari, menjelaskan usaha tas anyaman plastik melibatkan banyak warga sekitar. Melalui kegiatan produksi yang mandiri, warga desa dapat diberdayakan untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga masing-masing. Produksi tas anyaman plastik dari desa Poh Konyal telah dikirim ke berbagai kota besar. Wilayah pengiriman mencakup area seperti Bali, Jakarta, dan beberapa daerah lain melalui pemesanan daring maupun konvensional.
4: UMKM yang ada di desa punya terkait dengan tas ini ya. Kalau sore ramai mas, kalau sore itu ada JNT itu mungkin dari online seperti itu. Kalau jangkauannya mungkin sampai Bali.
3: Komari menyampaikan tujuan utama dari pengembangan UMKM di desa Poh Konyal diantaranya menciptakan kemandirian ekonomi. Selain itu, inisiatif ini juga mendapat sambutan positif dari tetangga dan warga dari desa sekitar. Komari melanjutkan, pemberdayaan masyarakat yang berjalan di lingkungan desa Poh Konyal dinilai sangat efektif. Dampak positif yang dirasakan langsung oleh warga, yakni ikut serta dalam proses pembuatan kerajinan tas plastik untuk meningkatkan taraf ekonomi. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Potensi panen tembakau di Kabupaten Ngawi mencapai 1,8 hingga 2 ton per hektar pada musim ini. Berikut laporan dari Imam Malik.
3: Musim panen tembakau di Kabupaten Ngawi tahun ini membawa angin segar bagi para petani setempat. Berdasarkan estimasi, produksi hasil panen di wilayah ini mampu mencapai kisaran 1,8 hingga 2 ton per hektar dalam kondisi normal. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan saat ini budidaya tembakau di Kabupaten Ngawi semakin masif dan merata di berbagai wilayah. Dari total 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, 14 diantaranya terdapat titik penanaman tembakau yang produktif.
5: Dalam kondisi yang normal, tahun ini kita bisa panen di produktivitas per hektar 1,8 sampai 2 ton.

0: Menurut Sojo, para petani sangat diuntungkan oleh kondisi cuaca yang amat mendukung sejak masa tanam hingga tiba waktu panen. Tercatat, wilayah Ngawi yang menjadi titik tanaman tembakau sama sekali tidak diguyur hujan. Lebih lanjut, Sojo menyampaikan ketiadaan curah hujan ini menjadi faktor utama yang mendongkrak kualitas tembakau menjadi jauh lebih baik. Tidak hanya unggul dari segi kualitas, hasil kuantitas panen juga dinilai sangat memuaskan berkat perolehan rendemen yang optimal. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Madiun menyampaikan harapan dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 melalui serangkaian kegiatan RRI Fest. Berikut laporan dari Nisa Aufiah.
2: RRI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah pemersatu bangsa yang senantiasa hadir di tengah masyarakat melalui rangkaian kegiatan RRI Fest dan Festival Harmoni dalam Aksi. Peringatan hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali persaudaraan. Koordinator Festival Harmoni dalam Aksi, Fauzan Nanda Pratama, berharap RRI dapat menjadi ruang yang semakin inklusif bagi seluruh elemen masyarakat serta berbagai komunitas.
3: Harapannya di HUT ke-81 RRI ini, RRI itu semakin dekat dengan masyarakat, lebih dekat lagi, lebih erat lagi, karena RRI itu selain Radio Republik Indonesia juga rumah rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Madiun, Kukuh Setio Budi Akhirianto, menekankan pentingnya menjaga kualitas nilai RRI bagi publik melalui aksi nyata, termasuk pemberdayaan sektor ekonomi lokal seperti UMKM dan kolaborasi lintas instansi.
4: Nah, ini sesuai dengan Renstra ya, RRI itu harus relevan, berdampak, kemudian terpercaya dan menginspirasi. Inilah wujudnya.
2: Kuku juga mengatakan, melalui semangat kebersamaan, RRI diharapkan dapat terus beradaptasi dan selalu dekat dengan masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri dinamika siang RRI Madiun edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Simak dinamika siang setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Saya, Dr. Fajar Junaidi, berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Madiun, baru saja Anda ikuti dinamika siang RRI Madiun edisi khusus HUT ke-81 RRI bersama pembaca berita tamu kami, ada Dr. Fajar Junaidi, SOS MSI, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang Pak Fajar.
2: Selamat siang juga Mbak, senang bisa ketemu di siang hari ini.
1: Betul sekali. Gimana Bapak perasaannya ini untuk membacakan berita di dinamika siang hari Madiun?
2: Pertama tentu saja saya sangat senang ya Mbak ya diajak untuk membaca berita, karena ini bagi saya sebuah rawatan ingatan.
1: Okay.
2: Saya ini kan aslinya Madiun sebenarnya, selama merantau di Jogja. Saya ingat banget tahun 91 kalau tidak salah, ketika masih SD kelas 5, itu ke RRI setiap hari Minggu sore itu kan ada acara yang pramuka itu loh Mbak.
1: Waktu itu
2: diminta untuk take record Dasa Dharma Pramuka. Nah, jadi kalau setiap sore waktu itu dengarkan RRI itu ya suara saya untuk membaca Dasa Dharma Pramuka. Yang kedua, tentu saja saya mewakili UTAS Muhammadiyah Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun, selamat HUT kepada RRI yang ke-81 tetap jaya di udara sebagai lembaga penyiaran publik yang mengemban amanah Undang-Undang Penyiaran nomor 40 tahun 99 gitu. Terus tahun 2002. Yang selanjutnya yang ketiga tentu saja sebagai dosen yang home base-nya itu ilmu komunikasi. Ini kan seperti kembali mengajak mahasiswa untuk praktek.
1: Betul
2: gitu, karena sesuai dengan capaian pembelajaran atau outcome based education. Dan tentu saja mewakili institusi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, dulu Universitas Muhammadiyah Madiun, kami mengucapkan terima kasih kepada RRI yang selama ini menjadi mitra yang sangat kolaboratif kepada kami, mengabarkan informasi tentang kami, dan kemudian yang paling penting menjadi laboratorium bagi teman-teman mahasiswa yang sedang magang di sini Mbak.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk doa-doanya ya Bapak ya.
2: Amin Mbak.
1: Nah, kemarin untuk persiapannya sendiri bagaimana Pak waktu dikabarin untuk menjadi pembaca berita di dinamika siang RRI Madiun?
2: Yang saya lakukan pertama itu saja riset Pak ya.
1: Riset ya.
2: Karena hobi saya dosen ya. Jadi ketika dikabari ya saya langsung mencoba searching gitu ya. Seperti apa format beritanya, kemudian bagaimana host itu membacakan berita dan seterusnya gitu. Dan kemudian ketika mendapatkan naskah tentu saja kan kita perlu rehearsal ya, perlu latihan, perlu tampil semaksimal mungkin meskipun suara saya fals.
1: Sudah keren sekali ini Bapak ya. Ini di YouTube juga banyak sekali yang menyimak di siang hari ini begitu ya. Banyak yang memberikan ucapan begitu ya.
2: Mendapatkan naskah tentu saja kan kita perlu rehearsal ya, perlu latihan, perlu tampil.
1: Oke, ini ya. Di YouTube ada beberapa juga yang bergabung dan juga memberikan semangat ini ya Bapak berkaitan dengan pada siang hari ini sudah bergabung di dinamika siang RRI Pro 1 Madiun. Baik, terima kasih Bapak untuk Pak Fajar Junaidi, SOS MSI, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jawa Timur yang sudah menyempatkan waktu untuk datang di RRI Pro 1 Madiun pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nanti lain waktu bertemu kembali Pak Fajar.
2: Ya, terima kasih kembali Mbak.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dinamika siang RRI Madiun. Saya Nindya Aprilia, selamat siang.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada Pro Dangdut hadir menemani Anda kembali. Pro Dangdut, dangdutnya Rari Madiun, mantap. Pro Dangdut setiap hari ya pendengar hadir menemani Anda, di mana Anda bisa request lagu dangdut dan juga ngobrol bareng Nindi ya pada siang hari ini. Anda bisa bergabung di telepon kami 0351459198 atau WhatsApp kami juga bisa pendengar ya di 0811366 9907. Kalau hari ini Pro Dangdut mau bahas soal ini ya pendengar, karena belakangan ini kan lagi cuacanya lagi panas, tapi kalau sore menjelang malam begitu ya, ada angin yang sepoi-sepoi cukup kencang begitu ya, dan juga hawanya agak dingin. Nah, kalau hawanya dingin, angin sepoi-sepoi, ini jadinya rawan masuk angin ya pendengar. Kira-kira kalau lagi masuk angin, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mengkonsumsi beberapa anget-anget ya, beberapa minuman hangat, atau bagaimana? Nanti Anda bisa bergabung dengan kami pendengar. Satu sembilan delapan bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus ini ya. Dari WhatsApp ada Neng Gayatri mengirimkan pesan pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat bahagia selalu. Salamnya buat Baskar Taji yang imut, Mbak Galuh yang lembut cantik, Pak Dono sekalian, Pak Rusdianto, Bopo Songo-Songo, kemudian ada Pak Aryo Gobios, Bu Ernik sekalian, Uti Susi, Bu Saigon, Mbak Wulan, Bu Mari, dan semuanya tanpa kecuali. Minta lagunya Di Sini Aku Menanti, Di Sana Dia Menunggu, atau Birunya Cinta. Nanti coba nih dihadirkan Birunya Cinta ya untuk Neng Gayatri. 198 pendengar, halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Pro Dangdut RRI, masih mantap.
0: Mantap, ada Pak Rusdianto di Kalimantan ini ya.
1: Iya.
0: Iya, betul sekali. Kabar sehat Pak Rus?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Rus, sehat ya. Alhamdulillah, ini saya juga sehat ini ya, masih menemani Pak Rus di siang hari ini. Anje, Pak Rus, di Madiun belakangan ini kalau sore anginnya agak sepoi-sepoi dan juga hawanya dingin ini. Kalau di Kalimantan bagaimana?
1: Di Kalimantan kalau hari biasa cenderung sumuk,
0: panas, masih ada angin. Belum turun hujan ya Pak Rus ya sejak saat itu ya.
1: Kemarin pagi hujan. Tadi pagi pun gerimis. Jadi sudah agak dingin suhunya.
0: Alhamdulillah, berarti sudah berkurang ya asapnya.
1: Berkurang.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Tapi kalau yang angin ini naik di Jawa. Ini kalau di Jawa kan anginnya bisa untuk main layang-layang ya. Kalau di Kalimantan ini nyaris nggak ada angin yang model begitu.
0: Jeng.
1: Ada. Kadang-kadang sekali aja kalau mau hujan itu ada angin.
0: Baik.
1: Hari biasa tuh nggak ada angin.
0: Nggak ada angin ya.
1: Layang-layang, Pak Adri.
0: Berarti Pak Rus nggak pernah masuk angin ini, atau pernah masuk angin juga Pak Rus meskipun nggak ada angin?
1: Sering ya, karena cuma untuk sesuatu yang dilakukan. Kalau masakin paling-paling ya minum jamu pang, biasa jamuan pamuan istri sendiri itu bukan masakannya.
0: Oke, baik, berarti minumnya yang anget-anget ini ya kalau Pak Rus ya. Baik.
1: Ini aja yang Bari ikut gabung boleh diangkat ya.
0: Mbak Bari juga bergabung, monggo silakan. Terputus Pak Rusdianto. Halo, terputus ini Pak Rus.
1: Sudah masuk.
0: Halo Mbak Bari, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Mbak Bari?
2: Iya, selamat sehat. Alhamdulillah nih Mbak.
0: Alhamdulillah, betul sekali Mbak Nindi.
2: Mbak.
0: Anjay, Mbak Bari mau diputerin lagunya siapa? Nindi carikan dulu.
2: Kenapa Mbak? Assalamualaikum. Sepatu kulit rusa.
0: Sepatu kulit rusa, Anji. Dan terus lagu ini pun setelah ini kulang akan ini dihadirkan.
2: Anji. Gendong Pak Rusni gitu.
0: Anji. Anji, derek Pak Rus nggih. Anji, baik kembali ke Pak Rus kalau gitu ya.
2: Salam-salam Pak Rus.
0: Anji.
2: Nama untuk Pak
0: Sonoro. Anji.
1: Pak Surya. Ada Limut, Mas Mutamat, ada Mas Tomi Sakti, ada Mas Bung Eko, Bung Edo,
0: Anje,
1: ada Ibu Sekretari Bagalo,
0: Anje,
1: Ibu Mari, Pak Mulan, Pak Tufi, Tafe, ada Bu Suri yang baru sana,
0: Anje,
1: ada Neng Gayatri.
0: Iya, Neng Gayatri. Iya.
1: Dan
0: Semuanya aja ya. Lagunya apa Pak Rus kalau Pak Rus?
1: Lagunya aku minta dari Bahagia aja.
0: Yang judulnya?
1: Judulnya Syahdu.
0: Syahdu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rus, ditunggu lagunya.
1: Ditunggu lagunya pas tempat senang.
0: Anje.
1: Semoga lancar selalu, sukses selalu. Saya pamit Pak April.
0: Anje, ya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rus Dianto sudah bergabung di siang hari ini ya. Dan mendengar nanti akan dihadirkan sesaat lagi untuk beberapa lagu yang sudah akan tadi ya sudah di request oleh beberapa pendengar ya, baik dari Pak Rus Dianto, Mbah Bari, Neng Gayatri tadi ya. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krisna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini. Pendengar, penjualan masker di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat meningkat di tengah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satu pedagang menyebutkan permintaan masker dalam 2 hari terakhir melonjak hingga 3 kali lipat. Peningkatan permintaan masker tersebut terjadi di tengah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mencapai sejumlah wilayah. Kondisi itu membuat masker menjadi salah satu perlengkapan yang dicari masyarakat untuk mendukung aktivitas di luar ruangan. Khairuddin, pedagang masker di Pasar Tanah Abang, mengatakan peningkatan penjualan mulai terasa dalam 2 hari terakhir. Kondisi tersebut membuat persediaan masker di lapaknya semakin cepat berkurang. Menurutnya, tingginya permintaan masker juga membuat pedagang kesulitan memperoleh stok dari agen. Ia mengatakan persediaan masker di lapaknya kini telah habis dan harga modal dari agen juga meningkat. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaksin menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Center for Disease Control and Prevention, CDC, menyebutkan bahwa vaksin tersebut terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa risiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 198 ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Bung Edo.
0: Bung Edo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Oke.
0: Kabar sehat ya Bung Edo ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat
1: super
0: ini ya.
1: Sehat.
0: Super sehat alhamdulillah. Bung Edo, belakangan ini lagi angin kalau di Madiun ini ya, angin sepoi-sepoi begitu ya. Kalau malam hari jadi hawanya ini kalau di badan jadi kurang enak, bikin masuk angin. Kalau Bung Edo biasanya kalau pas masuk angin ini apa yang dilakukan?
1: Kan aku bertempat tinggal di kaki Gunung Lawu ya. Itu dulu dari kanak-kanak, Mbak.
0: Anjay, dari anak dari masih kecil,
1: ha? Kalau masuk angin itu dikerokin.
0: Oh, masih pakai kerokan berarti ya.
1: Iya,
0: terus masih pakai koin.
1: Yang hangat-hangat katanya tadi ya, yang baru naik tadi siapa?
0: Tadi ada Pak Rusdianto minum anget-anget katanya.
1: Iya, Pak Rusdianto tadi kan diminum yang hangat-hangat gitu.
0: Betul sekali.
1: Pakai madu gitu kan. Lalu langsung pelayan aku, Mbak.
0: Oh, cari ini ya, cari keringat begitu ya berarti, panas
1: iya
0: gitu ya.
1: Jadi ya, nggak sampai lama gitu kan. Dikerokin langsung kasih hangat-hangat sama madu itu.
0: Langsung seger lagi ini ya berarti
1: iya,
0: ya Bung Edo ya.
1: Iya, berlari-lari sama teman-teman itu.
0: Anjir, baik.
1: Nanti tidur, nanti tidur nanti malah semakin
0: gimana
1: parah.
0: Oh, anjir, berarti malah dipakai untuk aktivitas biar badannya panas begitu ya Bung Edo ya.
1: Oke.
0: Anjir. Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Bung Edo sebelum salam-salam nih dicarikan dulu?
1: Anu, Ditanya ya, tapi vokalnya indah sekali. Titik Nur punya koleksinya, Pak.
0: Titik Nur, coba ini dicarikan dulu ya. Titik
1: Nur. Nanti segala judul aku mau lah, pokoknya penyanyinya Titik Nur gitu kan.
0: Coba Titik Nur ya. Sambil salam-salamnya mungkin Bung Edo monggo silahkan.
1: Aku tuh kalau lupa aku ngurus aku. Kemarin sama Mbak Nini aku gak disenggol.
0: Aduh, kemarin cuma dua lagu aja.
1: Saking asiknya dengan Mbak Nini, jadi dia lupa mungkin ya.
0: Anjir. Ini dari Titik Nur ada penyesalan.
1: Ya Allah, terima kasih.
0: Ada
1: terima
0: ya, kasih. Boleh. Ya. Baik, monggo dilanjut salamnya.
1: Tak kirimkan spesial aja. Yang adikku. Wulandari ya.
0: Anje.
1: Iya, sama penyanyi yang imut-imut ya.
0: Siapa? Anje matur nuwun. Anje.
1: Panjenengan. Pak Satya. Iya, semua ketemu kemarin.
0: Kemarin pas ngontel
1: pas
0: itu.
1: Itu yang bersepeda itu.
0: Oh, alah Bung Edo itu.
1: Karena aku punya keponakan di situ dua, satu yang di dalam enggak jadi penyiar. Nduk jenenge sing iki kuwi gitu.
0: Oh.
1: Karena yang mesti
0: ya. Waduh, saya belum tahu ini yang mana ya kemarin.
1: Dulu juga gitu sama Mbak Kana. Ya sering ini di rumahku fotonya banyak Mbak.
0: Oh je.
1: Mbak Kana, Mbak Yuyun, Mbak Ii banyak fotonya.
0: Oh jen.
1: Iya waktu masih dengan belum siar mungkin manjangan masih sekolah gitu kan.
0: Iya sepertinya ya.
1: Koleksinya banyak Mbak, di era ini juga banyak.
0: Anje baik.
1: Iya,
0: Bung Edo monggo.
1: Ya terima kasih.
0: Anje salamnya monggo.
1: Sudah semuanya aja.
0: Oke, baik. Tirantas lagi nih pun. Sami-sami. Ya pendengar, di hari ini juga ada Bu Ernik ya bergabung dari WhatsApp ini. Bu Ernik di Ponorogo, salamnya buat Bopo Donosworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad ya, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavian, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Hawanya cocok untuk keadaan seperti ini adalah minum jahe plus susu. Waduh ini ya, segar sekali jahe sama susu ini bikin tubuh jadi anget ini kalau hawanya lagi dingin ini ya. Request lagunya Aduh Buyung dari Manis Manja Group ini ya. Sudah dimasukkan ke playlist ya, ditunggu Bu Ernik. Titip salam juga buat Pak Haryo Gobios, matur nuwun. Ya mendengar langsung dihadirkan permintaan lagu yang sudah masuk pada hari ini ya. Dihadirkan dulu tadi belum sempat dihadirkan permintaan lagu dari Mbah Bari di Sawu Ponorogo tadi pendengar. Ada sepatu dari kulit rusa dari Erma Farani.

0: Ya benar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun, mantap. 198 ada yang bergabung di siang hari ini, pendengar, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun.
0: Mantap, Mbak Ade Bugalu di sana, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak
0: Anje, kabar sehat ya Bugalu ya. Alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat ini ya, Anje. Betul sekali. Anje. Bugaloh, hari ini lagi bahas soal masuk angin. Kalau Bugaloh biasanya kalau lagi masuk angin ini apa yang dilakukan?
1: Kalau aku tak bikin jahe, Mbak. Terus gula merah, terus ada apa itu serai, direbus, ya diminum anget-anget kayak gitu.
0: Diminumnya ya, anget-anget ya berarti ya, sama kayak Pak Rus tadi ya, diminumnya anget-anget ini ya.
1: Pak Rus itu moto kopi saya itu.
0: Oh aduh, Pak Rus duluan tapi yang bilang. Anje. Oh, Anje, baik. Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa? Saya carikan nanti, dulu.
1: Aku nanti tolong diputerin lagu Cuma Kamu ya.
0: Cuma Kamu, Anje. Salam-salamnya monggo silakan.
1: Salamnya tadi ada Pak Rusdanto Galbar, dan ada juga yang Bari juga tadi, terus Bu Erni. Terus siapa lagi tadi yang datang? Pak Aryo Bobyo, Bapak Mustaja, Bapak Lekmut, Mas Muhammad, ada juga Pak Norwan, ada juga Pak Heri, ada juga Pak Dedon, Pak Dedon belum naik ya?
0: Belum naik, ini masih tidur biasanya ya.
1: Biasanya.
0: Betul sekali.
1: Biasa kalau jam segini kan pasti bubuk ya.
0: Anjir, laras.
1: Bangun Pak Dedo, ini udah banyak yang gabung. Ini bintang filmnya Sawu juga
0: tindak. Sudah gabung tadi ya.
1: Bawa rambutan Mbak Sekebo.
0: Oh iya, bawa rambutan ke Kalimantan berarti tadi.
1: Iya.
0: Anjir.
1: Bang Taripai juga bawa petai lama sama pisang. Ada juga ini Bu Mari Gunansyah.
0: Iya, Bu Mari.
1: Ada juga Bunda Dino. Ada juga Bu Bulan, Bu Erni.
0: Anje,
1: Bu Kamiran, PKP sampai Oktavia dan
0: semuanya aja, Anje, buat semuanya aja. Sami-sami, matur nuwun. Iya, dirantes lagu ini pun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Galuh sudah bergabung di siang hari ini. Dari WhatsApp pendengar ada dua pesan yang masih masuk ini ya, sebelum ke penghujung Pro Dangdut, karena di siang hari ini sudah waktu sudah menunjukkan di jam 14.40 waktu Indonesia Barat ya. Ada Pak Haryo Gobius di Kalimantan ini ya. Dangdutnya dari Madiun mantap, kalau aku waktu kecil perutku diblonyoi minyak tanah dan bawang merah. Salamnya buat Bu Mari, Negayatri, Pak Rus, Pak Dono, Bu Ernik, Mbak Wulan dan semuanya pendengar dari Madiun. Lagunya Mau Kalah Mbak Penyiar. Terima kasih Kalah dari After Sign ya. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Ada Teteh juga bergabung pada siang hari ini. Selamat siang Mbak Nindi, salam sehat bahagia selalu. Mau request lagu Hilang Tak Berkesan dari Maggie Z ini ya. Kalau ketemu salam buat semua pecinta Pro 1 yang setiap hari selalu nyenggol Teteh. Salam balik ya. Terima kasih. Ya pendengar, langsung dihadirkan dulu ya permintaan lagi yang sudah masuk pada siang hari ini. Dihadirkan satu buah lagu, ada dari Maggie Z pendengar, Hilang Tak Berkesan.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.
4: Apa nih? Aku njaluk tolong po rek.
5: Ya, sampe kanca ngomong,
4: tanggoku keloro gak waras-waras. Mbok sampe njuwuk.
5: Kondang nek tukang njuwuk wingi nang nggonku wong loro panas tak suwuk ilang matane.

Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 14.52 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Tidak semua orang yang baik dengan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk berkawan. Kita boleh bersangka baik dengan semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak sama sifatnya.

Ya, berdengar ada dari After Sen kalah 2 masih menemani Anda. Tadi permintaan lagu dari Pak Haryo ya, tadi sudah dihadirkan. Dan semua lagu permintaan Anda di Pro Dangdut pada siang hari ini sudah dihadirkan, pendengar. Namun tetaplah bersama kami ya di RRI Pro 1 Madiun, karena sesaat lagi nanti jam 15 lebih 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dialog UMKM Bicara, di mana pembahasannya nanti adalah menjadi istimewa bersama Pempek Istimewa. Bersama ada narasumber kami nanti ada Mbak Isti Wulandari, owner Pempek Istimewa, pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, menampilkan Dalang Ki Aditya Krisna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

0: Kara Program 1 RRI Madiun, UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia. Selamat sore pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026 kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan pembahasan yang cukup menarik pada sore hari ini, yaitu menjadi istimewa bersama Pempek Istimewa. Anda bisa bergabung tentunya pada sore hari ini melalui line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907, telepon kami di 0351-459-198, atau Anda juga bisa bergabung dengan kami di live chat YouTube kami RRI Madiun. Karena pada sore hari ini tentunya UMKM Bicara disiarkan langsung di YouTube kami RRI Madiun. Dan pada sore hari ini juga telah bergabung dengan kami di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami, ada Mbak Isti Wulandari selaku owner dari Pempek Istimewa. Selamat sore Mbak Isti.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Kabar sehat ya ini Mbak Isti ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini di hadapan kita sudah terlihat menarik sekali dan menggoda ini ya. Nampaknya ada beberapa jenis pempek yang sudah di display di YouTube kami. Bisa dilihat ya pendengar, ada beberapa jenis pempek yang sudah ada ini ya di layar kaca Anda. Nah Mbak Isti, mungkin sebagai pembuka ini ya, awal mulanya mendirikan Pempek Istimewa ini seperti apa? Apakah memang Mbak Isti ini orang Palembang, kemudian ke Madiun akhirnya membuat pempek Palembang ini Mbak Isti? Bagaimana awalnya, silahkan.
1: Halo, perkenalkan saya Isti, itu kita owner Pempek Istimewa. Jadi aku aslinya bukan Palembang ya, aku aslinya Klaten, Jawa Tengah Kak.
0: Oh Klaten.
1: Jadi awalnya emang aku itu suka makan pempek, suka jajan pempek, terus reseller dari orang Palembang yang merantau ke Magetan. Nah, udah ternyata kok enak, udah kita akhirnya aku coba jual ke teman-teman kantor. Kebetulan aku dulu masih kerja ya. Aku jual ke teman-teman kantor, ternyata banyak yang minta order lagi, order lagi. Ada satu momen di mana yang biasa aku kulai atau yang biasa aku beli untuk dijual lagi itu dia ada kendala dan berhenti berjualan.
0: Oke.
1: Jadi kita ada yang order, jadi WA yang banyak masuk, tapi aku terkendala diproduksikan pada saat itu. Otomatis aku mikir gimana ya caranya, ini kok banyak yang order. Akhirnya kan nolak-nolak gitu kan Kak.
0: Betul.
1: Akhirnya aku belajar kursus, kursus online itu sama orang Palembang asli. Jadi aku nyari di internet itu kursus pempek Palembang khusus kayak gitu. Akhirnya dapat, udah ikut Zoom itu, dan itu berbayar kan.
0: Berbayar berarti waktu itu kursusnya ya.
1: Kemudian itu sama ibunya itu dikasih video beberapa ya kan. Pempek itu kan ada pempek kulit, ada pempek adaan, ada kapal selam jumbo, kapal selam, itu benar-benar diajarin satu-satu cara bikinnya. Dan secara basic aku bukan orang Palembang, pasti agak kesusahan, dan itu perlu waktu sekitar, kan aku mandek gak jualan itu hampir satu tahun. Jadi satu tahun itu aku belajar bikin pempek sendiri, mulai dari nyari bahan yang ikan asli, itu kan juga gak gampang gitu. Ternyata dari aku sering posting di media sosial itu banyak ditawarkan sama pedagang-pedagang ikan itu kok ya. Kebetulan mereka banyak yang WA langsung, jadi gak usah nyari, mereka yang datang ke aku gitu. Dari sana udah akhirnya nyoba-nyoba terus, akhirnya dapat resep yang sekarang sampai banyak yang terjual ini.
0: Berarti lama sekali ya, cukup lama ya proses belajarnya.
1: Dari tahun 2020 loh Mbak aku jualannya.
0: 2020 jualannya. Itu jualan yang reseller apa udah
1: yang
0: produksi
1: reseller
0: sendiri?
1: Yang reseller. Produksi sendiri itu 2023 itu udah jalan tapi masih sepi.
0: Oke.
1: Masih sepi. Kita mulai rame itu di 2025.
0: Oh, malah baru 1 tahun lalu berarti ya.
1: Jadi perjalanan untuk sampai di titik ini tuh udah dari 2020.
0: Cuma memang gitu. Baru boomnya ini di tahun-tahun ini begitu.
1: Betul.
0: Ya Mbak Isti ya.
1: Jadi kuncinya emang harus konsisten sih.
0: Oke, betul sekali konsisten ini ya. Nah, di beberapa tahun itu kan itu ya cukup panjang ya waktunya. Pasang surutnya pas jadi reseller berarti ada berapa tahun itu?
1: Berarti kan aku itu jualan yang dari reseller itu 2020 sampai 2022-an lah.
0: Okay.
1: Itu on off maksudnya kan sambil kerja, jadi kayak ada yang beli aku bikin ambilkan kayak gitu, enggak yang tiap hari gitu enggak. Terus mulai aktif lagi kan 2023, belajar tuh 1 tahun bikin resep gini-gini. Teman-teman gua ada yang sampai tak suruh jadi percobaan gitu loh Mbak.
0: Oke, tester dulu ya memang ya.
1: Terus 2024 mulai apa namanya jualan sendiri, di pakai resep sendiri di Instagram dulu di Instagram sih yang paling ramai itu. Terus 2025 itu aku di treat Mbak, meledaknya di treat aku.
0: Oh,
1: 2025 penjualannya bisa sampai 2 digit dalam 1 bulan dari treat aja.
0: Dari treat aja itu ya.
1: Terus habis itu sekarang TikTok.
0: Oh, oke, sudah merambah ke media sosial lain berarti.
1: Iya, betul. Kayak gitu ya udah Mbak. Dari situ udah jalan sampai sekarang ini.
0: Baik, ini di hadapan kita mungkin bisa dikenalin juga. Ini ada produknya, jenisnya yang apa saja ini Mbak Isti?
1: Jadi selain pempek ya, kita basic utamanya memang pempek ya. Ada kapal selam, ada kulit, ada ini semuanya bahannya ikan. Jadi memang value yang tak tampilkan itu pempek beneran, bukan tepung doang. Jadi basic dasar adalah pempek ya. Terus yang untuk produk yang tambahan itu yang frozen food itu kita ada dimsum. Terus ada juga udang keju. Sebenarnya masih ada lagi yang lain kayak otak-otak, chicken katsu kayak gitu. Biasanya memang target marketnya tuh untuk ibu-ibu yang sibuk, yang butuh lauk yang cepat dan sehat. Karena semuanya homemade kan Kak. Kita mengurangi penggunaan makanan yang pabrikan itu kan, yang pengawet. Jadi kita alihnya ke yang homemade kayak gitu.
0: Oke, kalau yang ada di bawahnya itu, bawahnya dimsum itu apa itu?
1: Ini pempek juga, tapi yang sudah digoreng.
0: Oh, itu yang sudah digoreng ya.
1: Beberapa jenisnya ada kulit, ada lenjer, kapas lam mini sama ada.
0: Oke, itu yang sudah digoreng. Nah, kalau yang di ujung ini berarti ini frozennya ya?
1: Iya,
0: apa bagaimana?
1: Betul, frozennya. Kita tersedia di marketplace ada juga semua.
0: Oke, ini frozennya. Kalau satu kemasan yang frozen itu ada di harga berapa biasanya Mbak Isti?
1: Kalau yang isi 10, ini kebetulan yang isi 20 ya. Kalau yang isi 20 ini 53.000.
0: 53.000.
1: Kalau yang isi 10, 28.000.
0: 28.000 ini ya.
1: Terjangkau dengan harga segitu, sudah bisa makan pempek yang ini ikannya lebih banyak daripada tepung.
0: Oke, ini berarti rasa ikannya ikan banget gitu ya.
1: Ikan banget Mbak, karena memang jargonnya kan pempek beneran bukan tepung doang, jadi itu yang tak jagain.
0: Baik, ini memang bisa dicobain begitu ya. Dengan harga segitu sudah banyak sekali itu ya, bisa makan satu keluarga.
1: Betul,
0: ini
1: betul Mbak, bisa dipotong-potong tambah banyak lagi.
0: Nah, makanya itu. Untuk kalau selain di frozen, ini apakah juga dijual dalam bentuk mungkin porsi-porsian begitu? Satu porsi berapa begitu Mbak Isti?
1: Kalau yang dijual offline ya, yang langsung goreng ada itu di depan rumah Mbak.
0: Di mana itu alamatnya?
1: Puan Harjo Takeran Magetan.
0: Oh, ini dari Takeran berarti ini.
1: Iya betul.
0: Oh,
1: produk Takeran ini.
0: Produk Takeran ini ya di depan
1: Takeran
0: tadi juga.
1: Yang sudah kemana-mana produknya.
0: Oke, di depan tadi juga ada warga Takeran tadi ya.
1: Oh iya. Di depan rumah itu setiap sore jam 3 sore sampai jam 9 malam. Jadi di sana itu prasmanan. Jadi bukan porsian.
0: Oh, baik.
1: Jadi pengen memberikan pengalaman kepada pelanggan atau yang beli itu sambil, oh ini apa toh Mbak? Biasanya mereka tuh sambil tanya, yang bulat itu apa Mbak? Yang lenjer itu apa? Karena memang basic orang Magetan kan gak begitu mengenal pempek kan.
0: Betul.
1: Hanya beberapa yang misalkan ada pendatang apa-apa gitu. Kalau yang orang asli situ kan biasanya kayak tanya dulu, Mbak ini tuh apa sih yang gepeng Mbak? Yang panjang ini apa? Kayak gitu. Jadi ngambil sendiri harganya 2.500 aja. Prasmanan.
0: 2.500 satu satu ini ya, berarti satu biji.
1: Jadi ngambil sendiri gitu, Pak.
0: Ada minimal pembeliannya enggak?
1: Enggak ada. Tapi biasanya rata-rata yang beli itu minimal itu kok 4 tuh, 10 ribu. Jarang kok ya, di bawah itu gitu kan. Mungkin kan mereka ngambil sendiri sambil mikir porsiku berapa.
0: Oke. Betul sekali. Gitu. Itu ya, jadi bisa datang langsung ke sana juga ya. Berarti seperti model-model prasmanan, pempek prasmanan yang lagi viral belakangan ini di media sosial juga ya, yang asli dari Palembang gitu ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita ada juga di Magetan, Takeran. Tapi tempatnya tertutup gitu,
0: tertutup, enggak terbuka yang, kalau ini ya.
1: Ini ada tutupnya.
0: Baik. Nah, dari beberapa produk yang di bawah yang paling best seller ini apa saja?
1: Yang paling besar ada di pempek ini, Mbak. Paket isi 10 sama isi 20 ini.
0: Ini yang paling best seller ya.
1: Paling best seller banyak.
0: Sampai pengiriman luar kota juga atau?
1: Iya, Kak, luar kota. Hmm? Paling jauh di Bali.
0: Di
1: Madura.
0: Bali. Bali, Madura.
1: Terus pernah juga ke Cirebon.
0: Cirebon.
1: Bekasi.
0: Gitu. Bekasi.
1: Pakainya Paxel kalau yang jauh-jauh.
0: Berapa lama itu biasanya kalau sampai Bali?
1: Kalau sampai Bali itu 3 harian pernah. Karena kita kan kemasannya kayak gini kan, Kak. Aman ini. Dia udah divakum pakai mesin khusus untuk narik udara. Jadi dia bisa tahan 3 hari di suhu ruang.
0: 3 hari di suhu ruang. Kalau di pendingin atau freezer?
1: Lebih lama lagi, 6 bulan bisa.
0: Oke, 6 bulan bisa ini ya, baik. Kalau untuk proses memasaknya, kalau yang frozen ini bagaimana? Apakah ada trik khususnya biar tidak mengurangi cita rasa pastinya? Bagaimana?
1: Iya, ada, Kak. Jadi untuk yang frozen ini, cara gorengnya itu pastikan dia sudah nggak beku dulu ya. Yang pertama itu pastikan sudah nggak beku. Terus yang kedua ini, minyaknya harus panas, Kak. Jadi cara goreng pempek itu kalau gorengnya keliru nggak pas, hasilnya juga nggak maksimal. Kalau minyaknya udah panas, panas dulu ya, baru masuk, nanti hasilnya dia bisa kering di luar, lembut di dalam. Kalau misalkan minyaknya itu belum panas, nanti pas digoreng itu dia kayak ngembang gitu, dan nanti kalau sudah ini dia jadi kempes. Beda kalau minyaknya udah panas, dia stay aja, nggak kempes. Kalau udah dingin itu dia nggak kempes gitu.
0: Berarti memang ada trik khususnya.
1: Iya, betul.
0: Apakah kadang kan kalau habis dari freezer begitu ya, ini masih berbentuk es. Nah, ini untuk mencairkannya apakah dibiarkan di suhu ruang atau ada trik lain direndam atau bagaimana?
1: Direndam atau dikipasan angin, Mbak. Ditaruh di bawah kipas angin itu trik yang paling cepat untuk mencairkan es.
0: Itu berarti cepat ya pakai di bawah kipas angin ya.
1: Dikipasin.
0: Bukan karena panas mau dingin aja, dingin mau mencair juga dikipasin berarti ya.
1: Iya. Biasanya saya kalau mau bikin pempek itu kan harus, kita kan ikannya dalam bentuk udah digiling ya, sekilo, 2 kilo, 3 kilo gitu udah digiling. Biar cepat untuk segera diproduksi dikipasin dulu.
0: Dikipasin
1: biar
0: dulu.
1: Cair.
0: Baik. Nah, berkaitan dengan ikan ini, ikan yang digunakan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan pempek. Susah gak kalau di sini mencari ikan yang memang pastinya kan Mbak Isti punya kriteria sendiri, ikannya harus seperti apa dan lain sebagainya.
1: Jadi untuk bahan baku terutama ikan ya, Kak, aku ambilnya luar kota semua. Madiun, Magetan belum bisa masuk. Maksudnya susah sekali di sini untuk supply. Adapun dia paling bisa supply 1 kilo 2 kilo. Padahal kebutuhanku 1 kilo itu sehari itu 10 kilo lebih, Kak, ikan aja.
0: Satu hari.
1: Iya.
0: Satu hari 10 kilo. Waduh, ini berarti juga banyak sekali ini ya.
1: Kita produksi sehari sekitar 1000 pieces untuk
0: 1000
1: sekarang.
0: Pieces. Ini untuk yang frozen aja atau
1: frozen
0: sudah sama yang dijual?
1: Frozen sama dijual, Kak. Frozen sama dijual.
0: Baik. Kalau dijual ini yang di yang

0: ya. Dari pihak supplier itu udah sama dia udah di packing sedemikian rupa supaya aman.
1: Supaya aman.
0: Dan menjaga suhu dinginnya itu dan itu sampai sekarang alhamdulillah aman sih. Enggak pernah datang sing sampai cuai jadi bau gitu enggak pernah.
1: Karena
0: mereka juga sudah punya alat khusus toh dari supplier itu biar ikannya mateng.
1: Iya.
0: Apa sih freezernya itu hasilnya mateng.
1: Oke, dan ya memang perjalanannya cukup panjang ya harus disesuaikan begitu ya, betul, kondisi betul, ikan dan lain sebagainya. Nah, tadi sempat disinggung awal mulanya dari Instagram kemudian sampai ke TikTok juga. Bagaimana peran media sosial menurut Mbak Isti untuk menunjang promosi yang Mbak Isti lakukan termasuk dari Pempek Istimewa sendiri?
0: Wah, bagi aku tuh sangat berpengaruh, Mbak, kalau aku ya. Karena basically aku buying content ya.
1: Oke.
0: Jadi yang tak pelajari itu kesuksesan kita itu ada 3 hal yang berpengaruh dari media sosial ya. Yang pertama skill itu berpengaruhnya 10%. Yang paling gede itu exposure. Seberapa sering kita tampil di media sosial itu sangat berpengaruh. Dulu tuh gak tahu Mbak ilmu itu ya. Sekarang udah tahu itu. Sehari aku bisa upload 2-3 video baik di TikTok maupun Instagram ya. Karena itu sampai sempat sangat berdampak. Karena penjualan itu bisa naik pesat dari TikTok, apalagi kalau FYP ya.
1: Oh, baik.
0: Itu nomor yang masuk ke WA itu gak berhenti-berhenti, Kak.
1: Banyak sekali berarti
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Ini ada di layar juga terlihat ini beberapa konten yang sudah dibuat oleh Mbak Isti ini ya. Nah, selain memproduksi kemudian konten juga pastinya juga apakah sudah punya yang membantu ini untuk jadi admin dan lain sebagainya?
0: Oh iya, jadi di bulan ya di tahun 2006 ini karena aku juga sudah merasa kewalahan untuk ngurusin produksi. Jadi sekarang ada bagian produksi ada sendiri, bagian penjualan sendiri, dan aku fokus di konten sama balesin chat ya.
1: Ya gitu. Baik, berarti sekarang sudah punya karyawan alhamdulillahnya
0: alhamdulillah,
1: ini ya.
0: Gak dikerjain sendiri. Gak nutut, kalau dikerjain sendiri gak nutut.
1: Iya, makanya itu ya, banyak sekali tadi harus konten, produksi, belum lagi nanti harus menghubungi yang jualan ikan itu tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Ngecek pasokan.
1: Ngecek dan lain sebagainya. Berarti alhamdulillah sudah membuka lapangan pekerjaan juga ya Mbak Isti ya di tahun 2026 ini. Nah, aku juga penasaran ini, saya Mbak Isti berkaitan dengan proses pembuatan pempek sendiri. Selain ikan, apakah ada bahan-bahan lain yang dicampurkan?
0: Bahan bakunya pempek itu cuma ikan sama tepung tapioka, Kak.
1: Oh, baik.
0: Gak ada bahan lainnya, cuma bumbu apa itu, kayak
1: ya, bumbu-bumbu
0: garam.
1: Begitu ya. Baik.
0: Tidak ada campuran apa-apa.
1: Nah, untuk keawetannya sendiri, ini kan tadi dibilang kalau di suhu ruangan kan ada 3 hari masanya ya maksimal. Nah, itu bagaimana untuk awetnya? Karena kan ikan ya Mbak Isti ya tadi ya.
0: Jadi kalau misalkan yang kemasan kayak gini ya Kak ya, selama dia itu belum dibuka, yang kayak gini ya Kak, kalau belum dibuka kemasan vakum itu kan di dalam udaranya udah dipakai mesin vakum itu kan, jadi tidak ada udara yang di dalam itu mencegah untuk tumbuhnya bakteri di dalam. Kalau misalkan kayak gini dia bisa tahan 3 hari di suhu ruang. Kalau di dalam kulkas bisa sampai seminggu, bisa ya sebelum dibuka ya.
1: Sebelum dibuka.
0: Tapi kalau sudah dibuka ya 2 harian masih bisa, tapi disarankan untuk segera digoreng aja kalau udah dibuka.
1: Gitu, karena memang mempengaruhi kualitas dan juga cita rasa nanti
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Okay. Kalau misalkan belum mau digoreng, masuk freezer dulu aja.
1: Masuk freezer dulu. Jadi langsung ini ya, kalau mau digoreng langsung semuanya aja.
0: biar gak rebutan sama anak-anak.
1: Oke,
0: ya kan?
1: Betul sekali. Ya, baik. Mbak Isti di siang di sore hari ini ada beberapa penanya yang sudah masuk baik itu dari WhatsApp maupun YouTube kami. Namun kita jeda sejenak. Nanti setelah jeda baru akan menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa bilang hanya kita saja yang punya jam piket? Organ tubuh kita juga punya jam piket loh. Pukul 5 pagi hingga pukul 7, waktunya usus besar membuang racun melalui BAB. Pukul 7 pagi hingga pukul 9, waktu lambung menyerap makanan dengan optimal. Nah, di jam ini, waktu yang terbaik untuk sarapan. Pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang, saatnya limpa mengirimkan yang telah diserap oleh lambung. Jika di jam ini mengalami kantuk, artinya limpa kita lemah. Pukul 11 siang hingga pukul 1 siang, waktunya jantung bekerja keras. Disarankan mengurangi aktivitas fisik dan jaga emosi. Sedangkan pukul 1 siang hingga 3 sore, usus kecil akan memelihara keseimbangan cairan dengan mengedarkannya ke dalam tubuh. Pukul 5 sore hingga 7 malam, ginjal menyaring racun untuk dibuang. Wajar jika di jam ini kita sering buang air kecil. Pukul 11 malam hingga 3 pagi, di waktu ini hati membuang racun. Tidurlah agar proses bekerja secara maksimal. Pukul 3 hingga 5 pagi, paru-paru sedang melakukan detoksifikasi. Makanya terkadang kita batuk dan bersin. Nah, mulai sekarang perhatikan juga jam piket organ tubuh kita ya.
1: Anda masih menyimak acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
2: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Madiun, Anda masih menyimak UMKM Bicara pada sore hari ini dengan pembahasan menjadi istimewa bersama Pempek Istimewa. Dan masih bersama kami di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami Mbak Isti Wulandari, owner dari Pempek Istimewa. Masih bersama kami Mbak Isti.
3: Halo.
2: Anjay. Mbak Isti, ada beberapa penanya yang sudah masuk. Saya bacakan satu persatu dari WhatsApp ya.
3: Boleh.
2: Dari WhatsApp ada Theo di Magelang bergabung ini ya. Halo UMKM Bicara, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya nih, apakah ada inovasi menu terbaru dari Pempek Istimewa yang dihadirkan khusus untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner? Terima kasih. Monggo Mbak Isti.
3: Untuk varian terbaru kami dari pempek itu, kita ada pempek keju ya kak.
2: Oh, okay.
3: Pempek keju lumer. Jadi kita, tetapi kebetulan nggak dibawa ya. Jadi inovasi terbaru kita itu ada pempek keju yang isinya, kan kita ngetrennya lagi yang lumer-lumer gitu ya kak ya. Kita juga ada pempek keju lumer. Jadi harganya murah meriah aja, isinya 5, harganya di angka 21.000.
2: Terjangkau sekali.
3: Dan itu
2: ya,
3: termasuk yang best seller.
2: Oh, saat ini best sellernya
3: banyak
2: itu ya.
3: Banyak yang komen, banyak yang repeat order, Mbak, kejunya, pempek kejunya enak gimana gitu banyak.
2: Oh, oke, okay. Kejunya yang keju mozzarella yang melar itu atau bagaimana?
3: Yang apa ya namanya?
2: Yang mengalir itu atau?
3: Ya, betul.
2: Oh, oke.
3: Berarti jadi dia kalau digigit itu kejunya bisa sampai ngalir gitu loh, Mbak.
2: Oh, oke. Okay. Ini berarti kalau habis digoreng itu yang kejunya lumer-lumer gitu ya.
3: Jadi bagi pecinta makanan keju-keju, rasa keju wajib cobain sih. Pempek rasa ikan yang gurih itu ketemu lumernya keju itu kalau pas hangat-hangat itu wah.
2: Enak. Waduh gitu ya. Enak sekali nampaknya ya. Kemudian selain dari Theo di Magelang yang bergabung melalui WhatsApp, ada juga di YouTube kami sudah banyak sekali nih ya komentarnya ya. Ada dari Sri Kayati, Mbak, apa tiap hari produksi pempek? Kalau PO, kalau DO minimal berapa bungkus Mbak, dan apa bisa diantar? Gimana ini?
3: Untuk produksi kita setiap hari kak. Sudah mulai, kita udah produksi setiap hari karena kan ada jualan online sama offline. Juga. Jadi barang itu ada terus di rumah. Untuk diantar ya, kalau biasanya untuk wilayah Magetan Kota, bukan Magetan Kota sih, semua area Magetan kita ada pengiriman sehari sampai itu pakainya, ini bisa sebut atau?
2: Iya boleh.
3: pengiriman sehari sampai by post express.
2: Jadi baik.
3: Dia itu sehari sampai. Biasanya ekspedisinya tuh pick up ke rumah itu jam 2 siang, nanti maghrib itu udah sampai.
2: Udah sampai ke rumah masing-masing.
3: Iya, betul. Itu Magetan ya. Semua ya, Magetan, okay. Misalkan Pelawasan, Sarangan, wis pokoknya Magetan, Lebean, semuanya itu bisa.
2: Bisa.
3: Dan itu murah meriah, ongkirnya cuma 10.000 aja loh.
2: Ongkirnya cuma 10.000 langsung sampai dengan beberapa jam aja.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Kalau misalkan di wilayah Madiun, itu kita ada kurir Madiun Kota ya kak ya.
2: Madiun Kota.
3: Madiun Kota itu kita ada kurir yang bisa ngantar. Biasanya ongkirnya kalau ke kota itu kurang lebih 15.000.
2: 15.000 berarti kalau kesini 15.000 ya ongkirnya ya.
3: Iya, kurang lebih segitu.
2: Oke, okay. Itu per misal kita belinya banyak nih, ongkirnya juga tetap satu atau
3: sama.
2: Gimana?
3: Kalau yang Magetan itu kan 10.000 per kilo ya kak ya tadi.
2: Okay.
3: 10.000 per kilo. Biasanya kalau 2 kilo tuh ada potongan, dia biasanya jadinya 15, 18 gitu, gak pasti, tergantung promonya.
2: Tergantung ya.
3: Gitu. Kalau di yang diantar ya kayak Madiun gitu, bisa diantar itu mau banyak mau dikit ongkirnya sama, 15.000 sampai 20 lah, pokoknya tergantung jaraknya ya.
2: Okay.
3: menyesuaikan
2: ini ya, bisa tanya-tanya dulu ya.
3: Tanya-tanya
2: kemana ini, media sosialnya apa saja mungkin bisa disebutkan?
3: Untuk di Instagram itu ada Pempe Istimewa, terus di TikTok juga sama Pempe Istimewa juga. Untuk di bio itu kan sudah ada nomor yang bisa dihubungi ya. Okay. Ada di sana sudah.
2: Mungkin lengkap. Bisa dibacakan boleh?
3: Untuk nomor HP-nya ya.
2: Iya.
3: 0857-250-11441.
2: Oke, ya. Itu ya. Bisa langsung menghubungi ini kalau mau order di wilayah Kota Madiun mungkin ya. Kalau yang mau pesan ini bisa langsung, nanti diantarkan begitu ya. Kemudian ada penanya lagi ini Mbak Isti dari Katarina. Kak, yang aku temui kebanyakan penjual pempek itu 5K per biji, 5.000-an per biji. Kakaknya kok berani jual di harga 2.500 per biji. Itu apakah ada untungnya?
3: Jadi di konten-konten aku itu udah sering tak jelaskan, ataupun di live TikTok ya, biasanya aku jelaskan kalau kita itu pempeknya ikan tenggiri mix barakuda. Jadi ada campuran ikan lain kak. Jadi kalau tenggiri itu kan agak mahal, terus kalau dicampur barakuda itu dia harganya di bawah tenggiri. Jadi kalau di mix itu masih bisa masuk harganya, bisa dijual 2.500. Tapi kalau misalkan full tenggiri ya memang nggak bisa dijual 2.500, tuh nggak bisa. Tapi ini aku ada campuran ikan barakudanya, jadi udah aku share juga. Jadi kita kalau pembeli itu udah tahu ekspektasinya itu, oh ini ada campuran ikan lain, tapi tetap rasanya tetap ngikan gitu.
2: Tetap ngikan abis ini.
3: Untuk
2: ya.
3: Yang kayak perhitungan itu udah pasti kita hitung HPP-nya kan udah aman.
2: Sudah aman ini ya.
3: Aman,
2: baik. Belakangan ini beberapa waktu lalu juga sempat viral pempek yang ada salah satu ikan yang sedang viral waktu itu. Nah, itu apakah ngefek juga ke Mbak Isti untuk penjualan? Apakah juga banyak yang komen-komen begitu Mbak Isti?
3: Enggak sih Mbak, yang ikan sapu-sapu itu
2: Iya, betul.
3: Enggak sih, karena kita akan jarang ketemu ikan itu, enggak ada.
2: Iya, gitu. Betul sekali kalau di sini ya.
3: Enggak ada. Jadi enggak berpengaruh, biasa aja mereka. Itu biasanya yang di kota-kota besar kayaknya.
2: Betul.
3: Yang banyak itu.
2: Berarti enggak ada ya yang komen-komen dan lain sebagainya begitu ya.
3: Jarang sekali di sini ada ikan itu juga.
2: Iya, sepertinya tidak, belum pernah ini, belum pernah menemui kalau itu ya. Ada dari Lastri bertanya juga, ini kelihatannya enak banget pempeknya. Varian pempeknya ada apa aja?
3: Oh ya, untuk varian pempeknya kita ada lenjer, terus kapal selam, ada juga kulit, ada otak-otak juga loh kita, otak-otak bakar, kapal selam jumbo, kayak gitu, hampir sama kayak di Palembang. Jadi banyak orang Palembang yang merantau ke Magetan misalkan, itu yang mampir ke rumah, itu kan mereka awalnya lihat di medsos dulu terus datang ke rumah gitu, nanya Mbak sampean orang Palembang, enggak loh Mas, aku orang Jawa. Abis itu udah tak bilang gitu, takutnya mereka dikira bohong aku ke orang Palembang misalkan. Jadi kita udah jujur di awal gitu bahwa kita pakainya ikan ini, terus ya alhamdulillahnya balik lagi malah ini minta buka di Madiun, ya gitu kak.
2: Ada rencana buka di Madiun atau buka cabang ke lokasi lainnya Mbak Isti?
3: Ya rencananya udah pasti kita arahnya ke sana ya, tapi kita masih fokusnya di produksi dulu. karena kita juga terkendala dari suplai bahan baku itu kan, mereka nggak bisa nyuplai banyak toh. Jadi ya kita fokus di sini dulu, tapi masih sambil belajar nanti ke depan ini mau ke Magetan itu di mana, Madiun di mana ya, masih cari-cari lokasi juga.
2: Oke, semoga nanti bisa buka ini ya di Madiun karena dekat sini, dekat sama RRI nanti ya.
3: Iya.
2: Baik. Ada lagi dari Seina ini, jual pempek dus enggak Kak buat yang enggak suka ikan?
3: Oh, nah itu karena kita jargonnya pempek beneran, pempek bukan beneran. Tepuk doang. Jadi kita enggak jual pempek dus Kak.
2: Oke.
3: Sebenarnya dari sini aja, tapi ya 1-2 aja namanya.
2: Baik. Karena memang jargonnya tadi ya pempek beneran.
3: Kita jaga jargonnya kita kan. Orang itu biar ngerasain pempek yang rasanya kayak di Palembang tuh kayak gimana sih gitu. Kan selama ini yang banyak beredar itu pempek dos kan, Kak, gitu. Jadi mesti tuh yang kasih feedback itu, "Mbak, akhirnya aku makan pempek beneran loh." Kayak gitu mesti.
2: Baik.
3: Iya, banyak yang, "Mbak, aku udah lama banget loh nyari pempek kayak gini, ternyata aku dapet," kayak gitu. Makanya terus kita juga, "Oh iya ya, berarti kita memberikan solusi buat teman-teman yang udah lama enggak makan pempek beneran." Maksudnya pempek yang ikan ya. Itu kita bisa hadir di sini gitu. Okay. Ada pempek istimewa.
2: Oke, nah ada lagi juga dari Alam ini bertanya, kelihatan cukonya kental banget nih, beda dari pempek-pempek yang lain dijual luar, di luar sana. Rahasianya apakah? Ini mungkin bisa dideskripsikan rasanya kalau cukonya gimana?
3: Untuk cukonya udah pasti pedes, asam manis ya. Bahan-bahannya juga kalau gula arennya kita lokal kok Kak, nggak dari Palembang, tapi kita ketat betul ya untuk nyari gula ini, susah tapi ada, tapi susah.
2: Gimana ini gulanya dari mana? Dari Madiun, Magetan atau Pacitan biasanya?
3: Bukan dari sini juga, luar kota juga.
2: Oh, bukan dari sini juga.
3: Iya, kita itu memang bahannya juga bukan dari Madiun, Magetan, semua dari entah dari ikan, dari ini luar kota semua Kak.
2: Oke, jadi memang karena yang cocok ya, yang dari luar kota itu, di sini belum menemukan yang memang feel rasanya ini cocok begitu ya.
3: Kemarin udah sempat nyari, dapet ternyata supply lancar, di tengah-tengah dia dapet pahit.
2: Oh.
3: Jadi aku sempat buang 25 liter cuko yang udah jadi. Astaga. Itu fatal banget gara-gara terlalu percaya ya kita kadang. Gak ngecek dulu, gak diincip dulu gitu.
2: Betul.
3: Itu juga pelajaran penting ya. Kalau kadang kita secara visual itu sama hitamnya kayak gitu, tapi pas dibikin dikiranya sama karena dengan supplier yang sama ya. Ternyata dia pahit gitu, ada rasa pahitnya. Udah kita buang, Mbak, itu gak jualan sampai 3-5 hari tuh.
2: 3-5 harian karena memang prosesnya panjang sekali.
3: Betul, gak berani kan orang itu sudah tahu rasanya pempek istimewa cukonya kayak gimana tuh. Kalau itu nekat dijual, aku juga yang
2: iya, takutnya nanti orang-orang
3: kita
2: jadi
3: kita jaga kualitas.
2: Gak mau balik lagi begitu ya, takutnya ya. Kok beda rasa begitu ya.
3: Jadi kalau cukonya kemarin itu pas lagi rame-ramenya itu, Mbak, pas lagi viral-viralnya, ternyata cukoku bermasalah. Wah, banyak yang WA, "Mbak, ini kok tutup, kok tutup." Ternyata kok ada kendala itu.
2: Oke, baik. Ya, nah, selama viral di tahun 2025 sampai 2026, selain pernah mengalami cuko yang pahit tadi ya, ada nggak pengalaman-pengalaman lain yang cukup menjadi tantangan begitu oleh Mbak Isti?
3: Biasanya ya bahan baku sih, Mbak, aku yang paling terasa tantangannya itu bahan baku aja.
2: Bahan baku yang apa ini?
3: Susah, harus luar kota itu kayak kita kebutuhannya, misalkan kebutuhannya sekian puluh kilo, mereka nggak bisa kasih segitu gitu, misalkan bisanya kasih sedikit kan, jadi kita menurunkan jumlah yang harus diproduksi, padahal pesenannya kan lumayan banyak gitu. Ya itu, Mbak, jadi kita kayak info ke pelanggan, "Mundur dulu, mohon maaf, besok baru bisa dikirim," gitu maksudnya, karena kita dibagikan pesanannya ini biar kena semua, tapi nggak bisa banyak kayak gitu. Udah sih, di itu aja kendalaku di bahan baku.
2: Oke, berarti ngerediin bahan bakunya ini prosesnya berapa lama kalau dari luar kota?
3: Berapa ya, 3-4 hari, ada yang cepat, ada yang agak lama, karena kita banyak, maksudnya nggak pakai satu orang, tapi beberapa.
2: Oke, berarti memang cukup lama begitu ya. Jadi bahan bakunya datangnya juga prosesnya beberapa hari. Belum lagi nanti proses memasaknya yang memakan waktu juga lama, Mbak Isti, atau bagaimana?
3: Untuk prosesnya itu ya cepat sih, Mbak. Untuk proses bikinnya itu paling ya kita biasanya karyawan itu bikin adonan itu berapa jam ya? 4 jam itu selesai kok. Dari adonan udah, tapi kan adonannya yang bikin aku sendiri. Nanti mereka tinggal nyetak aja lah. Nyetak itu butuh waktu sekitar 4 jam itu untuk dapet 200 pieces itu butuh waktu 4 jam.
2: Oh, butuh waktu 4 jam ini ya.
3: Karena kan bentukin satu-satu kan.
2: Iya, betul. Makanya itu saya yang kepikiran ya itu, bentukinnya satu-satu.
3: Iya, manual banget kalau bebek kan enggak bisa. Belum pakai mesin, masih belum ada kayaknya mesin untuk bikin bebek kapas selam ini susah.
2: Betul sekali. Mungkin nanti ya. Siapa tahu habis ini ada yang meredikan untuk mesin cetak pempek mungkin ya, Mbak Isti ya.
3: Iya, betul.
2: Baik. Nah, untuk alat-alat yang dimiliki oleh Mbak Isti ini kan prosesnya cukup panjang ya, dari tahun ke tahun. Nah, prosesnya sampai sekarang bisa selengkap ini bagaimana? Apakah satu persatu atau gimana?
3: Dulu modalku tuh cuma freezer kecil yang ukuran berapa ya? Yang freezer paling kecil itu loh, Mbak. Awalnya itu kan. Ya terus sekarang udah ada 4 freezer yang besar.
2: Yang besar-besar
3: terus
2: ya.
3: Terus ada kita ada mesin vakum. Ya itu prosesnya panjang, ngumpulin dari keuntungan sedikit-sedikit dikumpulin untuk beli mesin, beli freezer lagi, beli freezer lagi gitu.
2: Oke. Dari viral itu ya, akhirnya kemudian kebeli beberapa alat yang memang dibutuhkan untuk menunjang kinerja dari pembuatan pempek sendiri ya, Mbak Isti ya.
3: Baik. Sama karyawan. Untuk produksi, nambah karyawan produksi.
2: Oke, sekarang totalnya sudah ada berapa karyawan?
3: 4 Mbak, baru 4 kok.
2: 4 karyawan, ini Masya Allah sekali ini ya. Sudah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar begitu ya. Ada 4 karyawan yang sampai saat ini menjadi tim produksi di PMP
3: betul,
2: ya.
3: Betul-betul.
2: Oke, baik. Nah, Mbak Isti, mungkin terakhir ini ya, sebelum ke pesan-pesan, mungkin bisa dipromosikan dulu dari apa yang dibawa pada sore hari ini ke pendengar dan juga pemirsa, siapa tahu tertarik untuk membeli pada sore ini, silakan.
3: Oh iya, buat teman-teman yang udah lama gak makan pempek yang asli kan ya, bisa langsung nyobain pempek istimewa. Kita lokasinya di Kuon Harjo Takaran Magetan. Bisa order online ya kak, bisa langsung hubungi link yang ada di bio. Kok di bio, kebiasaan ini. Bukan, maksudnya ada nomor WA ya. Nomor WA itu di 0857-250-1141. Atau bisa di Shopee dan di TikTok Shop.
2: Oke, sudah ready juga di sana.
3: Sudah ready, bisa di order kapan aja.
2: Oke, baik. Terakhir Mbak Isti, mungkin sebagai penutup pada sore hari ini, harapannya untuk pempek istimewa sendiri seperti apa ke depannya?
3: Harapannya semoga bisa tambah maju, semoga bisa tambah karyawan dan berbagi gitu. Aku senang kalau banyak yang ikut kerja, apalagi ibu rumah tangga gitu. Karena ada kepuasan tersendiri ya, pas bisa apa, mereka bisa menghasilkan sedikit-sedikit buat jajan sendiri, bukan untuk keluarga, untuk anak ya. Aku pengennya ibu-ibu ini berdaya untuk dia sendiri gitu.
2: Oke.
3: Kayak gitu ya, aku jadi biar bisa membuka lapangan kerja lagi.
2: Oke, amin ini ya. Semoga makin besar usahanya dan juga karyawannya makin banyak ini ya. Tadi memberdayakan ibu-ibu yang semoga bisa mencari pundi-pundi uang untuk dirinya sendiri.
3: Iya, kadang kan ibu-ibu terlalu fokus untuk anaknya, untuk suaminya misalkan lah. Itu semoga bisa untuk dia, menyenangkan dia sendiri gitu.
2: Oke, menyenangkan dirinya sendiri.
3: Iya, betul-betul.
2: Baik. Dan semoga bisa buka cabang di Madiun, di Kota Madiun ini Mbak Isti ya.
3: Amin.
2: Baik, terima kasih Mbak Isti Wulandari sudah berkenan bergabung pada sore hari ini. Nanti mungkin lain waktu kita bertemu kembali. Nanti mungkin kapan-kapan saya kesana nanti ya.
3: Monggo, silakan ditunggu.
2: Baik, terima kasih Mbak Isti. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog UMKM Bicara pada sore hari ini, Senin 7 September 2026, dengan pembahasan menjadi istimewa Istimewa bersama Pempek Istimewa. Tadi bersama narasumber kami ada Mbak Isti Wulandari selaku owner dari Pempek Istimewa. Tentunya bagi Anda yang ketinggalan pada sore hari ini bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Dan sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan info prima. Saya Nindi Aprilia, selamat sore.
1: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi hingga kini masih belum padam. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajin keramik dari para pelaku UMKM. Faris Yarbo melaporkan.
2: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumos Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumos Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
3: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong, tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha, karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan, dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor kita ke depan.
2: Sementara itu, Raymond Ciadi, CEO Lumos Living, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
4: Sebenarnya kalau dengan kunjungan ini, harapannya paling utama sih di Expo aja sih. At least mereka bisa mengklasifikasikan tiap hall-nya dengan sesuai dengan tema. Itu sangat membantu buat kita. Karena buyer pun, let's say saya sebagai buyer-nya pun, saya akan bingung mau mencari barang yang saya cari itu ada di hall mana. Tapi begitu diklasifikasikan, itu akan sangat membantu buyer untuk aku tahu aku harus ke hall ini untuk mencari barang spesifik, contoh untuk home living atau home decoration seperti itu kan.
2: Kedepan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi hingga kini masih belum padam. Anik Hasana melaporkan.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi, Jawa Timur hingga kini masih belum padam. Kebakaran yang terjadi sejak Kamis membuat BPBD Jawa Timur mengerahkan personil dan helikopter waterbombing untuk mempercepat proses pemadaman. Helikopter PKDAP yang sebelumnya digunakan untuk penanganan kebakaran di kawasan Gunung Semeru mulai digeser ke Ijen pada minggu kemarin. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, helikopter berkapasitas 1.000 liter itu telah melakukan 2 kali waterbombing dengan total 2.000 liter air. Namun operasi udara masih terbatas akibat angin kencang dan kabut tebal.
6: Dapat kami sampaikan bahwa hari ini helikopter waterbombing yang sebelumnya beroperasi di Semeru kita geser ke Ijen karena memang kebetulan operasi di Semeru sudah berakhir, dan mulai pagi tadi helikopter waterbombing sudah melakukan proses pemadaman waterbombing di wilayah Gunung Ijen.
5: Selain pemadaman dari udara, BPBD Jatim mengerahkan personil untuk bergabung dengan tim darat. Tim darat difokuskan pada titik api di sebelah barat Kawah Ijen. Pemadaman manual dilakukan di lokasi yang masih dapat dijangkau. Selain Ijen, penanganan juga dilakukan di Gunung Merapi, Unguk-Unguk, Banyuwangi, dan Dusun Curamacan, Bondowoso. Kawa Ijen ditutup sementara sejak 4 September. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 20 hektar. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, PT KAI Daop 8 Surabaya kembali menambah perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta sebagai upaya mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya kembali menambah perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta sebagai upaya mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat. Penambahan perjalanan kereta api ini merupakan kelanjutan dari penambahan perjalanan sehari sebelumnya akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Perjalanan tambahan tersebut adalah kereta api tambahan Surabaya Pasar Turi Gambir yang berangkat hari ini pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kereta api tersebut terdiri dari 3 kereta eksekutif dan 6 kereta ekonomi New Generation dengan total kapasitas 582 tempat duduk. Selain menambah jadwal, KAI Daop 8 Surabaya juga meningkatkan kapasitas kereta api anggrek keberangkatan malam hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Semula membawa 8 kereta eksekutif, kini menjadi 9 kereta eksekutif dengan total kapasitas 450 tempat duduk. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyampaikan, penambahan ini merupakan bentuk kesiapan kereta api menghadirkan layanan alternatif bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Jakarta.
8: Dua kereta api reguler keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, yakni kereta api Umarang relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen, serta ada kereta api anggrek relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Gambir. Penambahan kapasitas ini dilakukan juga untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. PT KAI Daop 8 Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan masker pada saat perjalanan.
7: Sementara itu, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dengan semburan abu vulkanik yang terbawa angin berdampak pada sejumlah penerbangan, sehingga kereta api menjadi alternatif transportasi yang lebih stabil. KAI Daop 8 Surabaya memastikan seluruh jalur kereta api di wilayah Jawa Timur hingga Jakarta dalam kondisi aman untuk dilalui. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Cantianov melaporkan.
9: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak April 2026. Kegiatan jemput bola ini menyasar berbagai kalangan di tingkat desa, salah satunya digelar di Desa Bananwangi, Kecamatan Diwe. Langkah preventif tersebut diambil guna mendeteksi secara dini paparan penyakit menular berbahaya yang memiliki angka kematian cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Hesawan Cayawi Dada MKP menyampaikan bahwa dari sekitar 3.000 warga yang telah mengikuti pemeriksaan, 50% diantaranya terdeteksi positif TBC dan masuk dalam proses pengobatan. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah anak-anak turut terpapar akibat tertular dari orang terdekat di sekitar mereka.
10: Usia produktif dan usia tua, penemuan kasus. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
9: Hal tersebut dirasakan oleh Siti Kotima, salah seorang warga yang sempat terpapar TBC. Ia mengaku sempat mengalami gejala batuk terus-menerus yang tidak kunjung membaik. Berkat pemeriksaan serta kedisiplinan mengikuti pengobatan dan kontrol rutin, kondisinya kini telah berangsur pulih.
11: Batuk terus-menerus dan membuat tetap tetap jaga batuk. Alhamdulillah, sudah tidak ada batuk sama sekali.
9: Melalui program screening berkelanjutan ini, Dinas Kesehatan Jombang berharap dapat segera mendeteksi, mengobati, sekaligus memutus rantai penularan TBC agar masyarakat bisa kembali sehat karena TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Cantiano melaporkan.
0: Pendengar, selama pergelaran Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026, Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dan mengamankan belasan tersangka. Berikut laporan Farin Regi.
12: Polres Lamongan mengungkap 11 kasus tindak pidana narkotika dalam pelaksanaan Operasi Tumpas Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 15 tersangka diamankan, terdiri dari 14 laki-laki dan 1 perempuan. Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyebut dari seluruh perkara tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 32,18 gram, 14 telepon seluler, 5 sepeda motor, 10 plastik klip kosong, uang tunai Rp692.000, 3 dompet, 1 pipet kaca, dan 2 bungkus plastik, 1 tas, serta 1 korek api. Sejumlah perkara yang diungkap menjadi perhatian karena menunjukkan pola peredaran narkotika yang memanfaatkan komunikasi digital untuk melakukan pemesanan dan transaksi.
13: Pasal yang disangkakan ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat 1, 114 ayat 2, dan Pasal 127. Untuk ancaman pidananya, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
12: Polres Lamongan berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Lamongan dari dampak penyalahgunaan narkoba. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, kejuaraan Cengho Cup 2 Surabaya International Table Tennis Veteran 2026 menjadi bukti nyata bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif untuk berprestasi. Farida Kusnia melaporkan.
14: Atlet tenis meja veteran dari Indonesia dan Thailand sama-sama unggul meraih juara satu di setiap kategori pertandingan pada Cengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya. Hal ini membuktikan atlet veteran di usianya yang bertambah tetap semangat untuk terus bergerak dan berprestasi. Ketua penyelenggara Cengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya, Sutiono Adi Chandra, mengatakan pemenang mendapatkan hadiah uang tunai.
15: Hadiahnya untuk yang tunggal putra dan putri, hadiah pertamanya $800, hadiah keduanya $400, hadiah ketiganya dan keempat masing-masing $200. Untuk yang bergu putra, hadiah pertamanya $1,200, hadiah keduanya $600, dan hadiah ketiga dan keempatnya $300.
14: Atlet nasional yang menduduki juara satu di kategori tunggal veteran putra usia 50-59 tahun diraih Ismu Harinto. Juara satu kategori tunggal veteran putri usia 45-64 tahun diraih Nuni Sugiani dari Trimitra Sidoarjo. Dan juara satu kategori tunggal veteran putri usia 65-80 tahun diraih Memeyati. Sementara Van Gualia dari NSM Thailand menduduki juara satu kategori tunggal veteran putra usia 40-49 tahun. Zeng Hao dari NSM Thailand meraih juara satu kategori tunggal veteran putra usia 60-80 tahun dan juara satu kategori beregu diraih NSM Thailand. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Silakan.
16: Baik, terima kasih Celia. Musim kemarau membawa berkah bagi para petani tembakau di Kabupaten Ngawi karena cuaca panas meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
17: Ngawi saat ini tengah menikmati musim panen. Komoditas tembakau kini telah tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data persebaran dari total 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, di antaranya sebanyak 14 kecamatan terdapat tanaman tembakau yang produktif. Petani tembakau asal Karangjati yang juga Ketua Asosiasi Petani Tembakau APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan para petani merasa diuntungkan oleh kondisi cuaca yang sangat mendukung pada tahun ini. Kemarau sangat baik untuk tanaman tembakau.
18: Ini petani kita sedang diuntungkan dengan cuaca yang bagus. Mulai musim tanam tiba sampai sekarang sudah masuk musim panen ini tidak ada hujan sama sekali. Itu artinya mendukung untuk proses mendapatkan kualitas yang bagus. Nah, kami juga mengestimasikan dengan cuaca yang seperti ini tidak hanya kualitas yang bagus, tetapi kuantitas juga bagus karena didukung oleh rendemen.
17: Sojo melanjutkan, selain kualitas yang prima, para petani juga memperkirakan kuantitas hasil panen tahun ini mengalami peningkatan yang baik karena didukung oleh rendemen yang tinggi. Dalam kondisi normal, produktivitas panen diperkirakan bisa mencapai 1,8 hingga 2 ton per hektar. Diketahui, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi menyebut tahun ini luas lahan tanam tembakau di Kabupaten Ngawi mencapai 2.000 hektar. Harga komoditas tembakau tahun ini kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Imam Malik, RRI Madiun.
16: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan, Eti.
19: Ya, terima kasih Nindi. Pendengar dan pemirsa, Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional atau Tajemtra 2026 menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan masyarakat dari berbagai lintas generasi. Gea Debora melaporkan.
20: Ajang Tajemtra 2026 tidak hanya diikuti oleh peserta dewasa, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat lintas usia untuk berpartisipasi dan menunjukkan semangat berolahraga serta melestarikan tradisi. Kepala Sekolah Selantang Bagus Sandi Wijaya mengatakan sejumlah ibu-ibu lanjut usia dari Selantang Bagus turut ambil bagian dalam Tajemtra 2026.
21: Ini salah satu kreativitas ibu-ibu selantang kita, walaupun usia sudah lanjut, tapi mereka tetap semangat, tetap kuat, dan antusias untuk mensukseskan Tajam di Jember.
20: Semangat serupa ditunjukkan Dr. Muhammad Zairi Fatam Syapri asal Surabaya yang kini berusia 75 tahun, mengaku selalu mengikuti ajang Tajam teras setiap tahunnya.
22: Sangat bahagia, karena saya setiap tahun ikut.
23: Iya, Bapak boleh tahu usia berapa, Pak? Usianya
22: 75 tahun, Mbak.
20: Sementara itu, warga Jember Supriyadi mengaku Tajemtra telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ia bahkan telah mengikuti kegiatan tersebut sejak duduk di bangku SMA.
24: Sering, mulai dari SMA sampai sekarang.
23: Harapannya untuk Tajem, Pak?
24: Harapannya sampai seterusnya kita jalankan terus, semangat terus.
20: Antusiasme juga datang dari peserta yang mengajak anak-anak mereka, yaitu Marisa yang mengaku tahun ini merupakan keikutsertaannya.
25: Ini saya videonya ya, Tajemtra. Bapak
26: Ibu ya. Udah terbiasa melatih. Ya.
23: Ini baru pertama kali ikut Tajem ya, Pak?
26: Udah sering. Ini yang ketiga kalinya.
23: Oke, ini namanya siapa, usia berapa?
26: Oh, Fauzan usia 7 tahun, Fatan usia 6 tahun. Gendis usia 1 tahun.
20: Tak ketinggalan, Ponidi, salah satu peserta dengan kostum uniknya, tiap tahun juga antusias mengikuti kegiatan Tajemtra 2026.
27: Semoga tambah rame dan jaya.
23: Ayo, lihat sini, Bu. Mana lomba?
20: Keikutsertaan peserta dari berbagai kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa Tajemtra 2026 menjadi ajang kebersamaan masyarakat Jember yang mampu mempertemukan peserta.
19: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan, Wisnu.
28: Terima kasih, Eti. Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP Sekolah Tinggi Pastoral Malang, khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Awang Sukmawan melaporkan.
29: Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP Sekolah Tinggi Pastoral Malang, khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Katolik.
30: Memang selama ini yang selalu menjadi concern Komisi 8 adalah sekolah-sekolah keagamaan, terutama urus untuk agama yang minoritas. Nah, bersyukur kami hari ini datang ke Malang bahwa ternyata salah satu sekolah swasta tertua di agama Katolik, yaitu STPIP yang ternyata sudah hampir ada 16 filial tersebar di seluruh Indonesia, masih bertahan dan masih mempunyai mahasiswa yang menjadi peminat sangat banyak.
29: Jali menyebut STP IP Malang merupakan salah satu sekolah tinggi Katolik tertua dan masih memiliki banyak peminat, meski telah terdapat sekitar 16 filial yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, Ketua STP IP Malang Yohanes Subasno berharap Komisi 8 menjadi jembatan untuk memperkuat dukungan kebijakan dan pengalokasian anggaran bagi pengembangan kampus.
2: Yang menjadikan ini sebagai titik tolak untuk kami ke depannya agar benar-benar memperhatikan berbagai kemungkinan yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan pendidikan di tempat kami ini.
29: Ia menyebut salah satu kebutuhan utama adalah perbaikan gedung yang dinilai penting untuk mendukung pembukaan program baru sebagai bagian dari rencana pengembangan institusi. Saat ini STP IP Malang memiliki 337 mahasiswa dengan 2 program studi jenjang sarjana dan 1 program magister. Kampus yang berdiri sejak 1968 ini menyiapkan lulusan di bidang pendidikan keagamaan Katolik dan pelayanan pastoral, termasuk pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
28: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumenep bersama Waris. Silakan Waris.
3: Terima kasih Wisnu. Pres debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Papelingan, Pamekasan. Tagoan Novantrian melaporkan.
4: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. 2 gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon

dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya benar, ada satu buah lagu dari Rita Effendi, Lupa Tuk Bersyukur ya, menemani Anda tentunya di Madiun sore ini. Pro 1 dari Madiun. Ada informasi datang dari Ponorogo, pendengar. Dalam hal ini Satuan Intelkam Polres Ponorogo mencatat hingga saat ini ada 3 orang yang telah mengajukan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian SKCK untuk keperluan persyaratan pencalonan sebagai wakil bupati Ponorogo, pendengar. Yang mana ketiga pemohon tersebut yakni ada Barno, kepala desa Beringinan, kecamatan Jambon, kemudian M. Hasim, advokat asal desa Bajang, ada Nyoto Wiono, pendengar, mantan birokrat pemerintah Kabupaten Ponorogo yang terakhir menjabat sebagai inspektur inspektorat Pemkab Ponorogo. Pejabat sementara Kepala Urusan Pelayanan Administrasi Kawur Yan Min, Sat Intelkam Polres Ponorogo Aibtu Agung Wibowo mengatakan permohonan SKCK dari ketiga orang tersebut dilakukan pada awal bulan Agustus lalu. Dan dalam hal ini menurut Agung, pendengar, proses pembuatan SKCK saat ini telah dilakukan secara daring. Namun dari 3 pemohon hanya 1 orang yang datang langsung ke kantor polisi karena mengalami kendala saat melakukan registrasi secara online. Sedangkan 2 pemohon SKCK lainnya ini telah melakukan permohonan secara online. Dan dari 3 SKCK yang telah diproses, 2 diantaranya sudah diambil oleh pemohon, pendengar. Itu tadi merupakan informasi yang dihadirkan di petang, di sore hari ini, pendengar ya. Tentunya nanti masih akan dihadirkan beberapa informasi lain. Satu buah lagu dari Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta.

0: RRI dengan esensi buku The Architecture of Love, karya Ika Natasha. New York, the city that never sleeps. Seperti istilahnya itu, New York juga menjadi kota di mana orang-orang mencoba untuk tidak henti-hentinya berjuang. Mereka berjuang mencari jawaban akan kepastian. Mereka berjuang membalikkan nasib hidup jadi lebih baik. Mereka juga menggapai mimpi agar tak hanya jadi angan saja. Dan mereka juga berjuang menemukan inspirasi untuk terus berkarya. Raya, salah satu dari mereka yang mempertaruhkan masa depannya di New York. 2 bulan sudah berlalu di New York, Raya masih saja tetap terjerat dalam situasi terberat para penulis sepertinya, yaitu writer's block. The Architecture of Love, Ika Natasha, dari RRI untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaksin menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Center for Disease Control and Prevention, CDC, menyebutkan bahwa vaksin tersebut terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa risiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Opik ya tadi menemani Anda tentunya masih di Madiun sore ini, di mana pada sore hari ini ada informasi kehilangan pendengar. Telah hilang satu buah surat berharga motor atas nama Yesika Eka Putri, nomor polisi AE3230CI, hilang pada Kamis 27 Agustus 2026. Di sekitar wilayah Jalan Gajah Mada, Kota Madiun, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Linda Rosada yang beralamat di Jalan Jonggrang 1, nomor 10 RT 12 RW 4 Patihan, Mangunharjo, Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081249185275. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu buah surat berharga motor atas nama Ilus Ali Farida, nomor polisi AE3468OA, hilang pada Selasa 25 Agustus 2026 di sekitar Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Mangunharjo, Kota Madiun, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Jarno yang beralamat di Dusun Tapan RT 10 RW 1 Kepuhrejo, Takeran, Magetan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Di sore hari ini juga ada informasi telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Tri Prasetyo Wibowo, nomor polisi AE3576EX, hilang pada Senin 17 Agustus 2026 di sekitar Jalan Raya Madiun, Surabaya, Kabupaten Madiun, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Aprilia Widiawati yang beralamat di Dusun BT RT 11 RW 6 Sumber Windu, Berbek, Nganjuk. Atau pendengar bisa menghubungi nomor di 085921433174. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hidup saya. Bagaimana saya menemukan tujuan hidup saya?
1: Ikuti aku. Ada 3 jenis penambang di sini.
0: Apa maksudmu?
1: Ada yang langsung menyerang emas. Dengan senang hati, mereka mengambil hasil tambang mereka, menguangkannya, dan hidup dengan nyaman selama sisa hidup mereka. Lalu, itu, ada orang yang mendulang selama bertahun-tahun. Mereka tahu bahwa ada emas di sini, dan mereka telah melihat orang lain membuatnya kaya. Jadi, mereka bertahan sampai mereka menemukan emas yang mereka cari.
0: Bagaimana dengan tipe yang ketiga?
1: Mereka adalah orang-orang yang merasa frustasi karena mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Jadi, setelah 1 hari, 1 atau 2 minggu atau lebih, mereka menyerah, pergi, dan tidak pernah menemukan emas.
0: Apa hubungannya dengan menemukan tujuan saya?
1: Ada orang-orang dalam kehidupan yang mencari tujuan mereka dan tampaknya segera menemukannya. Dari usia muda, mereka memiliki tujuan yang jelas dan mengejar impian mereka dengan energi dan antusiasme. Beberapa orang lain harus terlihat lebih sedikit keras, mungkin selama bertahun-tahun. Tapi jika mereka bertahan dan terus mencari, mereka akan menemukan sesuatu untuk dijalani. Akhirnya ada orang yang ingin mengetahui tujuan mereka, tapi mereka menjadi frustasi dengan pencarian dan menyerah terlalu cepat. Kembali ke kehidupan tanpa tujuan berkeliaran. Bisakah setiap orang menemukan tujuan mereka?
0: Jadi, bagaimana saya bisa menemukan tujuan saya sendiri?
1: Tetaplah mencari.
0: Tapi, bagaimana kalau saya ingin menemukannya lebih cepat?
1: Nah, tidak ada jaminan bahwa kamu dapat menemukan dengan cepat. Satu-satunya jaminan adalah, jika kamu menyerah dan berhenti mencari, kamu tidak akan pernah menemukannya. Saya bisa merasakan frustasimu, tapi yakinkan dirimu. Menemukan panggilan sejati dalam hidup, kamu akan hidup dengan penuh semangat, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jadi, kita harus tetap aktif untuk menemukan tujuan kita. Kita tidak menemukannya jika cuma duduk-duduk di rumah tanpa melakukan apapun. Jadi untuk saat ini, tujuan kamu adalah untuk menemukan tujuan kamu.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Baim, Hanyalah Kepadamu, masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, pendengar. Ada informasi kehilangan kembali, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ernawati, nomor polisi AE2650HB, hilang pada Selasa 1 September 2026 dalam perjalanan dari Kota Ngawi sampai Kabupaten Madiun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Ernawati yang beralamat di Desa Sumber Bening, RT 5 RW1, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 085-607-585-868. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ratna Lestari, nomor polisi AE3265DV, hilang pada Minggu 30 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Cokro Aminoto pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Mujiarto yang beralamat di Jalan Joyo Madu 17 RT 9 RW 3 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman Kota Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Seekor kuda terperosok ke dalam sumur yang sudah kering. Karena sudah tidak mungkin menolong kuda tersebut, maka orang-orang di kampung memutuskan untuk menutup sumur itu. Mereka ingin mengubur kuda itu hidup-hidup supaya bangkainya tidak mengganggu dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mereka pun bergotong royong mengangkut tanah dan memasukkannya ke dalam sumur. Lalu, apa yang terjadi? Setiap ada tanah yang mengena punggungnya, kuda itu selalu membuangnya ke bawah, lalu memindahkan kakinya ke atas tanah tersebut. Semakin tinggi tanah menutup sumur, maka semakin tinggi pula posisi kuda itu. Sehingga akhirnya ia bisa keluar dari sumur dengan selamat. Dari peristiwa tersebut bisa kita ambil pesan moral. Yang pertama, begitulah gambaran kita dalam hidup ini. Ketika perjalanan hidup melemparkan beban dan masalah ke punggung kita, maka kesampingkanlah, lalu berdirilah dengan kokoh di atasnya. Maka suatu saat nanti, semua itu akan menaikkan posisi kita ke puncak. Berpeganglah pada kekuatan Allah dan diri, maka semua akan ada solusinya. Pesan moral yang kedua, ketika orang-orang meremehkanmu, menghinamu, bahkan berusaha menjatuhkanmu, mencelakaimu, justru upaya itu berbalik memberi keberuntungan kepadamu yang terus berjuang, bertahan, dan pantang menyerah. Semoga hari ini Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap usaha kita.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya.

fuck, bro. أشهد أن

أشهد أن

أشهد أن

Yeah.

0: Ya, pendengar, baru saja berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, Jahimah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku ingin berperang bersamamu dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Rasul bertanya, "Apakah kamu mempunyai ibu?" "Iya," jawabnya. "Lazimkanlah ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Menteri Perhubungan Menhub Budi Purwagandi menyiapkan 10 bandara yang akan beroperasi selama 24 jam guna mempercepat pemulihan jadwal penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Budi mengatakan 5 dari 10 bandara tersebut yakni Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Surakarta, dan Yogyakarta International Airport. Kelima bandara itu disiapkan sebagai bandara alternatif untuk mengantisipasi gangguan operasional pada 7 bandara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan pembaruan terakhir pada Senin 7 September 2026 pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teramati pada ketinggian sekitar 15.000 kaki dan bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Sementara berdasarkan perkirakan Volcanic Ash Advisory Center, persebaran abu vulkanik diperkirakan masih berlangsung hingga pukul 6.10 waktu Indonesia Barat pada Selasa. Mendengar demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca dalam portal resmi kami rri.co.id. Ya, mendengar dengan demikian tuntas sudah saya Nindya Aprilia membersamai Anda di hari ini pendengar, dan saat ini Madiun sore ini masih akan menemani Anda. Zona 90-an akan hadir dengan lagu era 90-an di mana nanti akan ada rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti jelang di jam 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindya Aprilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat petang.

sebaiknya Anda tahu. 7 September 2004, Munir Saib Talib, aktivis hak asasi manusia HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965 dan meninggal di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Munir meninggal pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Saat itu, dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim mawar dari Kopassus. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kabar baik. Mudah-mudahan anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Good evening, apa kabarnya malam ini? Semoga tetap semangat, tetap happy, dan tentunya siap bernostalgia bareng lagu-lagu terbaik dari era yang gak pernah kehilangan pesonanya. Selamat datang di zona 90-an terus satu dari Madiun ya. Tempat dimana kenangan lama kembali terdengar, kisah-kisah indah kembali terasa, dan lagu-lagu yang pernah menemani masa muda anda kembali hadir malam ini. Buat anda yang tumbuh di era kaset pita, radio, dengerin lagu lewat kaset yang disetel lewat Walkman, ada lagi telepon rumah, sampai surat cinta yang ditulis tangan. Wah, malam ini kita punya mesin waktu khusus buat anda. Saya Miftal Karim bakal menemani anda menjelajah musik 90-an. Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena nostalgia kita baru saja dimulai. Dan ini dia, kembali kami hadirkan Tak Ingin Terulang Lagi dari Betaria Sonata.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Nama band God Bless termasuk band rock populer Indonesia selain Gus Plus. Lagu panggung sandiwara mempopulerkan God Bless, dan grup ini terkenal akan vokalisnya yang bernama Ahmad Albar dengan ciri rambut keribonya. Panggung Sandiwara adalah lirik lagu ciptaan Ian Antono dan Taufik Ismail. Selain God Bless, penyanyi Nicky Astria juga sempat melambungkan lagu tersebut.

0: kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

menyadari bahwa cinta yang dulu diyakini ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ya, si penyanyi merasa terluka dan kecewa karena hubungan tersebut tidak lagi memberikan kebahagiaan. Ada perasaan kehilangan, bingung, dan kesadaran bahwa sesuatu yang dulu terasa nyata ternyata sudah rusak. Ya,

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

pendengar ada Black Eyes Blue Tears dari milik Shania Twain. Masih kita kelangat tadi? Atau jangan-jangan begitu intronya terdengar langsung terlempar ke masa lalu ya. Memang luar biasa ya pendengar, ada lagu-lagu yang bukan cuma enak didengar tapi juga menyimpan cerita. Begitu terdengar beberapa detik saja, kita bisa langsung ingat siapa yang pernah ada, di mana kita pernah berada gitu ya, dan momen yang pernah kita jalani. Baik pendengar, buat anda yang sedang dalam perjalanan pulang, santai di rumah, atau mungkin sedang menikmati malam ditemani secangkir kopi, ya, Mifta punya dua lagu terakhir untuk kita nikmati bersama-sama sebelum pada akhirnya kita harus berpisah dulu gitu ya di zona 90-an. Bertemu lagi besok kita pendengar, sampai jumpa dan terima kasih atas kebersamaannya.

sesaat lagi pendengar kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum Karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jahid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama, sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami, itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. ya kan, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan.
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Sekretaris Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya.
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrean panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrul dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobao Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprov ini bulan 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobao Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobao selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobao Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobao Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ya nanti dia ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobao, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobao sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobao

0: Ya pendengar, selanjutnya kami hadirkan satu acara Mimbar Agama Hindu bersama dengan Ibu Sri Wahyuning Tias. Hadiran kami hadirkan pendengar dengan judul Pesan Leluhur Tidak Pernah Luntur. Mimbar Agama Hindu kami persembahkan untuk Anda umat beragama Hindu. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tunamu sidam. Manubhadra kratau yantu swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami haturkan pangayu bagyo puji astuti. Om Swastiastu. Kami menghaturkan puja pangastungkara, sujud bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahanya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharsi, pujangga, mahaguru, serta leluhur yang memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, sehingga sebagai bekal mencapai moksatam jagat hita yacaiti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira, manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar agama Hindu dengan tema pesan leluhur yang tidak pernah luntur. Lebih berbahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri, laksana teja sang surya yang bersinar cemerlang. Tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam, bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang tiada tertekun-tekun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Dan mungkin sekarang sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini? Dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya pada sesuatu, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka
Dengan agama, kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama, orang merasakan mempunyai suatu pegangan atau keyakinan atau keimanan atau serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan, sumber dari segala ketentraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanya kita memasrahkan diri ini, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar ajaran Hindu. Masih banyak warga bangsa Indonesia yang memuji-muji bangsa lain. Mereka melupakan, bahkan meninggalkan budaya bangsa sendiri. Mereka beranggapan bahwa budaya bangsanya sudah uzur, ketinggalan zaman, dan mewakili agama, keyakinan, dan tradisi kuno. Bangsa Indonesia dapat diibaratkan sebagai seekor gajah yang tidak menyadari kebesaran dan kekuatannya. Dia biarkan sang pawang mengendalikan dirinya. Dia tunduk pada pawangnya walau hanya menggunakan sebuah cambuk kecil. Gajah lupa pada kebesaran dan kekuatan yang ada pada dirinya. Semoga bangsa Indonesia kita tercinta ini segera menyadari kebesarannya. Indonesia adalah negara dan bangsa yang besar. Bukan hanya besar dalam jumlah pulau dan luasnya wilayah, tetapi juga besar juga dalam jumlah penduduk dan bangsanya. Besar jumlah suku bangsanya, besar dalam hal keyakinan dan kepercayaannya. Besar juga dalam hal bahasa dan kebudayaannya. Sudah semestinya kita sangat bersyukur. Indonesia memiliki banyak warisan leluhur yang bernilai tinggi. Satu kebesaran bangsa Indonesia adalah kekayaan bahasa dan budayanya. Indonesia memiliki peninggalan bahasa dan kebudayaan yang sangat beragam dan bernilai tinggi. Para seniman, sastrawan, pujangga besar pernah lahir di Indonesia dan meninggalkan warisan yang tiada ternilai harganya. Peradaban Jawa kuno misalnya, menyisakan karya seni, karya sastra, karya arsitektur yang luar biasa, bahkan dapat kita nikmati sampai sekarang ini. Pesan Kakawin Arjuna Wiwaha, satu karya sastra leluhur yang dapat kita nikmati sampai sekarang. Kakawin Arjuna Wiwaha merupakan warisan karya sastra Jawa kuno gubahan Empu Kanwa sekitar tahun 1030 di Jawa Timur. Kakawin Arjuna Wiwaha disarikan dari Wanaparwa, kitab ketiga Mahabharata. Teks aslinya dahulu bertuliskan bahasa Jawa kuno. Bahkan di Bali pun naskah tersebut ditulis secara berulang-ulang dalam tulisan dan bahasa Bali, tetapi tetap menggunakan bahasa Jawa kuno. Sampai sekarang, Kakawin Arjuna Wiwaha
masih tetap dijaga dan dipelihara. Bukan saja disimpan di museum, tetapi juga dibaca dan terus-menerus didiskusikan. Saya akan menyampaikan secuil pesan leluhur dari begitu banyak pesan yang disampaikan dalam Kakawin Arjuna Wiwaha. Setelah senjata sakti Pasupati diberikan oleh Dewa Siwa kepada Arjuna, segera Dewa Siwa kembali ke Siwaloka sehingga suasana di pertapaan Sang Arjuna kembali sepi. Disitulah Sang Empu, Sang Pujangga menyampaikan pesan-pesan kemuliaan kepada pembaca seperti yang disampaikan pada Wirama Rajani yang secara bebas diartikan. Ada orang yang tidak pernah melaksanakan pengendalian diri, melaksanakan pekerjaan dengan tulus ikhlas tanpa mementingkan diri sendiri atau dana punya maupun sadana spiritual tertentu sebagai bagian dari upaya untuk memuji atau berbakti kepada Tuhan. Akan tetapi mereka selalu memohon agar segala keinginannya dipenuhi dan terwujud. Mereka-mereka itu akan menemukan kebalikan dari apa yang diinginkannya atau mendapatkan penderitaan walaupun berkeinginan mendapatkan kebaikan. Hal ini disebabkan karena mereka membiarkan sifat-sifat rajas dan tamas menguasai dirinya. Sesungguhnya orang-orang seperti itu sangat menderita hidupnya dan patut untuk dikasihani. Bercermin dari bait di atas, sadana spiritual haruslah dilakukan sedemikian rupa sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dari hati yang tulus. Rasa rendah hati dan hanya untuk Tuhan, bukan dengan cara memohon atau meminta-minta agar dipenuhi segala keinginannya. Lebih penting dari itu adalah melakukan tapas, brata, dan yoga sesuai dengan pesan leluhur. Tapa yang dimaksudkan adalah pengendalian diri, pikiran, perkataan, dan tingkah laku. Tapas bertujuan untuk pembebasan diri melalui penebusan dosa, membakar karma di masa lalu. Brata maksudnya adalah bersumpah, bertekad pada diri sendiri untuk mendapatkan kesehatan pikiran dan badan serta kebahagiaan. Brata juga dimaksudkan untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Apa yang baik dan patut untuk dilakukan dan apa yang tidak baik dan patut dilakukan. Sedangkan yoga yang dimaksud adalah upaya terus-menerus untuk mengendalikan gerak-gerak pikiran agar selalu terdapat kesatuan dari entitas diri dengan entitas kesemestaan. Ketiga sadana di atas yang dimaksudkan untuk selalu terjaga keagungan dan kemuliaan diri dan kemuliaannya. Percaya dan yakinlah, walaupun kita tidak meminta-minta, beliau tetap akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita jika telah melakukan kewajiban kita dengan baik. Pesan yang disampaikan pada karya leluhur tersebut
bukan hanya tentang yoga abhyasa atau konsep yoga dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga tentang hukum karma pala. Di samping menyampaikan kisah tentang upaya yang dilakukan Arjuna dalam mendapatkan senjata sakti Sang Empu, juga menyisipkan nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keteladanan yang dapat kita petik untuk dijadikan panduan dalam menjalankan kehidupan. Tidak berhenti pada bait tersebut, Sang Pujangga meneruskan dan memperjelas prinsip hukum karma pada bait wirama di atas. Seperti yang disampaikan pada bait berikutnya, Sang Pujangga melanjutkan tuturnya sebagai berikut. Seperti merasa ada hasil kebaikan di masa lalu yang menyebabkan pada kehidupan di masa kini, mereka seolah-olah dikejar-kejar oleh kebaikan. Perilaku baik yang didasarkan atas nilai-nilai agamalah yang selalu diusahakan untuk dilakukan oleh orang-orang yang teguh menegakkan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Mereka dengan ketat menjaga suasana budi dan pikirannya agar selalu suci. Mereka pantas mendapatkan kebahagiaan pada kehidupan ini maupun pada kehidupan selanjutnya. Banyak orang yang sedang menikmati kebaikan dan keberuntungan pada kehidupan kali ini, akan tetapi mereka lupa semuanya itu masih ada kaitannya dengan pengamalan atau pengalaman di masa lalu. Kebaikan yang diterima kali ini membuat orang lupa untuk terus melakukan kebaikan. Sebaiknya penderitaan yang diterima kali ini membuat orang frustasi dan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Mereka tidak menyadari perbuatan buruk yang telah dilakukannya pada kehidupan di masa lalu menimbulkan penderitaan pada kehidupan sekarang. Pada bait berikutnya bertutur, siapa yang tidak akan mendapatkan kebaikan jika mereka sudah melakukan kebaikan? Sebaliknya, mereka pasti akan menerima keburukan jika mereka telah melakukan keburukan. Akan mendapatkan ketidakbaikan jika tidak mempercayai adanya karma pala. Oleh karena itu, meneladani apa yang dilakukan oleh keturunan Sang Pandu pantas dilakukan untuk menghindari duka nestapa. Kedua bait terakhir bercerita tentang hukum sebab akibat. Hukum karma pala, hasil dari segala perbuatan seseorang akan kembali kepada pelakunya. Ini merupakan suatu kepastian. Hasil dari seluruh karma di masa lalu tidak perlu diminta, tidak juga dapat ditolak atau dihindari, apalagi diserahkan kepada orang lain. Bagi mereka yang melakukan perbuatan baik akan menerima kebaikan. Demikian juga dengan perbuatan yang buruk, pasti keburukan akan mengejarnya. Sekali lagi adalah kepastian. Layaknya hukum kekekalan energi, energi tidak ada yang hilang keberadaannya kekal. Energi hanya berubah bentuk dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain.
Penting untuk terus menumbuh kembangkan rasa bakti kepada Tuhan tanpa harus meminta-minta dipenuhi segala keinginan kita. Melakukan tapa, brata, dan yoga merupakan sadhana spiritual yang harus diusahakan. Demikianlah karma dapat hadir dan datang dari pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ide-ide atau gagasan yang timbul dalam pikiran harus dikendalikan dengan baik, karena segera dapat keluar menjadi perkataan dan perbuatan. Energi berupa pikiran memegang peranan kunci. Oleh karena itu harus dikendalikan. Jika tidak, ide-ide atau gagasan-gagasan dalam pikiran akan segera menjadi kata-kata dan tingkah laku yang sulit untuk dikendalikan. Kata-kata dan tingkah laku yang jahat sangat mungkin berhasil pikiran yang jahat pula. Dalam pemahaman Hindu, karma merupakan sesuatu yang menyebabkan seluruh siklus kausalitas dalam kehidupan atau siklus kehidupan samsara terus berulang-ulang. Itulah sebabnya pesan leluhur berikut itu sangatlah penting. Yogascitta Vritti Nirodhah. Mengendalikan dan memurnikan gerak-gerak pikiran adalah yoga. Yat Brahman Tat Bhavati. Hidup adalah pikiran-pikiran Anda. Semoga tutur leluhur dapat membantu memurnikan pikiran kita, menuntun tutur dan laku kita sehingga menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang lebih baik. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Demikian tadi mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami menyadari kesempurnaan hanyalah milik Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Om Dewa Suksema Paramasintya Yanama Suaha Sarwa Karya Prasidatam Puja Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Terima kasih.

0: Selamat malam pendengar info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus siap menghadapi keadaan bencana alam karena Indonesia merupakan wilayah rawan bencana. Indonesia, kata Presiden Prabowo, berada di kawasan Ring of Fire. Dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin 7 September 2026 hari ini. Sejumlah bencana besar melanda Indonesia seperti banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh pada 2025. Selanjutnya gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatera, serta erupsi Gunung Anak Krakatau. Presiden Prabowo akan menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Presiden Prabowo juga meminta mitigasi bencana dilakukan sebelum bencana. Presiden Prabowo menyebut penanganan bencana lebih baik ketimbang sebelumnya. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah memiliki respon yang cepat untuk penanganan bencana. Pendengar, informasi yang baru saja kami hadirkan bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News, serta bisa Anda akses melalui RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Ya pendengar, sebelum kami hadirkan acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas, kami hadirkan untuk Anda pendengar drama radio berjudul Rumput Tetangga Lebih Jauh karya RRI Pontianak. Tetap bersama kami.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat Sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku, mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel, sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Ya udah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita.

0: kesel banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Nyepot to kowe lungo sik kene nunggu lho.
0: Yo kan sih mana sih butuh es iki.
1: Kene iki lho.
0: Es. Duh. Aku iki to. Wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi dedi-dedi jadi sistemnya error terus ngurang sampai bingung iki.
1: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nemeng ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA nih wah ya, tak WA nih langsung ngono wah ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun. Tolong dibantu ya, ini saya udah 3 kali ngurus KTP tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowala, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Kalau dijawab langsung il.
0: Ya, cepet men ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah sip tenan iki.
2: Makanya kalau ada masalah jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kabar baik. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini dan senang malam hari ini. Saya Miftahul Karim hadir kembali menjumpai Anda di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Untuk kesempatan edisi siar hari ini, pendengar, di hari Senin 7 September 2026. Dan tentunya juga di Ngobras kali ini bersama dengan komunitas pecinta bahasa Indonesia, kita sudah tersambung bersama dengan narasumber Ngobras malam hari ini. Ada beliau yang juga merupakan dosen di atau dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Ada Bapak Christophorus Divinanto, A.Y. Magister Pendidikan. Dan Mifta biasa sapa beliau dengan panggilan Mas karena masih muda begitu ya. Ya, selamat malam Mas Chris.
5: Selamat malam Pak ya. Mifta. Mas, saya ini off cam ya Pak. Ini di sini kurang bagus pencahayaannya.
4: Oh gitu. Siap, nggih. Sehat Mas Chris ya?
5: Alhamdulillah sehat Pak.
4: Iya. Iya, alhamdulillah. Dan malam hari ini kita bahas tentang belajar menulis dengan cara membaca, begitu ya Mas Chris ya?
5: Iya.
4: Iya. Nah, pendengar untuk Anda yang di kesempatan malam hari ini ingin bergabung, silakan bisa telepon kami di 459198 nanti tentang bahasan Ngobras malam hari ini, belajar menulis dengan cara membaca. Silakan ditelepon 459198, WhatsApp kami di 0811-366-9907. Dan pendengar, kita ke Pak Chris ini malam hari ini tentang belajar menulis dengan cara membaca. Sebenarnya Mas Chris, apa hubungan antara kegiatan membaca dan kemampuan menulis begitu? Dan mengapa membaca ini dapat membantu seseorang menjadi penulis yang lebih baik? Silakan, Mas Chris.
5: Ya, jadi malam ini saya mau sedikit berbagi tentang mengapa sih menulis dan membaca itu menjadi proses yang berkaitan. Kok ya bisa kita belajar menulis itu dengan cara membaca? Jadi sebenarnya ya mungkin orang boleh berbeda pendapat ya Pak Miftah. Cuman saya berpendapat sepengalaman dan sepenglihatan saya dengan para penulis itu, saya melihat bahwa mereka ini, para penulis itu kadang belajar dari penulis sebelumnya. Artinya mereka ini menulis karena terinspirasi dari penulis yang sudah hidup di masa yang sebelumnya. Sebagai contoh, saya mengambil yang kebetulan saya tahu latar belakang kehidupannya kurang lebih secara kreatif, misalnya almarhum penulis Joko Pinurbo. Itu dia terinspirasi, atau beliau terinspirasi dari penulis puisi yang sama, yaitu almarhum Bapak Sapardi Djoko Damono. Nah, artinya dalam proses menulis itu, seseorang itu terinspirasi dari orang yang hidup sebelumnya, atau bukan hidup sebelumnya ya, orang yang sudah lebih dulu berkarya sebelum dia. Nah, kemudian saya berpikir, kok bisa ya orang terinspirasi atau orang itu kagum tapi dia ikut-ikutan nulis gitu loh. Kadang kan kalau kita kagum kan ya kita cuma diem aja. Mm-hmm. Kita enggak ngapa-ngapain, tapi ternyata di beberapa kasus rasa kagum kita terhadap seseorang, terutama penulis, itu menginspirasi kita dan membuat kita itu punya keinginan untuk melakukan hal yang sama atau serupa. Dalam konteks ini, menulis. Kita bisa belajar menulis itu dengan cara membaca. Membaca apa? Membaca karya orang-orang yang memang kita suka karyanya, atau kita memang mengidolakan cara menulisnya. Nah, jadi sebenarnya konsepnya adalah kita belajar menulis bukan soal cara mengetik, pola kalimat. Kali ini bukan dengan cara itu, tapi dengan cara kita membaca kalimat-kalimat yang diproduksi oleh orang lain. Seperti itu.
4: Iya.
5: Nah, di sini orang kadang berpikir bahwa kemampuan menulis itu adalah kemampuan yang seolah-olah itu menghafalkan kamus, menghafalkan ejaan, seperti itu. Hmm. Tapi saya itu berpendapat, atau saya lebih setuju dengan pendapat namanya Stephen Krasen. Stephen Krasen itu bilang atau mengatakan bahwa kemampuan berbahasa itu lahir dari proses natural lingkungan, interaksi orang tersebut dengan lingkungannya. Dia berbicara dengan orang lain, dia membaca sesuatu yang ada di sekitarnya, dia mengobrol, dia berpidato, wawancara. Akhirnya kemampuan berbahasa itu timbul. Contoh lagi misalnya, seorang penyiar radio seperti Pak Miftah begini. Saya rasa ketika pertama kali siaran, hari pertama siaran, dengan hari ini, malam ini, atau di tahun ini, saya rasa pasti berbeda.
4: Sudah berbeda.
5: Nah, itu karena kemampuan berbahasa itu terasah dan semakin baik ketika kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

0: bagaimana seseorang atau kita atau cara membaca yang efektif, kemudian untuk bisa meningkatkan kemampuan menulis kita, karena kita kan belajar menulis dengan cara membaca gitu ya. Nah, cara ada tidak cara membaca yang efektif, kemudian dampaknya bisa kita langsung rasakan dalam meningkatkan kemampuan menulis.
1: Cara membaca yang paling efektif dan itu meningkatkan kemampuan menulis, saya rasa adalah intensitas membacanya, Pak. Meningkatkan intensitas membaca. Iya, jadi
0: artinya semakin sering membaca, semakin sering terasa juga kemampuan menulis, begitu?
1: Betul. Tapi dengan cara apa ya, kita membacanya dengan benar ya. Maksudnya artinya kita membaca betul-betul. Kan kadang kita mungkin membaca hanya sekilas.
0: Iya.
1: Yang penting baca aja. Tapi ada juga tahapan membaca atau trik membaca atau teknik membaca di mana kita benar-benar membaca itu memahami.
0: Yeah.
1: Artinya kita membaca itu nggak cuma jalan satu kalimat, tapi bahkan mungkin kita mengulang kalimat sebelumnya untuk, ini maksudnya apa ya? Nah, itu kita lakukan berulang-ulang. Kita membaca sebuah buku atau membaca karya seseorang. Nah, kita sudah baca, kita baca lagi. Kemudian kita baca lagi. Artinya adalah semakin sering kita membaca, sebenarnya kita sedang melatih kemampuan berbahasa kita dengan cara melihat kemampuan berbahasa orang lain. Sebagai contoh, misalnya saya belajar menulis. Saya belajar menulis itu tidak kemudian belajar kosakata, belajar tata bahasa. Tidak selalu seperti itu. Tapi saya melihat tulisan orang lain. Oh, dia itu kalau menulis adegan, misalnya adegan perkelahian. Oh, seperti ini toh yang ditulis. Oh, caranya menulis adegan perkelahian, misalnya dia langsung mendeskripsikan suasana bunyi golok yang berdenting atau saling berdenting karena berbenturan misalnya. Oh, ternyata pertarungan atau perkelahian itu bisa langsung pukul-pukulan ya. Oh, ternyata perkelahian itu bisa diceritakan dari sudut pandang cuacanya dulu ya. Nah, itu saya dapat dari mana? Dari membaca karya orang lain. Mungkin contoh yang bisa teman-teman pendengar juga bisa saksikan atau bisa baca adalah, saya itu selalu mengatakan di forum kelas atau di forum RRI, mungkin sudah beberapa kali, saya itu selalu mengatakan, saya itu selalu kagum dengan seseorang penulis bernama Seno Gumira Ajidarma. Pertama kali saya membaca ceritanya, salah satu cerpen yang saya sukai adalah Sepotong Senja Untuk Pacarku. Dari cerpen itu, saya belajar bahwa cara menunjukkan rasa cinta sama orang itu ternyata bisa seperti itu ya. Jadi kita nggak, kalau di bayangan saya sebelum saya membaca cerpen itu, rasa cinta itu kalau suka sama cewek ya mungkin cara menulisnya adalah kita mengirim pesan, kemudian kita mengirimkan bunga, kemudian kita mengirimkan makanan. Itu sesuatu yang selalu saya pikirkan, oh, konsep menyukai orang itu seperti itu. Tapi ketika saya membaca Seno Gumira Ajidarma di cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku, di sana tokoh laki-lakinya itu memberikan sebuah matahari terbenam ke laki perempuan yang dia suka. Saya mikir, oh iya ya, ternyata tuh bisa ya seperti ini. Kemudian bagaimana cara dia menggambarkan apa ya? Kalau yang paling saya sukai di situ adalah bagaimana cara Seno Gumira itu menceritakan sebuah matahari terbenam. Kalau matahari terbenam itu sebelum saya membaca cerpen itu ya, saya cuma mengatakan ada matahari yang menuju tenggelam di laut, sudah. Langitnya warna oranye. Tapi enggak, Seno Gumira itu benar-benar menceritakan bagaimana langitnya, bagaimana burung-burungnya, bagaimana warna ungunya langit yang sudah mau senja itu, bagaimana ombaknya. Jadi jadi saya belajar, oh ternyata itu bisa diceritakan lebih detail dong. Dari situlah proses menulis kita itu karena kita membaca karya orang lain. Jadi kita dapat inspirasi, ternyata bisa loh hal seperti itu diceritakan dengan cara yang lebih bagus, betul.
0: Oke, artinya kita bisa menerapkan apa istilahnya yang populer itu ATM,

0: ditiru dan modifikasi gitu ya Mas Chris ya.
1: Betul, amati iya. Tiru modifikasi atau amati tiru menemukan cara menulisnya sendiri. Kalau saya lebih sepakat M-nya adalah menemukan cara sendiri.
0: Menemukan artinya cara apa? Sendiri.
1: Betul. Iya. Kita membaca banyak orang itu sifatnya adalah referensi.
0: Referensi saja.
1: Betul, referensi. Karena kalau kita benar-benar kayak amati tiru modifikasi, nanti
0: jatuhnya plagiat.
1: Selain plagiat, nanti tulisan kita rasanya adalah rasa tulisan orang yang kita tiru.
0: Rasa penulis sebelumnya begitu ya.
1: Betul, jadi misalnya saya meniru, saya mengadaptasi atau memodifikasi cara menulis Pak Miftah. Sedangkan orang-orang yang sudah sering baca tulisannya Pak Miftah akan tahu, oh ini niru Pak Miftah nih, seperti itu. Jadi dari pembaca, dari penulis yang kita baca itu kita ambil referensinya. Apa sih yang bisa kita petik bareng sedikit aja itu pasti ada yang berbeda.
0: Oke, oke. Jadi ATM, amati, tiru, dan mungkin M-nya tadi menemukan hal baru atau membuat hal baru. Betul. Begitu ya.
1: Okay. Membuat atau menemukan hal baru.
0: Membuat atau menemukan hal baru, luar biasa. Nah, berarti bisa disimpulkan begitu ya, semakin banyak membaca berarti semakin banyak atau semakin baik kemampuan menulis begitu ya Pak Chris, Mas Chris ya. Nah, Mas Chris, kemudian apa yang bisa dipelajari dari gaya penulisan seorang penulis melalui kegiatan membaca ini?
1: Kita, suara saya terdengar ya?
0: Iya, terdengar bagus.
1: Yang kita bisa pelajari adalah sebenarnya menemukan, kita mempelajari bagaimana penulis tersebut memandang sesuatu sebenarnya.
0: Oh, berarti lebih kepada bagaimana POV-nya seorang penulis itu terhadap satu objek begitu ya.
1: Kalau saya itu lebih misalnya kita sama-sama melihat orang yang iri hati. Orang iri hati itu kita di konsep kita orang iri hati itu seperti apa sih? Oh, misalnya dia sinis atau dia suka mencibir. Oke. Tapi menurut penulis lain, mungkin orang iri hati itu digambarkan dengan cara yang berbeda. Yang kita itu mungkin tidak pernah tahu sebelumnya.
0: Terbayangkan.
1: Betul. Betul, kita nggak pernah membayangkan orang iri hati itu bisa loh dibuka. Jadi apa yang kita pelajari adalah kita mempelajari bagaimana penulis itu punya perspektif terhadap sesuatu. Seperti itu.
0: Oke. Oke, jadi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana seorang penulis itu menulis tapi dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kadang-kadang juga betul. Bisa di luar dari apa yang kita pikirkan begitu ya Mas Chris ya.
1: Betul.
0: Oke, oke. Baik. Dan pendengar juga Mas Chris, kita jeda sesaat ya untuk hadirkan satu lagu berikut untuk pendengar dan pemirsa semuanya. Untuk itu, setelah ini Anda bisa juga bergabung bersama kami pendengar di telepon 459198, WhatsApp di 0811 366 9907. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, komunitas pecinta bahasa Indonesia. Untuk malam hari ini, pendengar, kita belajar menulis dengan cara membaca. Yang tadi sedikit banyak Miftah tangkap bahwa membaca, dengan membaca kita banyak menemukan referensi-referensi sehingga banyak literasi yang masuk dalam diri kita, dalam ingatan kita, kemudian kita terapkan kepada bagaimana kita mampu untuk menulis dengan berbagai macam diksi atau pilihan kata. Nah, kemampuan berbahasa tadi disebutkan oleh Mas Chris, mengutip dari salah satu tokoh, ini lahir dari interaksi seseorang dengan lingkungannya, begitu pendengar. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ditelepon 459198. Ini ada banyak yang, ada beberapa yang monitor lewat kanal YouTube RRI Madiun malam hari ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas Chris ini tentang bagaimana kita memilih bacaan yang tepat untuk kemudian bisa belajar menulis, Mas Chris.
7: Baik, memilih bacaan yang tepat.
6: Iya.
7: Untuk supaya bisa belajar menulis baik.
6: Apalagi sebagai pemula ya, Mas Chris ya.
7: Baik, baik. Ini menarik karena saya mungkin selalu mengusulkan hal yang saya alami, yaitu pilihlah atau bacalah tulisan yang ketika Anda membacanya, Anda merasa berpikir bahwa saya sepertinya bisa menulis seperti ini. Jadi ketika kita membaca tersebut, ada perasaan dalam diri kita, kayaknya aku bisa deh nulis kayak gini. Nah, kita harus, ketika kita merasa seperti itu saat membaca, saya yakin berarti tulisan yang Anda baca itu cocok dengan Anda. Jadi kalau kita menemukan tulisan yang buat kita, apa ya, bahasanya itu menggugah, menggugah atau memberi semangat kita,
6: menumbuhkan.
7: Nah, jadi itu berarti tulisan itu adalah tulisan yang tepat untuk sebagai bahan belajar. Karena ketika ketika kita membaca itu merasa asik atau merasa senang, maka kita akan senang hati untuk belajar menulisnya. Tapi bayangkan kalau kita dari awal membaca buku yang kita sendiri merasa ini boring atau membosankan. Mm-hmm. Nah, untuk menulisnya pun pasti kita enggan. Karena tulisan kok kayak gini, ya, udah kayak gitu dulu. Mm-hmm. Sama seperti dulu ketika, bukan saya bermaksud mengecilkan genre tertentu ketika saya dulu membaca dan sampai sekarang, itu novel sejarah. Saya itu termasuk tipikal yang tidak terlalu bisa menikmati novel sejarah sebenarnya. Meskipun banyak sekali ya novel-novel sejarah kita yang bagus-bagus itu banyak sekali. Tapi saya itu tidak bisa menikmati karena rasanya itu saya seperti belajar IPS. Belajar IPS. Jadi sampai hari ini pun saya tidak merasa memproduksi tulisan novel sejarah atau cerita sejarah yang baik. Bukan berarti itu cara saya kemudian baik, enggak. Cuman saya tidak pernah punya keinginan untuk menulis tentang sejarah. Karena saya tidak menemukan keasikan ketika membaca novel sejarah atau cerita sejarah. Seperti itu. Beda dengan misalnya ketika saya mungkin beberapa pendengar atau Pak Miftah sendiri mungkin barangkali ada yang belum tahu, beberapa karya saya itu dimuat di media sosial, itu kebanyakan adalah cerita pendek, dan cerita pendeknya itu berkaitan dengan keluarga di mana biasanya permasalahannya itu ada di tokoh ayah biasanya. Itu saya dapatkan ketika saya banyak atau lumayan sering beberapa membaca karya-karya sastra yang atau para penulis yang saya baca sebelumnya, di mana yang penulis ini menceritakan keluarga, yang penulis ini itu menceritakan tentang anak, penulis ini menceritakan tentang apa. Jadi kemudian saya merasa kayaknya saya bisa deh menulis hal seperti ini. Nah, jadi kita harus menemukan buku atau bacaan yang membuat kita senang dulu. Kuncinya di senang. Karena ketika senang itu sudah muncul, saya rasa akan lebih mudah kita nanti dalam proses belajar.
6: Oke. Nah, kalau sudah banyak referensi, kemudian tadi kan kembali ke proses ATM tadi, semakin banyak referensi, semakin banyak pilihan kata yang tersimpan dalam memori kita, artinya kita bisa menerapkan penggunaan diksi gitu ya, Mas Chris ya. Nah, kemudian bagaimana cara meniru gaya penulisan seseorang, tetapi tanpa melakukan plagiarisme atau plagiat?
7: Itu sebenarnya gini ya, perlu yang pertama kita perlu sadar bahwa kita bukan meniru tulisan orang itu. Perlu ada kesadaran itu. Karena kadang penulis-penulis muda seperti saya itu kadang menulis itu punya visi, saya pengen nulis kayak beliau. Nah, itu nanti jadinya kayak meniru. Tapi kadang nanti ketika, dan itu menurut saya, dan yang kedua, selain kita mulai dari kesadaran, yang kedua adalah ketekunan. Menulis itu bagi saya itu uji coba, Pak. Kita mencoba, gaya ini kayaknya nggak cocok deh sama saya. Saya ganti deh, gaya ini kayaknya cocok sama saya. Ternyata gaya ini yang lebih cocok. Jadi uji coba terus menerus, kita tekun untuk mencoba, sampai di titik kita merasa bahwa ini kayaknya tulisan saya seperti ini. Atau sampai nanti akhirnya ada seorang pembaca yang mengatakan bahwa tulisanmu itu khasnya seperti ini. Nah, itu kalau yang barusan saya sebutkan itu adalah apa yang saya alami. Saya tuh sampai hari ini merasa ketika menulis cerita pendek itu masih dalam tahapan menguji atau mencoba gaya tulisan saya. saya merasa belum merasa punya gaya dalam menulis. Tapi suatu ketika saya menerbitkan sebuah cerita pendek, ada seorang pembaca yang mengatakan bahwa, oh, kalau tulisan seperti ini itu tulisan khasnya Mas ini. Nah, jadi saya mulai berpikir, oh, ternyata saya di luar sana sudah memiliki ciri khas ya dalam menulis. Nah, kadang dan ketekunan itu tidak sekedar 1-2 bulan. Ya, betul. Mungkin ada orang yang memang dalam artian jenius dan punya kemampuan yang lebih. Tapi bagi saya sendiri, proses yang saya alami itu sekitar hampir 10 tahun lebih untuk kemudian bisa merasa, oh, ini gaya saya itu kayak gini.
6: Iya.
7: Jadi perlu kesadaran bahwa saya menulis bukan untuk meniru. Dan yang kedua adalah tekun bahwa penulis itu adalah menemukan gaya menulis itu sesuatu yang prosesnya panjang.
6: Seperti itu. Oke. Iya. Oke, tadi bisa dikatakan ini kayak semacam trial error gitu ya, Mas.
7: Betul.
6: Chris ya. Jadi kita mencoba lihat mencoba terus menulis dan pada akhirnya menemukan genre yang tepat untuk dirinya sendiri sesuai dengan passionnya begitu ya.
7: Dan mohon maaf, saya menambahkan sedikit. Karena kadang gaya orang lain pun ketika kita coba kok jadinya enggak luwes ya.
6: Iya, iya.
7: Seperti itu.
6: Tetap berbeda.
7: Misalnya
6: gitu kita, ya.
7: Betul. Karya orang tersebut, tulisan orang tersebut bagus karena orang itu yang nulis. Sama seperti penyiar radio atau pembawa acara mungkin ya Pak Miftah ya.
6: Iya, iya, betul.
7: Orang itu bagus, tekniknya bagus karena dia yang membawakan. Coba kalau orang lain yang membawakan, belum tentu bagus loh dengan teknik yang sama.
6: Iya.
7: Jadi akhirnya kita bongkar pasang sendiri. Oh, misalnya misalnya saya bagian ini saya tuh mengadaptasi milik beliau. Bagian ini saya mengadaptasi milik beliau. Itulah mengapa kembali saya mengatakan bahwa membaca itu adalah proses mengumpulkan referensi. Seperti ini.
6: Oke, baik. Singkat, ini pertanyaan terakhir Mas Chris. Kalau menurut Mas Chris sendiri, bagi seorang pemula yang baru belajar menulis, idealnya atau semacam anjuran lah dari Mas Chris. Yeah. Menulis tentang apa Mas Chris?
7: Menulis pemula. Apa yang perlu ditulis? Menulis yang membuat dia resah dan menulis yang dekat dengan dirinya sendiri.
6: Menulis
7: dia yang meresahkan apa sih? Dia merasa saya kok nggak suka dengan ini ya. Okay. Oh, saya kok misalnya dengan kebakaran hutan. Saya kok nggak suka ya dengan ini. Cobalah ditulis. Jadi karena menulis itu harus sesuatu yang dekat dulu. Kalau kita nulis dari yang jauh-jauh, kita sulit membayangkan.
6: Oke. Berarti berangkat dari keresahan diri sendiri dulu.
7: Betul.
6: Oke. Baik. Mas Chris, kita di penghujung acara ini. Iya. Halo, Mas Chris.
7: Baik, Pak. Ya, Mas.
6: Iya, bisa disampaikan closing statement untuk di malam hari ini tentang belajar menulis dengan cara membaca. Silakan, Mas Chris.
7: Baik. Menulis tanpa membaca itu bagi saya itu seperti memasak tanpa mencicipi racikan kita.
6: Okay.
7: Hasilnya mungkin enak makan, bisa dimakan, tapi mungkin belum tentu enak. Jadi ketika kita merasa bahwa selama ini mungkin tulisan kita kering, berputar-putar, rasanya kayak kehabisan barang, bahan, ya cobalah membaca sebuah buku. Karena sebelum kita berusaha menjadi orang lain, kita harus mau dulu untuk meluangkan waktu menjadi pembaca orang lain. Ya. Kalau kita mau orang lain membaca karya kita, ya kita harus belajar untuk membaca karya orang lain. Seperti itu.
6: Baik. Terima kasih Mas Chris ilmunya di malam hari ini dan juga informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk saudara-saudara kita yang ingin menjadi penulis atau meluapkan keresahannya menjadi sebuah tulisan begitu ya. Terima kasih, sehat selalu Mas Chris. Kita jumpa di lain waktu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mas Chris. Baik, pendengar tuntas, akhirnya saya Miftahul Karim dan juga Mas Christoporus Divinanto Adi Yudono, Magister Pendidikan, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKWMS Kampus Kota Madiun di program Ngobras malam hari ini. Terima kasih dan akhirnya dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda berita bahasa Jawa yang malam hari ini akan menghadirkan pembaca berita bahasa Jawa. Beliau pernah tugas ada di Madiun, Bapak Agung Wibowo. Tetap bersama kami di Persatuan Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Nuwun pamirsa, Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Agung Wibowo. Kementerian Sosial Kemensos ngendhek sawetawis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan PKH lan program sembako BPNT tahap 3 periode Juli September 2016 tumrap langkung saking 1.100 keluarga penampi manfaat ingkang dipun tengeri wonten transaksi judi online judol. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf paring keterangan realisasi penyaluran bansos triwulan 3 sakmenika sampun dumugi langkung 80% saking gunggung kuota penampi nasional 18,3 juta KPM. Kangge saged nggayuh 90% Kemensos tasih betahaken wekdal kangge lesih data ingkang dipun cubriyani kenging judi online. Mensos njlentrehaken petugas badhe lesih kanthi teliti ing lapangan kangge mesthekaken transaksi judol kasebat dipun leksanakaken langsung dening panampi manfaat utawi anggota keluarga lintunipun. Kemensos manggihaken wontenipun rekening penampi bantuan kacatet kanthi nami ibu rumah tangga, nanging penyalahgunaan akun utawi rekening kangge judi dipun leksanakaken dening bojo utawi anak saking penampi manfaat. Wonten langkung saking 1.100 rekening ingkang dipun cubriyani kangge transaksi judol, saengga Kemensos mbetahaken wekdal kangge mesthekaken data kalawau selaras kasunyatan ing lapangan. Proses verifikasi faktual menika badhe dados landasan tumrap Kemensos kangge nemtokaken kelajengan status kepesertaan KPM kangge mesthekaken dana bantuan sosial pemerintah pas sasaran lan boten dipun salah gunakaken kangge kegiatan nyalahi aturan. Erupsi Gunung Anak Krakatau ing Selat Sunda gadah dampak dateng operasional penerbangan ing Bandara Internasional Doho Kediri ingkang nyebabaken kalih penerbangan dipun wurungaken. General Manager Bandara Internasional Doho Kediri Rahmat Yoni Saputra nyebataken wurungipun penerbangan kalawau kangge nyelarasaken operasional amargi erupsi Gunung Anak Krakatau. Kalih penerbangan ingkang dipun wurungaken inggih menika IU 356 rute Jakarta CGK Doho DHX kanthi jadwal dugi tabuh jam 11 langkung 50 menit. Lajeng IU 357 rute Doho DHX Jakarta CGK ingkang dipun jadwalaken bidal tabuh jam 12 langkung 30 menit. Pihak Bandara Internasional Doho Kediri ngemutaken dateng calon penumpang supados ngecek status lan jadwal penerbangan lumantar kanal resmi maskape sak derengipun ngelampai perjalanan. Pengelola bandara terus mantau kawontenanipun saking erupsi Gunung Anak Krakatau sarto tansah koordinasi kalian sejumlah pemangku kepentingan kalebet BMKG, Airnav Indonesia, maskape lan pihak gegayutan lintunipun. Koordinasi kalawau dipunleksanakan kangge angsal informasi paling enggal kawontenan cuaca, potensi sumeberipun awu vulkanik sarto dampakipun dateng operasional lan keselamatan penerbangan. Gegayutan jadwal penerbangan salajengipun miturut Rahmat piyaipun ugi taksih koordinasi kalian tim gegayutan.
PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 7 Madiun ngelayani tambahan perjalanan kereta api ingkang ngelangkungi wilayah operasionalipun kanthi tujuan Jakarta kangge nyukani pilihan dhateng masyarakat ingkang gesah. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari ngandharaken tambahan perjalanan kereta api ingkang ngelangkungi wilayah Daop 7 Madiun inggih menika kereta api Gajayana tambahan relasi Malang Madiun Gambir. Kebijakan kolowo mujudaken perangan saking kesiapan KAI kangge nyediakaken layanan transportasi tumrap masyarakat kanthi tetep ngutamakaken keselamatan, kenyamanan lan kelancaran operasional perjalanan kereta api. Miturut Tohari, KAI terus mantau dateng kabetahan transportasi masyarakat lan nyiapaken layanan ingkang selaras kalian kawontenan operasional ing lapangan. Penyelarasan layanan kolowau ugi mujudaken perangan saking kesiapan KAI kangge ngantisipasi mindhaipun kabetahan angkutan penumpang dampak kawontenan vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kereta api Gajayana tambahan relasi Malang Gambir bidal saking stasiun Malang tabuh kalih doso langkung gangsal 11 menit dugi ing stasiun Madiun tabuh 00 langkung sekawan likur menit lajeng bidal malih tabuh 00 langkung 29 menit. Tohari ngemotaken dateng pelanggan kangge nyiapaken rencana perjalanan kanthi sae lan mesthekaken informasi paling enggal lumantar aplikasi akses by KAI, situs resmi KAI utawi kanal informasi resmi lintunipun. Regi Lombok Rawit ing pasar Legi Ponorogo wonten indak-indakan saking sakderengipun swidak gangsal ewu saben kilonipun saat menika dados 70.000 saben kilogramipun. Setunggaling pedagang ing pasar Legi Ponorogo Supriyatin ngandharaken indak-indakan regi Lombok kedadosan wiwit Agustus kepengker ingkang mbok menawi amargi stokipun kirang. Indak-indakan kedadosan boko segedik wiwit saking 300.000 saben kilogram ngantos sak menika dumugi 70.000 saben kilogram. Dampakipun hasil sadian ugi tumut mandap ingkang rikala regi normal Supriyatin saged nyadi kalih dasa kilogram saben dinten sak menika namung nyadi sedasa kilogram saben dinten. Keluhan ingkang sami dipunaturaken pedagang lintunipun Iin Puspitasari. Miturut Iin regi Lombok rawit ingkang sangat awis damel konsumen ngirangi jumlah blonjonipun. Ingkang biasanipun tumbas 1 kilo sakmenika namung 4 kilogram. Lombok rawit ingkang dipun sade dipun dugiaken saking sentra penghasil wilayah Kediri. Para pedagang mboten wonten nyetok dagangan kanthi jumlah kathah. Jalaran kuatos kathah ingkang basa. Sawetawis jumlah komoditas selintunipun ketingal sami mandap. Regi Brambang saking 300.000 saben kilogram sak menika dados 20.000 saben kilogram. Lajeng regi bawang saking 308.000 mandap dados 300.000 saben kilogram. Dinas Perdagangan lan Tenaga Kerja Disdagnaker Pacitan mesthekaken badhe ngawontenaken malih mini job fair taun 2017 bibar dipun biji langkung efisien kangge manggihaken warga ingkang pados pedamelan kalian perusahaan.
Kepala Bidang Tenaga Kerja lan Transmigrasi Disdagnaker Pacitan Supriyono ngandharaken kawontenan anggaran ingkang cumpen, konsep mini job fair badhe dipun leksanakaken malih jalaran dipun biji langkung efisien kabandingaken kegiatan bursa kerja ingkang langkung ageng. Selam tahun 2016, Disdagnaker Pacitan sampun ngawontenaken mini job fair kaping 3. Wonten kegiatan paling pungkasan Disdagnaker ngelibataken 6 perusahaan kanthi gunggung watawis 250 lowongan pedamelan. Perusahaan ingkang tumut mini job fair inggih menika Indomarko, Indomaret, Alfamaret, Bank BTN Syariah. Prima Karya Sarana Kerja, Swakarya Insan Mandiri lan Senik Rumah Tumbuh Indonesia. Miturut Supriyono, 6 perusahaan kolowau kalih antawisipun perusahaan saking Jawi Pacitan, lajeng ingkang sekawan mujutaken perusahaan bikak wonten Pacitan. Selami kaping 3 kegiatan mini job fair 2016, atusan warga ingkang pados pendamelan tumut kegiatan kasebat kangge angsal informasi lan kesempatan nyambut damel saking perusahaan langsung. Para miyarsa cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun ing dalu menika. Nuwun.

0: Iya, pendengar, baru saja Anda mendengarkan suara emas dari Pertugas. Beliau Bapak Agung Wibowo yang dulu juga ini pernah menjadi penyiar juga ya, yang pada akhirnya ini jabatan terakhir sebagai Kasubsi Pro 1 kalau tidak salah nggih Pak Agung.
1: Iya,
0: okay.
1: Betul, okay. Betul.
0: Pernah tugas sudah berapa tahun Pak Agung?
1: Okay. Saya mulai pensiun tahun 2018.
0: 2018.
1: Jadi sudah tidak terasa sudah ada sekitar
0: 8 tahun.
1: 8 okay. tahun.
0: Nggih, masyaallah. Dan dulu pertama kali di RRI Madiun ini sebagai penyiar ya Pak Agung ya?
1: Iya. Itu waktu saya masuk RRI Madiun, RRI ada di Jalan Kalimantan dulu.
0: Di Jalan Kalimantan.
1: Jalan Kalimantan. Mm-hmm. Terus kemudian tahun 2085, 1985.
0: 1985.
1: Sudah dari Jalan Kalimantan pindah ke Jalan Panjaitan ini.
0: Jalan Panjaitan. Yeah. Oh, waktu itu sudah di Jalan Kalimantan, yeah. Geser dari Jalan Pahlawan waktu itu ya, yeah. Pak Agung ya. Oke. Okay. Nah, perjalanan menjadi seorang penyiar gitu ya. Dan Pak Agung, ada pengalaman yang paling berkesan menjadi seorang penyiar Pak Agung sebelum menjabat sebagai menduduki jabatan struktural pastinya ya.
1: Iya, banyak sekali pengalaman ini ya. Karena dinas penyiar itu kan pekerjaannya itu menurut saya pribadi saya itu sangat menyenangkan.
0: Iya.
1: Karena kita bisa mengenal banyak orang.
0: Iya, berinteraksi dengan pendengar
1: Dengan pendengar.
0: Mendengarkan musik yang pastinya juga.
1: Dan yang sangat saya suka itu di acara-acara yang melibatkan pendengar. Misalkan acara phone and program. Kan ada acara pilihan pendengar lagu Campursari, pilihan pendengar lagu
0: Dangdut.
1: Iya, dangdut.
0: Iya.
1: Itu sangat berkesan sekali itu.
0: Ya.
1: Dan banyak juga pendengar-pendengar yang datang ke RRI
0: Studio.
1: Iya. Kemudian kalau ada kesempatan kita ajak ngobrol.
0: Oke. Nah, pada akhirnya setelah 8 tahun purna kembali lagi ke Konti. Ini istilahnya kita menyebut Konti ya, Pak Agung ya, Konti Pro 1. Kembali membawakan berita bahasa Jawa.
1: Iya.
0: Apa komentar Pak Agung?
1: Iya, ini karena saya sudah lama nggak pernah bahasa. Ya, ini tadi istilahnya agak sedikit grogi nih,
0: Pak.
1: Saya sudah lama nggak terbiasa. Maka dari itu ini tadi berita bahasa Jawa yang saya bacakan ini mungkin lagunya atau narasinya banyak yang nggak pas tadi ya.
0: Oke, okay.
1: Mungkin pendengar banyak yang paham ini.
0: Okay.
1: Ya karena memang saya sudah sekian waktu sudah lama tidak jadi penyiar.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Menikmati istirahat di rumah. Dan rasanya juga kangen sekali.
0: Kangen sekali.
1: Pengen jadi penyiar lagi. Tapi karena faktor usia.
0: Iya, luar biasa. Tapi masih aura dan kesan masih sebagai seorang penyiar Pak Agung.
1: Iya.
0: Pak Agung, apa harapan Pak Agung atau pesan dulu deh, pesan untuk junior-junior yang masih tetap berjuang memperjuangkan segala sesuatunya melalui RRI ini, artinya pesan kepada junior-juniornya di sini Pak Agung.
1: Iya, kami sangat berharap sekali kepada generasi penerus ini tetap membawa RRI banyak disukai oleh masyarakat.
0: Banyak
1: luas.
0: Disukai. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Okay.
1: Banyak disukai oleh masyarakat luas dan mungkin teknik penyajian terhadap terutama generasi muda. RRI ini generasi mudanya banyak yang suka dengan RRI. Waktu saya dulu saya dulu enggak hanya generasi muda tapi juga orang-orang tua juga banyak yang suka. Ini mohon untuk bisa dipertahankan agar pendengar RRI semakin hari semakin banyak dan tetap eksis.
0: Tetap
1: RRI,
0: eksis. Ya. Oke. Okay. Harapan atau doa di hari ulang tahun ke-81 RRI, Pak Agung.
1: Harapan kami mudah-mudahan RRI Madiun tetap jaya. Dan semoga kedepannya untuk RRI Madiun pusat ya, terutama pusat memperhatikan seluruh staf dan karyawan RRI yang ada di daerah.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Amin. Karena memang akhir-akhir ini situasinya ya ini Mas Fiftah tahu sendiri. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin di masyarakat itu kurang apa menyukai ya. Mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan setiap permasalahan yang ada di Indonesia ini.
0: Amin.
1: Agar
0: amin.
1: Masyarakatnya semakin baik, semakin sejahtera. Kondusif, sejahtera. Iya, terutama masalah ekonominya. Tolong untuk diperjuangkan.
0: Perjuangkan.
1: Agar kita bisa menikmati hidup yang tenang dan tenteram.
0: Oke, okay. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Agung waktunya untuk malam hari ini. Doa kami mudah-mudahan Pak Agung sehat selalu dan kita bisa berjumpa lebih sering gitu Pak Agung ya.
1: Amin, amin. Okay. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila penyajian saya tadi mungkin ada yang kurang berkenan.
0: Tidak ada yang kurang nih Pak Agung. Ini sudah berlebih ini.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terima kasih sekali lagi
1: Pak Agung. Sama-sama.
0: Oke, waktunya sehat selalu mudah-mudahan.
1: Amin, amin, amin.
0: Baik, terima kasih pendengar. Itu dia obrolan singkat kami bersama dengan Bapak Agung Wibowo, Purna Tugas RRI Madiun, yang tadi beliau katakan bahwa purna tugas di tahun 2018. Terima kasih sekali lagi dan akhirnya dari Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, malam hari ini berita bahasa Jawa dan obrolan singkat kami sudahi, bergeser ke segmen berikutnya. Pendengar, nanti ada satu segmen ragam budaya dan hiburan langgam dan keroncong. Tetap bersama kami di Pusat Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

carita sajroning lakon Duryudana Rabi. Dewi Banowati sedya kadhaupake karo Prabu Duryudana. Ratugung Binatara saka nagara Ngastina. Sabenere Dewi Banowati ora sarujuk daup karo Prabu Duryudana. Jalaran dheweke ora tresno. Ananging Banowati ora bisa suwala. Kudu mundi dawuhe Kang Rama. Yaiku Prabu Salya. Supaya gelem nampa panglamare Duryudana. Dewi Banowati sak temene wis duwe rasa tresno karo Raden Janaka. Panengaing Pandhawa iya putrane Prabu Pandhu Dewanata. Nalika tekan dina palakrama, Dewi Banowati njaluk supaya sing maesi penganten putri kudu Raden Janaka. Ing kono Banowati nyuntak isen-isening ati. Menawa sejatine atine ora tresno babar blas marang Duryudana. Atine kebacut kemandil kantil ora lali marang Janaka utawa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bergaer, kabar baik ya. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini senang sekali. Akhirnya Samifta bisa menemani suasana malam Anda dengan hadirkan ragam budaya dan hiburan, irama langgam dan keroncong untuk malam hari ini. Pendengar yang ingin bergabung silakan di telepon 459198, WhatsApp di 0811 366 9907. Dibuka dengan satu WhatsApp dari Ibu atau dari Neng Gayatri ya. Salamnya buat Bopo Dono, Mbak Sekartaji yang imut bikin gemesin, Pak De sama Songo, Bunda Mari, Pak Rostianto, Mbak Galuh, Uti Susi, Bu Saikon, Mas Bro dan semua tanpa kecuali. Lagunya Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Nanti akan kita hadirkan Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Untuk yang bergabung di 459198, ini penelpon pertama kita. Selamat malam.
1: Halo.
0: Nggih, halo.
1: Mas Niftah.
0: Nggih, leres menika sinten nggih? Kali bapa sinten?
1: Bukan bapa ini, Mas.
0: Oh, sinten?
1: Kung.
0: Oh, Mbak Kung.
1: Bung Edo.
0: Oh, Bung Edo. Bung Edo di jalan
1: titik-titik, Mas. Ini cerita sedikit ya, Mas.
0: Oke, okay, silakan.
1: Ini kan keroncong ya. Dulu sama Mbak Ganes itu kan seminggu dua kali, Mas.
0: Oke.
1: Biasanya Mbak Ganes Selasa sesudah berita olahraga itu. Sama Kamis, Mas.
0: Selasa sama Kamis.
1: Iya, terus itu diberi nomor, Mas.
0: Ngeten.
1: Ya, contohnya aku gitu ya.
0: Nggih.
1: Jadi Bung itu 01. Nanti sudah siapa 0 sampai hampir 1000, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Ya, jadi seperti kata Bung penyiar bahasa Jawa tadi.
0: Nggih, Pak Agung, nggih.
1: Iya, Mas Agung itu.
0: Nggih.
1: Itu kan ada inovasi gitu ya, Mas. Biar panjenengan bisa mengetahui penggemarnya di antara usia sekian sama sekian gitu kan. Inovasi lah, Mas, dari pusat sampai ke daerah, kata Mas Agung. Iya, itu aja. Bukan kok usul, enggak ya. Akan lebih jelas nanti, Mas.
0: Siap.
1: Penggemar keroncong itu seberapa sampai 2026 ini. Semakin eksis apa merosot gitu kan.
0: Siap.
1: Dulu Mbak Ganes punya rekaman, tolong nanti di play kalau ada. Mungkin kalau di bawah bulan gak tahu gitu. Itu punya rekamannya.
0: Oke.
1: Ya, Alam Kenangan, Mas.
0: Alam Kenangan.
1: Ya, itu rekamannya Mbak Ganes. Mungkin udah di bawah bulan atau ditaruh di studio, tolong dicarikan ya.
0: Rekamannya.
1: Terus yang kedua. Itu yang nyanyi istriku tapi dibawa pulang nih kasete. Untuk mengenang masa lalu, Mas.
0: Oh, jadi rekamannya lewat kaset ya?
1: Iya, dulu sama Mas Haryanto almarhum. Iya, itu yang nyanyi istriku sama Pak Ganes juga. Iya, nanti kalau punya trisit dia, Mas, Bandar Jakarta gitu.
0: Bandar Jakarta?
1: Iya.
0: Nggih.
1: Waktu itu usiaku masih 27, Mas. Makanya aku waktu muda juga senang sama keroncong.
0: Yo, ngeten.
1: Iya, coba nanti diikuti sementara penggemarnya sama sekarang seperti apa.
0: Nggih, siap.
1: Antara yang tua sama yang muda gitu.
0: Nggih. Dan malam hari ini request lagunya napa niki, Bung Edo?
1: Iya, tadi ya.
0: Alam Kenangan.
1: Iya, sama Bandar Jakarta, Mas.
0: Bandar Jakarta. Ini kalau nggak ada yang versi Alam Kenangan yang rekaman, ini yang seadanya, ngerti nggih?
1: Iya, Sundari Sukoco mungkin.
0: Sundari Sukoco, nggih, siap. Iya.
1: Terima kasih, Mas Nista.
0: Nggih, sama-sama juga terima kasih, Bung Edo, nggih. Oke. Malam hari ini, ya, asik ya. Kita bersama-sama masih bisa bersua mendengarkan irama langgam dan keroncong. Kali ini Miftah hadirkan untuk Anda pendengar satu lagu dari Budi Utomo, ada Keroncong di Bawah Sinar Bulan Purnama. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga masih dengan lagu-lagu keroncong koleksi terbaik dari Pro 1 RRI Madiun ya. Untuk Anda yang ingin kembali bergabung di kesempatan malam hari ini, kami persilakan. Ada minta lagu Dinda Bestari dari Pai Kepatihan Ponorogo, salam kenal. Yuk, salam kenal. Yang masuk di 459198 atau telepon WhatsApp ini, siapa yang tadi sebut? Oh, ada Mbak Ulan ya, sempat naik di telepon WhatsApp ini baru terkoneksi. Silakan untuk di malam hari ini yang ingin bergabung. Ah, ada di 459198, mana dulu ini kira-kira? Kita terima dulu di telepon WhatsApp untuk ada pendengar ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Mitra.
0: Di sehat Mbak Ulan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat seperti Mas Mitra.
0: Nggih. Sehat walafiat.
1: Cuacanya dingin.
0: Dua hari ini mulai dingin ya.
1: Ya, dua hari ini dingin
0: Mas Mita, biasanya ya. Juga biasa-biasa saja, inilah kok dingin.
1: Ya, sampean nanti kalau keluar tambah dingin, di situ udah dingin, nanti keluar tambah dingin.
0: Nah, jadinya bediding.
1: Benar. Nanti pulangnya agak jauhan ya Mas.
0: Lumayan itu perjalanannya.
1: Ya, aku tolong diputarkan
0: apa ini?
1: Mawar Sekuntum ya Mas.
0: Mawar Sekuntum.
1: Tadi ada abang saya ya, ada Bung Edo. Selamat malam Bung Edo ya. Terima kasih. Salam sapanya. Ada Pak Rusdianto juga selamat malam. Ada Bunda Mari juga selamat malam. Bunda Samiran, Bunda Deno. Terus ada Bapak Mustajab. Ada Lekmut. Ada semuanya lah ya Mas ya. Enggak tak sebut satu persatu ya. Pokoknya buat semuanya aja buat Mas Mitra, selamat bertugas. Hingga tuntas.
0: Amin. Sukses. Alhamdulillah. Matur nuwun. Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih waktunya ya Mas.
0: Sami-sami Mbak Ulan. Siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Mbak Ulan di 459198. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Nggih, kali sinten menika?
3: Mas Menta, saking Ponorogo, Mas.
0: Saking Ponorogo, Bunda Deno.
3: Bunda Manik Maninten.
0: Walah, Bunda Manik Maninten. Nggih, sehat Bunda.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah pangestunipun. Nggih, alhamdulillah pangestunipun panjenengan. Nggih, badhe nyuwun lagu napa niki?
3: Gula, tak
0: nyuwun jenang gula
3: nggih,
0: Mas. Jenang gula, siap.
3: Jenang gula, kowe aja lali ya, Mas.
0: Nggih.
3: Sampun kula panderek, Mbak Ulan.
0: Nggih.
3: Dindang Kartati.
0: Nggih.
3: Dindang Tiger.
0: Nggih.
3: Pak Dana Suworo meninggal Pak Dereng.
0: Dereng.
3: Pak Dereng. Pak Dereng sampai ya Mas.
0: Nggih.
3: Pak Dereng sampai ya Mas. Pak Mas Mita penyarang hati nggih.
0: Nggih.
3: Sampai dulu ya, kalau tak mentor ya Mas.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dan berikutnya pendengar, ada Dinda Bestari ya, kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di Langgam dan Keroncong, Pro 1 dari Madiun.

0: Ya, ada yang sudah kembali masuk di 45 di 0811 366 9907. Selamat malam, Perusahaan Tadi Madin dari Fendi Purwantoro di Wonogiri. Request lagunya Kisah Kasih di Sekolah, nitip salamnya buat Pak Cari Biting dan Mas Nando Plonto di Skis Mantoro. Terima kasih. Sama-sama juga terima kasih. Kemudian ada lagi yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini. Ada Teteh aja. Malam kalau bisa request lagu Cinta dari Teh Hetikus Endang. Salam buat semua, sehat selalu. Hetikus Endang yang mau keputar Kisah Kasih di Sekolah ya. Mohon maaf. Jadi ini yang mau keputar dari Hetikus Endang, mungkin bisa request lagu yang lain. Baik. Di 45 9198, kita terima kembali untuk ada pendengar yang ingin request lagu keroncong gitu ya. Selamat malam.
1: Halo Mas.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Ini muncul lagi itu.
0: Nggih, Bung Edo.
1: Biar heboh nanti ya.
0: Nggih.
1: Yang penting pengasuhnya itu ngikuti pendengar hebat tadi.
0: Nggih, siap.
1: Di situ ada pop keroncong, Mas.
0: Nggih.
1: Tolong dicarikan pop keroncong Kus Plus, Mas.
0: Kus Plus, pop keroncongnya Kus Plus.
1: Iya, keroncong cincin ya, Mas. Mbak Ganes ini ketawa nanti kalau dengar ya. Itu udah heboh sekali itu. Sampai aku dapat istri ya, mak jombangnya Mbak Ganes itu.
0: Oh gitu.
1: Iya, sampai heboh betul itu dulu. Tahun nggak salah, kalau ingat saya tahun 2007, Mas. Ya, nanti tolong diplay ya, Mas. Keroncong itu pop itu ya.
0: Keroncong ya, pop.
1: Keroncong cincin, tadi levelnya di situ pop keroncong, Mas.
0: Keroncong cincin.
1: Bukan keroncong asli, Kus Plus gitu ya. Keroncong itu.
0: Judulnya.
1: Keroncong cincin, Mas.
0: Oh, keroncong cincin. Oke, coba nanti kita carikan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tidak apa, nanti belakangan tidak apa-apa. Sebetulnya, Mas.
0: Oke.
1: Tak kasihkan cincinnya, tak kasihkan adikku tadi yang baru naik tadi.
0: Oh, nggih, siap.
1: Ya, tak dengarkan bersama-sama jenengan ya.
0: Nggih.
1: Ya, makasih.
0: Matur nuwun, nggih. Baik, di belakang Bung Edo di 45 9198, kembali kami hadir, kalian kami terima. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Nggih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Kata sepun Uti Susi niki.
2: Pripun, Mas?
0: Uti Susi nggih.
2: Masa Uti Susi?
0: Lah. Sinten?
2: Super ta, Mas?
0: Suwantene rada-rada sami ngoten lho, dados bingung.
2: Oh,
0: nggih. Busamiran, ya Allah, nggih. Nang nggih, piye ta ya?
2: Ya kerepe munggah kira-kira.
0: Nggih, Busamiran pripun, sehat nggih?
2: Alhamdulillah, Mas.
0: Nggih, alhamdulillah. Masyaallah, nggih, nggih.
2: Jenengan pripun sak keluarga?
0: Alhamdulillah, pangestunipun Busamiran pirarengan sehat niki.
2: Alhamdulillah. Mas Mita.
0: Nggih.
2: Kula mangke diparingi Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu, nggih.
2: Salamipun ingkang nembe mantep sinten Mas?
0: Wonten Bung Edo.
2: Edo.
0: Nggih.
2: Oh, Mas Edo.
0: Nggih.
2: Kula tak salam-salam nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Atur Mas Ido, sugeng dalu, sugeng tetepangan.
0: Nggih.
2: Kemen Bobor Widianto.
0: Nggih.
2: Kemen yang kunjung. Kemen adik teh kopi. Nggih.
0: Nggih.
2: Nggih. Maya Bibarini. Ajeng wonten Bobo. Nurwan.
0: Nggih. Nggih.
2: Bobo Fauzi.
0: Nggih.
2: Bapak
0: mungkin
2: yang nanya menentukan. Iki jenengan kan doa Saking lemut.
0: Oh, saking lemut. Nggih.
2: Saking mulan kemali Bapak Maria Wong. Bapak Juwani.
0: Nggih.
2: Bapak Ustazah.
0: Nggih.
2: Dati Wong Tani. Das Kartapi, Bunda Mari Wijaya. Mbak Mula. PKP.
0: Nggih.
2: Saiko.
0: Nggih.
2: Lan
0: insyaallah matur sembah nuwun. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wonten Ibu Samiran nggih, dan tentunya juga masih berlanjut bergar untuk hadirkan lagu-lagu keroncong buat Anda semuanya. Kisah Kasih di Sekolah dari Hetty Kosendang untuk Anda.

0: Kali telepon WhatsApp yang ingin bergabung. Selamat malam Pro 1 RR di Madiun dari Yon Sukosari Madiun. Tolong diputarkan keroncong Ojo Dumehnya Mus Mulyadi untuk semuanya yang mendengarkan seluruh Nusantara. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ini yang ada Miftah searching tadi ada Ojo Dumehnya Rendra ya. Mudah-mudahan berkenan. Baik, 459198. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru bangun melek.
0: Kalau kata Mbah Dhanaswara, bangun melek benar, bukan bangun tidur.
1: Fotokopi ini. Aku nanti tolong diputerin lagu Lungiting Asmoro.
0: Lungiting Asmoro,
1: Terus ini ada kembaranku,
0: Cinta
1: Pak Galuh. Kemesraan boleh ya?
0: Kemesraan. Menawi wedhale tasih mengke kaputer nggih.
1: Sampean aja salamnya. Nanti diminta bisa mengucap kesempatan. Oke kan bos, bilang gitu dong bos. Kesnita. Salamnya ada Bobo Donusur. Semoga bahagia bersama keluarga. Ada juga Pak Rusdianto. Ada Mas Muhammad, ada Leut, ada Bobo Saja, ada yang muncul, ada Bobo Norman, Bobo Heri, terus ada Bapak Agung Surya, terus ada Bunda Mari. Ayo Bunda, naik Bunda, udah Bobo apa belum nih? Ada juga yang Deno, ada BKP, ada Cantik Octavia, ada juga Bu Wulan, ada juga Bu Mari tadi, terima kasih singgolannya. Sampai aku kaget-kaget. Ada juga siapa itu? Siapa ya yang suka nyalamin aku? Neng Gayatri.
0: Tadi naik lewat WhatsApp.
1: Terima kasih Neng Ayu Toneng naik nih biar aku ngerti suaranya. Cuma pesan suara gitu ya mas kemarin itu kan. Jeling banget itu anaknya imut itu kayaknya. Terima kasih ya mas ya waktunya. Aku tunggu lagunya buat Gus Metafnya. Selamat bertugas sampai usai nanti. Salamnya sehat lahir dan batin. Sukses semuanya. Tidak lupa senyum.
0: Optimis.
1: Allahumma.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ada Ibu Dewi Sekartaji ya. Yuk mendengar, kita dengarkan bersama Ojo Dumeh untuk Anda semuanya. Mengingatkan kita Ojo Dumeh.

pendengar tuntas akhirnya saya Miftah kawal Anda, menemani Anda dengan lagu-lagu keroncong di kesempatan malam hari ini. Pendengar, terima kasih segala perhatian Anda, dan dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, saya Miftah Al-Karim pamit undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI dengan esensi buku. Novel Gadis Kretek. Novel bertajuk Gadis Kretek ini akan membawa kita menyusuri kembali era penjajahan Belanda hingga Indonesia merdeka akan aroma industri kretek. Berkisah tentang Suraya, yang merupakan pemilik bisnis kretek terbesar yang ada di Kudus bernama Kretek Jagat Raya. Kaya wangi tembakau dan syarat aroma kisah cinta sangat lekat dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala ini. Dimulai dari kondisi sekarat yang dialami Suraya, kemudian memanggil satu nama yang mana bukanlah nama istrinya, melainkan sosok Ceng Yah. Hal tersebut membuat sang istri cemburu lantaran sang suami yang meminta keinginan terakhirnya bertemu dengan Ceng Yah. Belum lagi ketiga anak pewaris bisnis kreteknya, yakni Lebas, Karim, dan Tegar, dibuat gundah juga. Ceng Yah merupakan pemilik kretek gadis, yakni kretek lokal dari kota M yang terkenal pada zamannya. Ceng Yah dengan Suraya memiliki hubungan cinta sebelum Suraya menikah dengan istrinya. Pada masa penjajahan Jepang, terjadi persaingan bisnis kretek milik Idrus Muryah, ayah dari Ceng Yah, dengan sahabatnya sendiri, Sujagat, ayah dari Suraya. Kretek Merdeka adalah milik Idrus Muryah, sedangkan Sujagat punya kretek Proklamasi, yang mana keduanya bersaing memperebutkan cinta ibu Ceng Yah bernama Rumaisa. Sedangkan romansa cinta antara Ceng Yah dan Suraya dimulai saat Raja mendapatkan pekerjaan di pabrik kretek sebagai mandor. Pada saat itu, beberapa buruh menggunjing Suraya yang hanya menumpang hidup atas belas kasihan ayah Ceng Yah dan rasa cinta Ceng Yah saja. Sejak mendengar itu, Suraya berambisi untuk mendirikan bisnis kretek yang sangat terkenal. Dimulai dengan cara mencuri resep yang telah Ceng Yah buat selama ini. Suraya pun membuat pabrik kretek dengan nama Jagat Raya yang berhasil menjadi kretek nomor satu. Konon, dendam Ceng Yah lah yang membuat Suraya sulit untuk meninggal hingga ia harus benar-benar meminta maaf secara hormat pada Ceng Yah. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar Tuntas Akhir Jaya, kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program Asa dari Madiun mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami sajikan ragam informasi dan hiburan hari ini, Selasa 8 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Kembali hadir menjumpai Anda Mutiara Pagi. Edisi pagi ini bersama saya Madaristu sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda pagi ini untuk mengaji bersama kami dengan narasumber yang membersamai kita hari ini adalah Ustadz Ebni Syarif MPD yang mengajak kita semuanya untuk menjadi umat Rasulullah yang jujur. Tentunya kami juga undang Anda untuk berpartisipasi melalui kanal YouTube kami di RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa bertanya melalui line interaktif kami di 459198 atau di 0811-366-9907. Beliaunya sudah tersambung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hebni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu untuk Mutiara Pagi hari ini. Dan tentu saja dengan tema yang dihadirkan, harapan kita semuanya adalah kita sudah mulai kembali menjadi umat Rasulullah yang jujur. Yang mungkin sebelumnya Ustadz dan juga pendengar semuanya menjadi umat yang jujur tentunya banyak tantangan dan juga godaannya, Ustadz, begitu nggih? Monggo diberikan pengantar untuk pendengar dan juga pemirsa. Silakan Ustadz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi hadana ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kita bisa berpagi hari pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari ini kita dibersamai oleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita berusaha menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah dalam hidup kita, sebagai tauladan, sebagai figur dan idola kita semua, dan kita cintai Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Kaum muslimin pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengangkat tema menjadi umat Rasulullah SAW yang jujur. Tema ini sengaja kami angkat mengambil spirit dari suasana di mana kaum muslimin khususnya di Indonesia ini sedang bergembira memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengenang Rasulullah SAW, kita mengenang sifat utama beliau, di mana Rasulullah SAW dalam ajaran Islam ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh beliau, yaitu diantaranya adalah as-siddaqu, yaitu jujur. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat jujur termasuk salah satu daripada sifat terpuji orang beriman. Dan barang siapa yang memiliki sifat jujur ini, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia ini, maka insyaallah hidupnya akan berada di jalan yang benar. Dan siapa yang menjalani hidupnya di jalan yang benar, maka insya Allah dia akan sukses dunia sampai akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisirki fa inna sidqah yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kita dalam hidup ini hendaknya berakhlak yang jujur, menghiasi diri dengan akhlak agung ini, yaitu jujur. Ya, karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya, jadi jujur menjadi pangkal apa namanya lahirnya kebaikan dalam hidup orang beriman. Dan orang yang telah menjalani hidupnya dengan kebaikan-kebaikan, kata Nabi, yahdi ilal jannah, insya Allah dia akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang bahagia di dunia sampai akhirat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau jujur itu menjadi sebab terjadinya kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan dalam hidup bersosial di tengah-tengah umat, maka berarti juga kebalikannya. Dalam Islam, lawan dari kata sifat jujur itu adalah dusta, yaitu berbohong. Ya, kalau jujur itu mengantarkan kepada orang berbuat kebaikan, maka sebaliknya juga, maka bohong itu akan mengantarkan orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kita orang beriman dari umat Rasulullah SAW harus berusaha. Di antara yang kita contoh dari beliau adalah sikap jujur. Apa itu jujur? Para ulama memberikan penafsiran, al-kalamul haq, jujur itu adalah ucapan yang benar. Kemudian dimaknai juga oleh ulama yang lain, jujur itu adalah mutabiqatul kalam bil waqi. Jadi berkesesuaiannya antara ucapan dengan kenyataan. Jadi berkesesuaiannya antara apa namanya zahir dengan batin. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman memang dilarang hidup dalam kedustaan, hidup di dalam apa namanya kepura-puraan. Dan orang yang telah beriman dan bertakwa kepada Allah dengan berusaha menjalani hidup dengan kejujuran, itu di dalam Al-Qur'an surat Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Maka orang yang jujur ini itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun sebuah kekuatan dengan cara orang yang sama jujur ini membuat sebuah komunitas. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jadi keberadaan seorang yang jujur hidup sendirian itu tidak akan banyak memberikan pengaruh kepada perbaikan lingkungan. Oleh karena itu, saat ini kita dibutuhkan adanya komunitas dari orang-orang yang jujur. Sehingga orang-orang yang jujur kemudian hidup berjamaah, berkomunitas sesama orang-orang yang jujur, insya Allah akan memberikan dampak positif, memberikan arus yang baik kepada lingkungannya. Karena kita ketahui, apa namanya, kadang-kadang dalam hidup yang penuh kebohongan, penuh kedustaan ini, itu orang yang jujur hidup sendirian, itu biasanya bisa terpengaruh sehingga terseret menjadi orang-orang yang tidak jujur. Nah, jemaah kaum muslimin, pemirsa dan pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jujur memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Nabi mengatakan, as-sidqah yahdi ilal birri. Jadi modal dasar orang menjadi baik itu ya memang harus punya karakter jujur. Saya ingat dengan tagline itu KPK itu, ya sayangnya hanya menjadi tagline saja, tapi semangatnya sudah luar biasa. Tertulis jujur itu hebat. Memang orang kalau punya karakter jujur, ya, punya integritas, apalagi mengemban suatu amanah yang besar, maka insya Allah orang itu akan memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Dan orang yang jujur itu tidak hanya menguntungkan dirinya, tapi juga akan menguntungkan orang lain. Sebaliknya, kalau orang itu kemudian menghiasi dirinya dengan sifat bohong, al-kadzib, kedustaan, maka tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga dia bisa saja kemudian merugikan orang lain. Oleh karena itu, jujur ini memang untuk kehidupan umat saat ini sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membangun karakter diri bersama-sama untuk menjadi orang-orang yang jujur. Demikian barangkali pengantar dari kami. Ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz Hemni. Sebenarnya kalau secara syariat, kemudian juga secara aturan dalam Islam, simple ya Ustaz ya, jujur itu. Bagaimana kita betul-betul menjadi orang yang apa adanya di setiap harinya, kemudian bagaimana kita menjaga lisan kita untuk supaya selalu berkata apa adanya juga, sehingga harapannya yang kita sampaikan ini bukan dusta ya Ustaz ya. Padahal sudah banyak sekali ya di keliling kita ini juga sudah diberikan pengajian, kemudian juga banyak jargon, banyak moto yang sebetulnya juga mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur. Namun Ustaz, kadang kita juga penasaran, sebetulnya apa sih landasan manusia berani untuk bertindak tidak jujur? Tapi sebelum itu Ustaz, kita coba terima dulu penelpon yang di 459198. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, lagi Pak Fauzi, silahkan.
3: Maaf Pak Madas, saya batuk-batuk.
1: Aman.
3: Karena ini terkirim dengan Abu itu yang di Prakato.
1: Baik.
3: Mungkin kalau kemarin kan jauh, kayaknya nggak kebagian ya. Abunya juga. Mudah-mudahan jangan sampai nih.
1: Amin, amin. Ya, silakan Pak Fauzi.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fauzi.
3: Tentang orang yang itu banyak sekali, seperti dua hal aja ya. Mungkin kejujuran kan. Kejujuran itu seperti halnya beginilah. Seorang pemimpin kan banyak yang tidak jujur, seperti itu ya. Kemudian saya menyorot sekarang ya Pak ya, itu kan seolah amanah, apa saja diberikan oleh masa amanah pemimpin. Sekarang begini, pengelola MBG, maaf nih ya, saya tidak termasuk orang yang tidak mendukung terhadap MBG, kan banyak yang tidak jujur. Dijadikan sebagai ladang korupsi. Sudah pada tersemua lah. Seorang dadan itu satu daerah dengan saya. Tapi kan orang yang tidak jujur itu hukumannya kan tidak jelas ya Pak ya. Masalah hukum itu kan hanya di atas kertas sekian, tapi tidak jelas kan. Nah seperti apa Pak? Sedangkan kalau masyarakat sekarang sering bertindak, didikan jangan bermain hakim sendiri. Karena masyarakat sudah jujur aja, rakyat sudah kurang krisis kepercayaan terhadap hukum. Nah itu pertama, kejujuran itu. Nah jadi kejujuran itu seperti apa? Itu kan jujur, tidak ada yang jujur pas punya. Nah bagaimana persoalan-persoalan yang sekarang begini? Maaf sedikit ya, kan saya kemarin ikut sedikit Pak Madat. Jadi kemarin ikut berdialog ya dengan masalah terpilihnya Ketua Umum PBNU yang baru. Saya begini, sejauh mana koran NU kan ormas terbesar di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia, di dunia ormas. Tapi sejauh mana itu NU ikut menyelesaikan persoalan bangsa yang sekarang, apalagi orang yang tidak kejujuran? Mohon berasa bagaimanapun Pak Kiai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Ini menyoal pemerintah ya Ustaz Ibni. Bagaimana sebetulnya masyarakat juga masih dibayangi dengan ketidakjujuran begitu. Monggo silakan Ustaz.
2: Ya baik, terima kasih. Jadi orang itu akan bersikap jujur, ini memiliki kaitan dengan keimanan itu sendiri. Maka di dalam Al-Quran Al-Karim itu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengingatkan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir itu falyakul khaira. Jadi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ini dihubungkan Allah dan hari akhir. Artinya apa? Orang yang punya keimanan kepada Allah, zat yang maha melihat, zat yang maha mengawasi, zat yang maha meliputi, zat yang maha mendengar, itu mestinya dia dengan kesadaran penuh memiliki sikap muraqabah. Jadi muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Kemudian disambung oleh Allah wal yaumil akhir. Beriman dan yakin sepenuh hati adanya hari akhir. Nah, hari akhir itu diantaranya terdiri selain yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ada namanya yaumul hisab, hari pertanggungjawaban. Nanti meningkat lagi adanya yaumul jaza, hari pembalasan. Sehingga orang beriman itu yang benar-benar imannya, mestinya dia akan berusaha jujur dalam hidupnya. Karena apa? Karena punya kesadaran penuh, Allah mengawasinya, Allah meliputinya, dan nanti Allah akan memberikan balasan sesuai dengan sikap dan perbuatan yang dilakukannya. Baik. Sehingga inilah berkaitan dengan iman. Jadi kualitas iman, mutu iman seseorang itu tidak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan seseorang. Tidak ada hubungannya dengan profesi seseorang. Tidak ada hubungannya dengan jabatan seseorang. Tetapi iman ini memang tergantung pribadi orang di dalam memupuk, mengembangkan imannya.
1: Baik.
2: Nah, jadi ini ada hubungannya dengan keimanan.
1: Ya.
2: Ya, mungkin ada orang yang punya status sosial tinggi, tapi dia kenapa kok berbohong? Ya ini, itu juga mungkin arah menunjukkan lemahnya iman. Bahkan mungkin kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin orang itu mencuri di saat mencuri itu dia dalam keadaan beriman.
1: Ya.
2: Tidak mungkin seseorang itu minum khamr di saat dia minum khamr itu adalah orang beriman. Jadi kait ini ada hubung erat dengan keimanan. Inilah pentingnya kita memupuk terus keimanan kepada Allah dan hari akhir sehingga punya muraqabatullah.
1: Baik.
2: Kira-kira itu apa sejarah singkatnya.
1: Baik, terima kasih Pak Fauzi. Artinya memang ketidakjujuran ini jika dikaitkan dengan iman, siapapun bisa berpotensi untuk tidak jujur, ngaten ya Ustaz Eming. Ya, kembali ke pertanyaan saya tadi. Lantas sebetulnya kalau misalnya memang iman kita ini dikatakan on off lah ya, sebagai seorang manusia dalam perjalanannya, bagaimana kita bisa membentengi diri supaya paling tidak dalam keseharian ini iman kita tetap jejak, Ustaz?
2: Ya, baik, terima kasih. Memang iman kata Nabi fluktuatif. Jadi al-iman yazidu wa yanqus. Iman kata Nabi bisa naik turun. Nah, bahayanya itu ketika iman turun ada godaan. Nah, ini yang biasanya tidak sedikit orang kemudian tergelincir dalam kenistaan, dalam keburukan dan sebagainya.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimana supaya iman ini stabil bahkan meningkat? Nah, kemudian Nabi melanjutkan, resepnya itu al-iman yazidu bitta'ah. Jadi iman itu meningkat ketika kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kita mujahadah dalam menjalankan perintah-perintah agama, maka dengan sendirinya itu menguatkan iman. Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya iman itu semakin kuat? Ya, mulazamah fi qiraatil Qur'an. Jadi terus menerus baca Quran walaupun sedikit, kemudian kita tetap gurih. Karena apa namanya, di antara ciri orang beriman dengan benar itu adalah ketika Quran itu dibacakan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Jadi mestinya orang beriman yang mungkin awalnya itu adalah berkarakter positif, itu kemudian diberi amanah supaya dia selamat dari godaan, tidak tergelincir dalam perbuatan dusta di dalam menjalankan amanahnya. Mestinya itu istiqomah, taat kepada Allah, ibadahnya istiqomah, tidak berhenti tadabbur Quran walaupun beberapa ayat dalam sehari. Karena itu salah satunya. Selain memang juga harus berkomunitas, berteman dengan orang-orang yang jujur tadi. Wakunu as-sadiqin.
1: Baik.
2: Kira-kira itu diantara simpel dan untuk menguatkan iman ketinggi, sehingga kita ini selalu berusaha bersikap jujur dalam kehidupan ini.
1: Baik, dalam sebuah komunitas ataupun juga circle tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hebni, kadang ada juga manusia berkedok syaitan, Ustaz. Kadang-kadang mereka juga memberikan sebuah apa ya, semacam godaan, padahal lingkungan tersebut termasuk lingkungan yang sebetulnya lingkungan yang baik, tetapi satu di antaranya pastilah ada syaitan gitu ya, kadang-kadang Ustaz ya. Nah, bagaimana kita juga tetap bisa berteman namun kita tidak masuk dalam lingkaran-lingkaran yang cukup membahayakan ini, Ustaz?
2: Ya, selain itu meningkatkan keistiqomahan dalam taat kepada Allah, tidak berhenti tadabbur Quran agar kita selalu mendapatkan petunjuk dan peringatan-peringatan, kemudian berkomunitas berdalam circle orang-orang yang jujur. Mohon maaf, itu komunitas ini pengaruhnya sangat luar biasa.
1: Betul.
2: Itu kalau ada orang jujur sendirian di dalam circle komunitas yang tidak jujur, maka keberadaan orang ini, kata Nabi, digambarkan sebagaikan seekor domba yang terlepas dari rombongannya.
1: Betul.
2: Dengan nanti dia akan dia akan mudah terseret dalam arus kedustaan, kebohongan ini. Dan kebohongan ini yang dilakukan secara jamaah, apalagi terorganisir,
1: gitu. Yeah.
2: Bahayanya sangat dahsyat. Daya rusaknya itu akan luar biasa itu. Daya rusaknya itu akan luar biasa, dan itu memberikan mudarat yang luas tentu bagi kehidupan umat beragama.
1: Baik.
2: Kemudian ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, dari godaan setan, dari kejahatan orang yang hasud dan iri dan sebagainya. Karena memang dalam Quran itu setan itu syayatinal insi wal jin, memang. Jadi setan itu digambarkan oleh Allah sendiri bisa berwujud manusia, bisa berwujud jin.
1: Yeah.
2: Kalau menghadapi setan dari bangsa jin itu kadang-kadang lebih mudah. Kenapa? Cukup dibacakan ayat kursi, mereka sudah lari. Gitu. Dihadirkan ayat kursi, mereka lari. Kalau setan dari bangsa jin, tapi kalau menghadapi setan dari bangsa manusia, nah inilah perlu adanya kekuatan, energi, sehingga diperlukan orang yang jujur ini, apalagi bercita-cita membangun bangsa, harus berjamaah, berkomunitas gitu.
1: Baik. Oke, terima kasih Ustaz. Ini tampaknya ada yang bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, monggo Bunda Mami, silakan.
4: Nggih, assalamualaikum Ustaz Hebni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih. Ustaz, mengenai kejujuran, kalau Allah di suatu negara dilimpahkan sumber daya alam yang melimpah, terus di negara lain penduduknya itu diberi kecerdasan yang begitu cerdas, ya, lalu kecerdasan itu membuat banyak ilmuwan dan profesor sehingga banyak menghasilkan penemuan-penemuan penelitian, termasuk penelitian nuklir antara lain, ya Tat, ya. Terus itu kalau digunakan untuk kemaslahatan umat, mungkin untuk tenaga listrik dan lain-lain, itu mungkin sangat berguna dan bagus. Tapi kalau diciptakan untuk nuklir yang untuk memusnahkan negara lain, itu bagaimana? Kan tidak sesuai dengan tidak jujur lagi kan untuk kedamaian, tapi ternyata untuk kerusakan. Itu yang saya tanyakan. Terus kedua kali, Tat, ini contoh sehari-hari. Misalnya seseorang pengusaha atau pejabat itu ngutak-ngatik anggaran atau yang lain-lain, taruhlah istilahnya korupsi gitu. Terus untuk makan dan untuk keluarganya, apakah betul toh kalau itu tuh merupakan anak-anak ide itu tidak cerdas atau ulah-ulo gitu, Tat. Jadi banyak lawang yo anu oleh benune yo saka leh korupsi dadi yo dimamo yo ora pinter gitu. Itu salah satunya, seperti benarkah seperti itu? Jadi harta yang didapatkan tidak jujur itu apa bisa menjadi anak turunnya itu tidak bahagia atau tidak berkah itu. Jadi misalnya yang saya matur tadi salah satunya, apakah betul kalau harta, mungkin kalau yang bersangkutan tidak jujur atau bohong atau korupsi itu mungkin tidak langsung dibalas. Tapi kadang-kadang ke anak dan cucu itu apa juga betul yang menderita itu loh, Tat. Nggih. dua pertanyaan saya seperti tadi. Matur nuwun nggih. Mohon maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mami ya. Waduh, pagi-pagi kita diajakin ngomong tentang nuklir nih ya. Padahal berita yang sama juga tentang gunung berapi belum surut nih. Ya, Ustaz ada dua. Tadi menyoal bagaimana penciptaan sumber daya, kemudian yang kedua ini lebih ke apa yang kita tanam, apakah selalu kita akan menuainya begitu, Ustaz? Silakan, Ustaz.
2: Ya baik, terima kasih. Berkaitan dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, di mana sekarang lagi ramai berkaitan dengan pengembangan nuklir, itu ya tergantung niatnya. Makanya di dalam kajian tentang jujur ada namanya asidku fil azmi, jadi finia, jadi jujur dalam niat. Jadi ketika mengembangkan teknologi nuklir dari awal niatnya memang untuk ada kemaslahatan umat, untuk pertanian, untuk listrik dan lain sebagainya, itu yaitu yahti ilal birri, pasti akan melahirkan kebaikan dan kemaslahatan. Tapi kalau dari awal niatnya itu sudah untuk buat kejahatan, maka yahti ilal hujur, pasti yang terjadi itu penggunaannya adalah untuk kejahatan. Jadi kembali kepada jujur di dalam niat, gitulah, jujur dalam niat. Ya mudah-mudahan negara-negara yang mengembangkan teknologi nuklir itu memang niat awalnya itu adalah untuk kemaslahatan umat. Mudah-mudahan kita kan tidak tahu.
1: Kita berharap yang baik saja ya Ustaz ya.
2: Kemudian bagaimana dengan orang yang mencari sumber penghidupan dengan cara tidak jujur ini? Nah, sebenarnya dalam Islam itu sebagai petunjuk bagi orang beriman yang merindukan orang beriman hidupnya bahagia, selamat di dunia sampai akhirat. Itu salah satunya harus menjalani hidup dengan jujur. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sadiqal bay'an bay'ani wa bayyana burikalahuma." Jadi ketika ada orang melakukan kerjasama usaha, muamalah dan sebagainya, kemudian kedua-duanya melakukannya dengan cara jujur, maka burikalahuma. Kata Nabi, hidup kedua orang yang sedang melakukan transaksi muamalah ini hidupnya akan diberkahi. Ya, hidupnya akan diberkahi. Sebab orang beriman harus yakin bahwa hidup itu baru akan merasakan nikmat dan bahagia dan semakin dekat dengan Allah itu ketika hidup itu diberkahi. Ya, jadi karunia menjadi sebuah anugerah itu ketika karunia dan pemberian dari Allah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ya, baik.
2: Itu sumber keberkahan adalah jujur. Baik. Sebaliknya, wa idza kadzaba tatrufi'a bi'al barakatu bainahum. Kata Nabi, ketika sudah ada orang ini tidak jujur, maka keberkahan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik.
2: Dan dia ada benarnya, tadi mayyasara yasud. Siapa yang menanam, dia nanti akan menuai. Oleh karena itu, ya, kita harus punya rasa takut kepada Allah ketika kita mau berbuat curang hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang tidak seberapa. Ingat istri dan keturunan.
1: Baik. Gitu. Ya, terima kasih Ustaz Hepni. Dan semoga juga jawaban atau respon dari Ustaz Hepni paling tidak bisa mengena ya pada pertanyaan yang sudah Anda sampaikan. Terima kasih. Kita coba rehat sejenak ya Ustadz. Nanti kita akan segera kembali lagi. Kita akan sambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa.
5: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081 234 08 5

0: dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Niak mata ni malbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
4: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
5: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
6: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
7: Ya baik pendengar, kita masih di Mutiara Pagi. Bagaimana Rasulullah memberikan tauladan untuk umatnya berlaku jujur. Dan banyak sekali gambaran dan juga contoh yang sudah disampaikan Ustadz Hepni. Sekarang ini kita coba untuk terima telepon ya, yang di WhatsApp-nya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nggih, monggo silakan.
8: Ya, Mbak Aflah dari Ponorogo.
7: Mangga.
8: Ini saya Pak Ustadz, kan saya enggak bisa itu anu baca Al-Qur'an. Terus saya kan sedang sakit, mau umur saya kan sudah 50 ke atas, tapi saya mau berasa belajar Al-Qur'an enggak bisa. Terus saya itu belajar Asmaul Husna sendiri, apa itu diperbolehkan?
7: Sampun?
8: Itu yang saya tanyakan.
7: Nggih. Sampun gitu aja?
8: Iya, yang itu apa diperbolehkan? Katanya Ustadz, kalau belajar sendiri itu ada yang jadi gila kalau nggak ada gurunya, itu bagaimana?
7: Nggih. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Nggih. Baik, terima kasih dari hamba Allah yang ada di Ponorogo. Ini agak sedikit keluar dari tema ya, Ustadz, monggo silakan.
9: Ya. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat di dalam pandangan Islam untuk belajar, terutama belajar baca Al-Quran. Bahkan kalau Bapak ingin diangkat oleh Allah derajatnya, ya maka jangan berputus asa, ya apa namanya, untuk belajar Al-Quran. Nabi itu memberi kabar gembira dalam sabdanya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kamu, wahai umatku, adalah orang yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi dalam, mohon maaf, kalau umur usia Bapak itu baru 50-an, itu masih mudah itu insya Allah untuk belajar baca Quran. Nah sekarang ini sudah banyak metodologi cara cepat belajar baca Quran.
7: Yeah.
9: Bahkan ada metode sekarang sekali duduk pulang sudah bisa baca Al-Quran, Pak. Itu.
7: Baik, yeah, terima kasih untuk hamba Allah.
9: Yeah. Belajar Asmaul Husna, ya enggak apa-apa. Belajar Asmaul Husna, kemudian minimal Bapak apa namanya? Sekarang era digital mungkin bisa setel minimal surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah dengan cara mendengar, ketemu dengan saudaranya yang kita kenal, sahabatnya yang sudah benar baca Qur'annya, kemudian minta untuk ditasmi. Tidak apa-apa Pak, tidak boleh malu.
7: Ya.
9: Dan belum terlambat kalau Bapak mau belajar baca Qur'an bahasa Arab, tulisan Arabnya.
7: Insyaallah
9: sekarang banyak metodologi.
7: Baik. Gitu. Terima kasih ya untuk hamba Allah yang ada di Ponorogo. Kemudian dari Bu Yayu di Madiun. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Bagaimana jika seseorang itu maunya jujur, tapi keluar lesannya itu bohong. Dan apakah orang tersebut berarti banyak bohongnya atau jujurnya, Pak Ustadz?
9: Oh iya, jadi ya itu. Jadi apa namanya, di dalam pada diri kita ini selalu ada namanya dua lemmatan. Kata ya. Nabi itu manusia itu akan diikuti dengan dua lemmatan. Yang pertama adalah lammatu minasyaiton. Yang kedua adalah lammatu minallah. Jadi hati mungkin ingin jujur, tapi tiba-tiba saat pada waktunya kemudian terbesit kemudian untuk berkata
7: bohong.
9: Bohong. Ya. Maka ketahuilah itu adalah bilintasan pikiran yang telah dipengaruhi oleh setan. Makanya kalau sudah ada niat baik untuk berkata jujur, maka jaga baik-baik, kemudian bersegera melakukannya. Dan kalau kemudian tiba-tiba muncul lemah untuk menyimpang, maka kata Nabi, maka segera ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim.
7: Gitu. Ya, jadi, baik.
9: Nah, itu kadang-kadang hari ini kita mau sedekah. Ternyata siang tiba waktunya muncul perubahan niat. Nah, ini yang namanya lemah gitu. Gitu. Okay. Jadi, lemah itu minasyaitan. Maka kita selalu baca istihadzah, mohon perlindungan kepada Allah dari setan.
7: Baik, terima kasih nggih untuk Bu Yayu. Kemudian yang di WhatsApp-nya Pro 1, assalamualaikum, selamat pagi.
10: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nggih. Monggo Mbak Tika, silakan.
10: Assalamualaikum Pak Ibni Sarif.
9: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Izin bertanya nggih Pak Ibni. Ini kan masih dalam bulan Maulud nggih Pak Ibni. Ini gini, kalau misalnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan nggak ada nggih perayaan memperingati kelahiran Nabi, apalagi di sesudahnya Nabi Muhammad, sudah Sayyidun Nabi Muhammad itu nggak ada, umat-umatnya juga tidak merayakan gitu. Apalagi di Mekah sampai sekarang itu nggak ada perayaan mulutan gitu. Terus ini apakah di daerah-daerah itu termasuk tradisi apa bagaimana? Kan kalau misalnya ditilik dari sekarang itu kan banyak perayaan maulutan, banyak yang mubazir. Misalnya mereka membawa makanan-makanan, membuat tumpeng, tapi nggak dimakan mubazir. Itu kalau menurut Hepni Sare bagaimana gitu? Mohon izin bertanya,
7: Ustadz,
10: itu aja.
7: Baik.
10: Itu aja Mbak Madam.
7: Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tika. Terima kasih. Monggo Ustadz.
9: Ya baik, terima kasih. Memang peringatan Maulid dalam bentuk gebyar, jadi mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk gebyar acara seperti yang ada di Indonesia, maka acaranya, ya kemasan acaranya itu adalah bagian daripada kearifan lokal Indonesia atau ya tradisi dan budaya Indonesia di dalam mengenang kelahiran Nabi. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada dalilnya, tidak ada. Namanya tradisi, namanya budaya itu lahir apa namanya dari komunitas tertentu di daerah tertentu. Dan kemudian apakah kita mengenang Nabi itu wajib? Hukumnya wajib. Bahkan mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta kepadanya dan berharap syafaatnya, itu sebenarnya mengenang Nabi itu tidak hanya terbatas pada bulan Rabiul Awal di bulan kelahirannya. Mestinya setiap saat, setiap waktu kita selalu mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terdapat satu isyarat sebenarnya secara tersirat bahwa kita harus mengenang Nabi selalu, diantaranya kita diajunahkan untuk puasa Senin dan Kamis. Karena kata Nabi, karena di hari Kamis ini adalah hari kelahiranku. Sehingga apa namanya, memang kita diperintah untuk selalu mengenang Nabi. Dimanapun kita berada, bahkan kita bersolawat kepada Rasulullah. Seharusnya umat Nabi yang mencinta Nabi itu tidak menunggu adanya peringatan Maulid, menunggu datangnya Rabiul Awal, menunggu adanya undangan acara PHBI, tidak. Justru kalau ingin betul-betul mendapatkan syafaat Nabi, diakui sebagai umatnya, ya, bersolawatlah sebanyak-banyaknya dimanapun kita berada.
7: Baik, nggih. Terima kasih ya untuk Mbak Tika. Kemudian Kalau misalnya kita memang hari ini akan mengawali aktivitas Ustaz, doa apa sih yang harus kita ucapkan supaya paling tidak dengan kegiatan yang kita akan lakukan sesaat lagi itu betul-betul bisa memberikan benteng untuk kita semuanya bisa menjadi orang yang jujur begitu. Sekaligus ditutup dengan doa Ustaz, monggo silakan.
9: Oh gitu, baik, terima kasih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah meninggalkan sunnah bagi kita yang kalau kita kemudian tadaburi itu memiliki spirit hidup untuk selalu berada di jalan yang benar yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengajarkan setiap pagi hari orang beriman itu diajarkan untuk doa. Gitu. Salah satu doanya Nabi itu mengajarkan di pagi hari baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Maka salah satu fadilahnya siapa yang baca di antara surat ini di pagi hari 3 kali, insyaallah Allah akan lindungi dari kejahatan makhluknya, dari bisikan syaitan ar-rajim sampai di sore hari. Gitu. Kemudian sore hari baca lagi sehingga dilindungi oleh Allah sampai di pagi hari. Kemudian juga berdoa di antara doa Nabi dalam zikir pagi itu kan ada doa begini. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah kebaikan-kebaikan yang ada di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan-keburukan yang ada di dalam hari ini dan keburukan-keburukan di hari-hari berikutnya. Ini kalau direnungkan itu akan menjadi spirit.
7: Yeah.
9: Selain kita bertawakal kepada Allah, memohon nusrah pertolongannya agar selalu dijaga, kita ada spirit untuk menjalani hidup agar bermakna, selalu berada dalam kebaikan, ya, kebenaran, kejujuran.
7: Baik.
9: Ya itulah diantaranya.
7: Okay.
9: Ya diantaranya untuk mengawali hari-hari ini supaya berada dalam kebaikan.
7: Baik. Monggo disilakan untuk doanya Ustaz, ya, untuk pendengar dan pemirsa.
9: Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya dan kita selamat berada di dari godaan syaitan yang terkutuk dan kita berada dalam naungan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, curahkan kepada kami di hari ini ya Allah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, urusan pekerjaan kami, urusan rumah tangga kami, urusan agama dan akhirat kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang selamat, sukses dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan Allahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hepni, pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi. Kami tuntaskan sampai di sini pukul 6 spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kita hadirkan Warta Pagi bersama dengan redaktur senior RRI Madiun.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Madaristu, inilah Warta Pagi RRI Madiun, edisi khusus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, bersama pembaca berita tamu kami, redaktur senior RRI Madiun, Imam Suyanto.
1: Sapi perah, kemudian ada fasilitas untuk kafenya juga, kemudian juga ini ada sepeda listrik untuk pelaku UMKM.
2: Kegiatan ini bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan juga wadah silaturahim, pengembangan bakat, serta pembentukan karakter para siswa madrasah diniyah.
3: Harga cabai naik banyak, Mbak. Biasanya 35-40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen. Banyak yang busuk, banyak yang rontok.
4: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Otoritas Jasa Keuangan OJK turut mengucurkan anggaran program pemberdayaan bagi peternak di Kampung Susu, Singolangu, Magetan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menilai gelaran Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah atau Porsadin 4 tingkat Kabupaten Madiun bukan sekadar ajang kompetisi. Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo naik mencapai Rp70.000 setiap kilogram. Selain topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi informasi yang dihimpun redaksi. Bersama saya, Imam Suyanto, inilah Warta Pagi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK turut mengucurkan anggaran program pemberdayaan bagi peternak di Kampung Susu Singolangu, Kabupaten Magetan. Laporan Yusron Al-Fatah.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK Solo turut mengambil bagian dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Susu Singolangu, Magetan. Melalui dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari pegawai, OJK berkolaborasi dengan Dobe Duafa untuk memperkuat usaha peternakan dan UMKM masyarakat setempat. Kepala OJK Solo Muhammad Mufid mengatakan keterlibatan OJK dalam program tersebut dilakukan melalui Rohani Islam atau Rois OJK yang selama ini mengelola penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dari para pegawai OJK. Dana itu kemudian disalurkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dengan menggandeng sejumlah mitra, diantaranya dengan Dope Duafa. Menurut Mufid, program tersebut menjadi bagian dari upaya membantu pemulihan ekonomi para peternak di Singolangu yang sebelumnya terdampak wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Salah satu dukungan yang diberikan berupa penambahan sapi perah untuk membantu peternak memulihkan sekaligus meningkatkan kembali kapasitas usaha. Selain itu, program pemberdayaan tersebut juga menyasar pengembangan fasilitas pendukung kawasan. Sejumlah sarana disiapkan termasuk fasilitas untuk kafe guna meningkatkan kenyamanan pengunjung. OJK Solo juga memberikan bantuan sepeda listrik yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk mendukung mobilitas kegiatan usaha serta pemasaran produk. Ia berharap pemberdayaan yang dilakukan dapat terus bergulir dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya para peternak di Kampung Susu Singolangu.
1: Ini saya mewakili kerohanian Islam OJK, Rois OJK, di mana Rois OJK itu mengelola, mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari pegawai OJK, dan salah satu mitranya lah Dompe Duafa Republika untuk penyaluran dan pemberdayaan program pemberdayaan masyarakat. Peningkatan skala di lokasi Kampung Susu Lauk, bahwa ada penyakit kuku, penyakit mulut dan kuku kemarin, sehingga dari segi peternak terdampak ya, dan salah satu bantuannya adalah susu sapi ya, sapi perah, kemudian ada fasilitas untuk kafenya juga, kemudian juga ini ada sepeda listrik untuk pelaku UMKM. Jadi tujuan kami bahwa program yang kami berikan itu sifatnya adalah bentuknya pancing, jadi program yang memberdayakan.
5: OJK Solo berharap kolaborasi Rois OJK, Dobe Duafa, dan pemerintah Kabupaten Magetan dapat menjaga keberlanjutan program pemberdayaan tersebut. Sebelumnya, Dobe Duafa telah meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dengan salah satu mitranya OJK di Kampung Susu Singolangu yang telah mendapatkan pendampingan sejak 2020 lalu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
4: Pemasaran produksi tas anyaman plastik UMKM dari Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, merambah hingga keluar pulau. Laporannya disampaikan Imam Malik.
6: Desa Pukunyal, Kecamatan Pangkur, dikenal sebagai sentra kerajinan tas anyaman plastik bagi masyarakat setempat. Keberadaan sentra ini tidak hanya menjadi wadah produksi, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat setempat. Salah satu pemilik UMKM tas anyaman plastik, Komari, menjelaskan usaha tas anyaman plastik melibatkan banyak warga sekitar. Melalui kegiatan produksi yang mandiri, warga desa dapat diberdayakan untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga masing-masing. Produksi tas anyaman plastik dari desa Poh Konyal telah dikirim ke berbagai kota besar. Wilayah pengiriman mencakup area seperti Bali, Jakarta, dan beberapa daerah lain melalui pemesanan daring maupun konvensional.
7: UMKM yang ada di desa punya terkait dengan tas ini ya. Nah, kalau sore ramai mas, kalau sore itu ada JNT. JNT itu mungkin dari online seperti itu. Kalau jangkauannya mungkin sampai Bali.
6: Komari menyampaikan tujuan utama dari pengembangan UMKM di desa Poh Konyal diantaranya menciptakan kemandirian ekonomi. Selain itu, inisiatif ini juga mendapat sambutan positif dari tetangga dan warga dari desa sekitar. Komari melanjutkan, pemberdayaan masyarakat yang berjalan di lingkungan desa Poh Konyal dinilai sangat efektif. Dampak positif yang dirasakan langsung oleh warga, yakni ikut serta dalam proses pembuatan kerajinan tas plastik untuk meningkatkan taraf ekonomi. Imam Malik, RRI Madiun.
4: Potensi panen tembakau di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi mencapai 1,8 hingga 2 ton setiap hektar pada musim kali ini. Kembali Imam Malik.
6: Musim panen tembakau di Kabupaten Ngawi tahun ini membawa angin segar bagi para petani setempat. Berdasarkan estimasi, produksi hasil panen di wilayah ini mampu mencapai kisaran 1,8 hingga 2 ton per hektar dalam kondisi normal. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan saat ini budidaya tembakau di Kabupaten Ngawi semakin masif dan merata di berbagai wilayah. Dari total 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, 14 diantaranya terdapat titik penanaman tembakau yang produktif.
8: Dalam kondisi yang normal, tahun ini kita bisa panen di produktivitas per hektar 1,8 sampai 2 ton.
6: Menurut Sojo, para petani sangat diuntungkan oleh kondisi cuaca yang amat mendukung sejak masa tanam hingga tiba waktu panen. Tercatat, wilayah Ngawi yang menjadi titik tanaman tembakau sama sekali tidak diguyur hujan. Lebih lanjut, Sojo menyampaikan ketiadaan curah hujan ini menjadi faktor utama yang mendongkrak kualitas tembakau menjadi jauh lebih baik. Tidak hanya unggul dari segi kualitas, hasil kuantitas panen juga dinilai sangat memuaskan berkat perolehan rendemen yang optimal. Imam Malik, RRI Madiun.

0: Bupati Madiun Hari Wuryanto menilai gelaran Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah atau Porsadin 4 tingkat Kabupaten Madiun bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sarana membentuk karakter para santri. Ulfa Larasati selengkapnya melamporkan.
1: Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah atau Porsadin keempat tingkat Kabupaten Madiun tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, melainkan sarana dalam membentuk karakter para santri. Kegiatan ini resmi dibuka di alun-alun Reksogati Caruban yang ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto. Dalam sambutannya, Hari menegaskan melalui Porsadin, para santri dilatih untuk memiliki nilai-nilai positif yang mendukung tumbuh kembang mereka secara utuh.
2: Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan juga wadah silaturahim, pengembangan bakat, serta pembentukan karakter para siswa madrasah diniyah. Melalui olahraga, kita menanamkan nilai sportivitas, disiplin dan kerjasama. Melalui seni, kita menumbuhkan kreativitas, kehalusan budi, serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Semua ini sejalan dengan visi Kabupaten Madiun untuk mencetak generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia sekaligus sehat jasmani dan rohani melalui slogan Madiun Bersaja, bersih, sehat, dan sejahtera.
1: Hari pun mengapresiasi seluruh panitia dan jajaran Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau DPC FKDT Kabupaten Madiun atas terselenggaranya ajang ini. Ia juga mengingatkan seluruh peserta bahwa menang atau kalah bukanlah tujuan utama, melainkan proses belajar serta penguatan tali persaudaraan sesama santri. Senada dengan hal tersebut, Ketua Panitia Porsadin keempat tingkat Kabupaten Madiun, Gus Muhammad Mahbubi, menyampaikan bahwa seleksi ini menjadi bagian penting FKDT Kabupaten Madiun dalam membekali para santri.
3: Pada kesempatan kali ini, seleksi ini menjadi satu bagian penting daripada upaya FKDT Kabupaten Madiun dalam rangka membekali para santri di Kabupaten Madiun untuk menjadi para santri yang mempunyai jiwa-jiwa bermusabakoh, istilah Pak Bupati, jiwa-jiwa petarung dalam hal kebaikan.
1: Maka kegiatan Porsadin tahun ini diikuti oleh 6.282 santri dari seluruh Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT se-Kabupaten Madiun. Mereka akan bertanding pada 6 cabang lomba, baik seni, olahraga, maupun keagamaan. Gus Mahbubi menyampaikan para pemenang dari seleksi ini akan menjalani pembinaan pada 25 September 2026 mendatang dan diberangkatkan mewakili Kabupaten Madiun ke Porsadin tingkat Jawa Timur di Kabupaten Lumajang. Rangkaian pembukaan kemudian dilanjutkan dengan defile atau parade Madrasah Diniyah se-Kabupaten Madiun sebagai simbol kebersamaan, semangat menuntut ilmu, dan wujud nyata komitmen menjaga benteng akhlak generasi muda. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Madiun. Komunitas Pacitan Cerdas PACE berkolaborasi dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIKR Ceria 271 dan Polres Pacitan menggelar PACE kelas untuk kampanye anti-bullying dan pengenalan profesi kepolisian. Laporan Angela Rizca.
4: Komunitas Pacitan Cerdas, PACE, kembali menggelar PACE kelas dengan melibatkan murid-murid Madrasah Ibtidaiyah MI Gupi Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan. PACE kelas kali ini, Komunitas PACE menggandeng Pusat Informasi dan Konseling Remaja, PIKR Ceria 271 untuk kampanye anti-bullying dan berkolaborasi dengan Polres Pacitan untuk pengenalan profesi kepolisian. Founder Komunitas PACE, Gandung Senatama, mengatakan para murid dan guru dari MI Gupi merespon positif kegiatan ini.
5: Respon dari guru sendiri sangat luar biasa, responnya mereka menyambut dengan sangat baik bagi kami karena kegiatan semacam ini sangat jarang terjadi di MI maupun di PA Aisyah Tanjung Sari karena ini mungkin bagi mereka adalah pengalaman pertama, jadi mereka memberikan semangat dan respon yang sangat positif dan sehingga kegiatan di pagi hari ini sangat lancar dan sukses.
4: Gandung menerangkan kegiatan Pace Kelas akan terus dikembangkan dengan menghadirkan berbagai pengetahuan dan pengalaman baru bagi siswa di sejumlah sekolah di Kabupaten Pacitan. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat membuka wawasan siswa sekaligus memberi gambaran mengenai beragam pilihan yang dapat ditekuni di masa mendatang. Gandung juga menambahkan pihaknya menyasar sekolah-sekolah tertentu dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki masing-masing sekolah. Ia berharap dengan kegiatan Pace Kelas, komunitas Pace dapat membantu siswa mengenali minat dan potensi baik secara akademik maupun non-akademik. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Madiun menyampaikan berbagai harapan dalam peringatan HUT ke-81 melalui serangkaian kegiatan RRI Fest. Catatannya disampaikan Nisa Aufiah.
6: RRI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah pemersatu bangsa yang senantiasa hadir di tengah masyarakat melalui rangkaian kegiatan RRI Fest dan Festival Harmoni dalam Aksi. Peringatan hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali persaudaraan. Koordinator Festival Harmoni dalam Aksi, Fauzan Nanda Pratama, berharap RRI dapat menjadi ruang yang semakin inklusif bagi seluruh elemen masyarakat serta berbagai komunitas.
7: Harapannya di HUT ke-81 RRI ini, RRI itu semakin dekat dengan masyarakat, lebih dekat lagi, lebih erat lagi, karena RRI itu selain Radio Republik Indonesia juga rumah rakyat Indonesia.
6: Sementara itu, Kepala LPP RRI Madiun, Kukuh Setiobudi Akhirianto, menekankan pentingnya menjaga kualitas nilai RRI bagi publik melalui aksi nyata, termasuk pemberdayaan sektor ekonomi lokal seperti UMKM dan kolaborasi lintas instansi.
8: Nah, ini sesuai dengan Renstra ya, RRI itu harus relevan, berdampak, kemudian terpercaya dan menginspirasi. Inilah wujudnya.
6: Kuku juga mengatakan, melalui semangat kebersamaan, RRI diharapkan dapat terus beradaptasi dan selalu dekat dengan masyarakat.
0: ...88% anggaran dari APBD Perubahan 2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Magetan difokuskan untuk perbaikan jalan. Laporan Yusron Al-Fatah.
9: Sebesar 88% dari anggaran APBD Perubahan 2026 pada Dinas PUPR Magetan atau senilai Rp25 miliar rupiah dialokasikan khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan. Kebijakan tersebut diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan Mukhtar Wahid mengatakan anggaran PABBD tersebut diproyeksikan mampu menangani sekitar 30 km ruas jalan. Selain anggaran PABBD, penanganan jalan juga telah dialokasikan melalui APBD Induk sebesar Rp30 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki sekitar 31 km jalan. Dengan total anggaran Rp55 miliar rupiah dari APBD Induk dan PABBD, Dinas PUPR Magetan menargetkan penanganan sekitar 61 km jalan sepanjang tahun ini. Mukhtar mengatakan, sebagian pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran tersebut merupakan lanjutan dari penanganan ruas jalan pada tahun sebelumnya. Salah satunya ruas Tulung Kenongomulyo yang menyisakan sekitar 2,5 km dan akan dituntaskan dengan pekerjaan hot mix. Ruas Gorang-Gareng ke arah kota yang pekerjaan pengaspalannya belum selesai. Selain pekerjaan lanjutan, sejumlah ruas dengan kondisi rusak juga masuk dalam daftar penanganan. Di antaranya, jalan di Yosonegoro yang mulai bergelombang dan mengalami kerusakan, serta ruas Bedagung Sumber Dodol. PUPR Magetan juga menyiapkan penanganan untuk ruas Alas Tuo Selotinatah. Kondisinya disebut juga sudah cukup parah. Di beberapa bagian, jalan tersebut bahkan hanya menyisakan lapisan batu karena kerasannya telah rusak. Ruas itu direncanakan diperbaiki menggunakan konstruksi beton.
10: Dan yang paling besar 88% PAPBD ini memang untuk jalan. Di PU ya, PU yang 88% memang kita gunakan untuk jalan. Karena menanggapi keluhan dari masyarakat yang memang banyak sekali keluhannya di jalan. Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya. Yang tahun lalu kita kerjakan misalnya Tulung Kenongomulyo ya. Tulung Kenongomulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hotpick kita tuntaskan. Kemudian Gorang-Gareng ke barat itu kan juga belum tuntas hotpicknya, kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini Yosonegoro Bojonegoro, jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hotmix. Kemudian sumber dodol, Medakum sumber dodol ini juga jalannya rusak kan? Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hotmix sebagian. Terus kemudian ada di alas tua Selotinatasan, yang jalannya tinggal batu saja.
9: Selain itu, sejumlah jalan di kawasan pedalaman dan pegunungan yang telah lama tidak mendapatkan penanganan juga akan dialokasikan dalam program perbaikan tahun ini. Fokus besar anggaran PAPBD untuk jalan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan ruas-ruas yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Persaudaraan Setia Hati Trate PSHT Pusat Madiun menggelar pengajian memperingati tiga agenda besar, menegaskan komitmennya menjaga nilai luhur perguruan dan kondusivitas daerah. Aris Deka melaporkan.
11: Persaudaraan Setia Hati Trate PSHT Pusat Madiun menegaskan komitmennya menjaga kondusivitas Kota Pendekar. Warga SH Trate diminta menjunjung tinggi ajaran budi luhur serta menjauhi segala bentuk tindakan anarkistis dan permusuhan antar sesama anak bangsa. Hal tersebut disampaikan saat pengajian yang digelar keluarga besar PSHT Pusat Madiun. Dengan tema Sinergi Budaya dan Religi di Kota Pendekar. Ketua Umum PSHT Pusat Madiun HR Murjoko HW mengatakan, pengajian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat nilai kebangsaan dan ajaran luhur yang diwariskan para pendiri SH Trate. Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, memperingati 104 tahun berdirinya SH Trate, serta peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Murjoko, salah satu warisan yang harus dijaga adalah komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, termasuk menjaga dan mengamalkan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Murjoko pun mengajak seluruh warga SH Trate untuk menjaga kebersamaan dan berkontribusi menciptakan keamanan serta ketertiban di Madiun.
12: Ya, dari pengajian ini kita harapkan bahwa insan setiap Trate bisa memegang teguh ajaran budi luhur, bisa memegang teguh yaitu apa yang diwariskan oleh pendiri kita, oleh pendahulu kita, bahwa kita menjaga NKRI ini. Sehingga warga Trate itu punya watak dan jiwa patriotik, cinta tanah air, bangsa dan negara. Sehingga kalau warga Trate masih senang apa itu, katakanlah, melakukan perbuatan-perbuatan yang anarkis, bermusuhan dengan sesama bangsanya, itu tidak menunjukkan sebagai jiwa isyaratnya.
11: Sementara itu, Ketua Dewan Pusat PSHT Pusat Madiun Isu Biantoro mengatakan, pengajian tersebut mencerminkan semangat keterbukaan yang menjadi bagian dari ajaran SH Trate. Menurut dia, SH Trate dapat bersinergi dengan berbagai latar belakang kepercayaan, agama maupun suku bangsa.
13: Sehingga kita menganut siapapun, apapun ajaran di SH Trate ada, sehingga SH Trate bisa diterima di segala suku bangsa karena berdasarkan kepercayaan boleh agama itu kita tidak dibedakan.
11: Dalam pengajian tersebut, sejumlah tokoh turut menjadi pembicara, diantaranya staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi, Irjen Pol Purnawirawan Ahmad Nur Wahid yang menyampaikan materi PSHT dalam bingkai kebangsaan. Kemudian Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan Dr. Hadi Prajoko membawakan materi PSHT dalam bingkai kebudayaan, sementara materi PSHT dalam bingkai keagamaan, sementara PSHT dalam bingkai keagamaan disampaikan Dr. Muhammad Dai Robi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bulog Cabang Ponorogo menyalurkan bantuan beras kepada lebih 90 ribu penerima di Pacitan. Bantuan diharapkan dapat menstabilkan harga pangan di masyarakat. Laporan Angela Reska.
4: Bulog Cabang Ponorogo bertugas menyalurkan bantuan pangan berupa beras untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September kepada 92.256 keluarga penerima manfaat di Pacitan. Penyaluran bantuan ini telah dimulai sejak awal September dan ditargetkan rampung pada 18 September 2026 mendatang. Pimpinan Cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengungkapkan setiap penerima bantuan pangan menerima 30 kg beras. Budiwan juga mengatakan hingga saat ini realisasi penyaluran bantuan telah mencapai 50%.
14: Jadi untuk penyalurannya adalah 3 bulan sekaligus. Per bulan PBB akan mendapatkan 10 kilo. Jadi nanti akan disalurkan langsung sekaligus 3 bulan. Jadi nanti akan mendapatkan 30 kg per PBB. Kami sudah mulai melakukan penyaluran dan sampai saat ini alhamdulillah penyaluran sudah realisasi sekitar 50%.
4: Budiwan mengungkapkan, data penerima manfaat didasarkan pada Bappanas yang disesuaikan dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DITISEN dari Kementerian Sosial. Para penerima manfaat merupakan masyarakat dari desil 1 hingga 4. Budiwan menambahkan, jumlah penerima manfaat bantuan pangan tahun ini di Kabupaten Pacitan meningkat sekitar 70% dibandingkan dengan tahun lalu. Ia berharap bantuan pangan dari pemerintah ini dapat mengurangi beban masyarakat sekaligus menstabilkan harga pangan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo naik, mencapai Rp70.000 setiap kilogram. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
15: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram, kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Suprihatin, seorang pedagang di Pasar Legi Ponorogo, mengatakan kenaikan harga terjadi sejak Agustus lalu, kemungkinan karena stoknya terbatas. Kenaikannya pun bertahap, dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Dampaknya penjualannya pun kini turun. Dari yang biasanya mampu menjual 20 kg cabai sehari, kini menjadi 10 kg per hari.
16: Harga cabai naik banyak, biasanya 35-40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen, banyak yang busuk, banyak yang rontok. Terus ini dari
15: lingkungan. Kenaikannya sudah terjadi berapa lama, Bu?
16: Mulai bulan 8.
15: Senada disampaikan pedagang lainnya, Iin Puspitasari, harga cabai rawit yang kelewat mahal membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian.
17: Cabai rawit 70.
15: Sebelumnya berapa, Bu, untuk
17: sebelumnya cabai? 60-55 gitu. Terus ini naik.
15: Kenaikannya karena apa?
17: Mungkin ya stoknya itu kurang. Pembelinya ya agak berkurang. Mungkin karena harganya itu biasanya itu 1 kilo jadi 1/4.
15: Cabai rawit yang ia jual didatangkan dari sentra penghasil wilayah Kediri. Ia tidak berani menyetok dalam jumlah banyak karena khawatir banyak yang busuk. Sementara itu, sejumlah komoditas lainnya mengalami penurunan harga. Bawang merah dari Rp35.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 per kilogram, sedangkan harga bawang putih kini Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Madiun. Seorang anak di Ponorogo meninggal tertimpa tembok runtuh saat bermain peta umpet. Kembali Eka Wulan.
15: Seorang anak warga desa Ketonggo, Kecamatan Pungkal, Ponorogo meninggal dunia usai tertimpa reruntuhan tembok kamar mandi milik tetangganya yang sudah usang. Korban atas nama ER, berusia 9 tahun, siswa kelas 3 salah satu SD di Bumi Reog. Warga setempat, Nuryanto, mengatakan kejadian itu bermula saat korban bersama tiga rekannya bermain petak umpet. Korban bersembunyi di balik tembok kamar mandi yang sudah lama tidak digunakan. Tidak ada angin, tembok tersebut ambruk hingga mengenai kepala belakang korban.
18: Lagi diomongi butuh pulau bermain umpetan. Empat orang perpiluan tembok empat kamar mandi, lukanya di kepala, sepertinya tidak sadar kan, bahwa kalau puskesmas langsung tidak ada, meninggal.
15: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bungkal, Aibda Hermansyah, membenarkan peristiwa tersebut. Korban meninggal usai tertimpa reruntuhan tembok kamar mandi.
19: dari 4 anak yang sedang bermain petak umpet, kemudian ada salah satu yang bersembunyi di dekat kamar mandi yang temboknya situ sudah rusak, usang, sudah lama tidak dipakai, kemudian tembok tersebut roboh. Dengan adanya kejadian tersebut, kemudian untuk korban dibawa ke puskesmas dan akhirnya meninggal dunia.
15: Aibda Hirmansyah menegaskan pihak keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Ia juga menghimbau masyarakat untuk mengawasi putra-putrinya masing-masing ketika sedang bermain. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua unit truk terjadi di Simpang 4 Ngujur, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Insiden tersebut mengakibatkan satu truk masuk gerai minimarket di sekitar tempat kejadian perkara. Laporan Ulfa Larasati.
20: Dua unit truk terlibat kecelakaan lalu lintas di Simpang 4 Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Senin 7 September 2026, sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa tersebut, satu unit truk terperosok hingga masuk ke dalam gerai minimarket Indomaret di sekitar lokasi kejadian. Kecelakaan tersebut melibatkan truk bermuatan kayu bernomor polisi AG8412YK dan truk tanpa muatan bernomor polisi AE9251NF. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono mengonfirmasi adanya insiden lalu lintas tersebut. Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kecelakaan bermula saat truk bermuatan kayu melaju dari arah selatan. Sesampainya di perempatan, muncul truk tanpa muatan dari arah timur menuju barat hingga benturan tidak dapat dihindari. Akibat tabrakan tersebut, truk bermuatan kayu terguling sementara truk kosong masuk ke gerai Indomaret.
21: Tadi kronologis awal, sebuah truk yang memuat kayu yang datang dari arah selatan, setelah sampai di perempatan, informasi saksi yang kami dapati, truk tadi dalam keadaan cepat dan sesampainya di Simpang 4 tadi, terdapatlah dari timur truk kosong yang informasinya memuat tebu yang berjalan dari arah timur ke arah barat. Sesampainya di TKP, kondisi truk tadi melakukan atau terjadi tumburan yang di mana truk dari arah selatan tertumbur oleh truk yang dari arah timur yang kosong tadi dan mengakibatkan truk yang dari arah selatan bermuatan kayu terguling dan truk yang dari arah timur bermuatan kosong atau terkosong masuk ke dalam Indomaret seperti yang sudah kita saksikan seperti ini.
20: Akibat benturan keras tersebut, kedua pengemudi truk dilarikan ke RSUD Ndelopo untuk mendapatkan perawatan medis. Ibda Andika menambahkan, petugas di lapangan telah melakukan upaya evakuasi terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan. Satu armada truk telah dievakuasi ke arah timur untuk diamankan, sementara satu kendaraan lainnya masih di tempat kejadian perkara. Hingga berita ini ditulis, Ibda Andika menyampaikan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti dari kecelakaan tersebut dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi maupun kedua pengemudi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Saudara, sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami sampaikan sari berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK turut mengucurkan anggaran program pemberdayaan bagi peternak di Kampung Susu Singolangu, Magetan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menilai, gelaran Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah atau Porsadin 4 tingkat Kabupaten Madiun bukan sekadar ajang kompetisi. Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo naik mencapai Rp70.000 setiap kilogram. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Selasa 8 September 2026. Ikuti Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat dan dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imam Suyanto menyampaikan terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa Warta Pagi edisi hari ini sudah tuntas disampaikan oleh redaktur senior RRI Madiun Pak Imam Suyanto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mada.
0: Sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sampai di sini berarti sehat.
0: Betul. Tadi dari beberapa berita yang disampaikan menurut Pak Imam yang kiranya membuat Pak Imam kembali bernostalgia di era Pak Imam menjadi seorang redaktur, berita yang mana Pak?
1: Ya semuanya.
0: Semuanya ya.
1: Semuanya ya. Berita yang juga bagus menurut saya. Walaupun ada beberapa hal yang sedikit perlu dibenahi.
0: Betul.
1: Redaksinya ya.
0: Ya. Tadi Pak Imam kesini itu langsung baca naskahnya pendengar. Jadi langsung dikoreksi ini. Waduh, ini langsung kedatangan redaktur senior langsung ya, dikoreksi satu persatu. Betul. Tapi kalau boleh flashback penulisan wartawan di eranya Pak Imam dengan yang sekarang sekaligus juga mungkin reportasenya, pembedanya apa Pak Imam?
1: Sebenarnya secara garis besar sejak dahulu kala sampai dengan saat ini tidak ada bedanya ya. Pedomannya itu tetap sama, cuma mungkin sedikit penyampaian justru yang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan yang dulu. Kalau seperti susunan kalimat, kemudian susunan redaksinya, redaksionalnya, urutan berita yang pertama, kedua, ketiga sampai ke terakhir itu kan juga harus dipedomani, dan itu sebenarnya ada patokannya juga.
0: Yeah. Baik, tapi artinya sejauh ini wartawan-wartawan kita yang baru sudah cukup memedomani gaya penulisan ala RRI ya Pak ya?
1: Ya betul, cuma sekali lagi ya, sekali lagi bahwa suatu kerja itu perlu jam terbang.
0: Betul.
1: Tidak dapat
0: sekali langsung jadi gitu ya.
1: Langsung jadi. Karena kesalahan-kesalahan itu hari demi hari pasti ada.
0: Betul.
1: Kesalahan hari ini tidak diulangi besok, tetapi kesalahan yang hari esok itu ternyata masih ada lagi. Bukan kesalahan yang kemarin, tapi kesalahan yang baru atau kekurangan yang baru. Bukan salah fatal ya, tetapi kekurangan-kekurangan. Dan ini sesuai dengan perkembangan saya kira. Saya dengan perkembangan bahwa sesuatu itu pasti ada yang baru setiap harinya.
0: Baik.

0: Ya, atau backsoundnya, dan banyak lagi di situ tidak seketika juga dapat dipelajari dan memproduksi satu kali langsung baik, tidak mungkin, tidak mungkin. Perlu latihan secara kalau bisa rutin ya, tetapi karena produksi feature ini memerlukan waktu yang cukup, kemudian konsentrasi yang tinggi, menyita waktu yang lain, ini yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh adik-adik kita sekarang, karena tuntutan kerja sekarang juga beda dengan masa kerja saya. Sekarang dituntut membuat, selain naskah berita radio dan menyampaikan, juga harus membuat online-nya, ada videonya, ada fotonya, dan laporan kinerja setiap hari dituntut tentunya. Itu yang dia. Tidak boleh ditinggalkan, dan itu yang membuat pekerjaan feature yang memerlukan waktu sedikit terabaikan.
1: Betul.
0: Tetapi harus dilakukan. Suatu saat adik-adik ini harus melakukan pembuatan feature itu, dan kalau sudah bisa membuat dengan baik, dengan nyaman, suatu saat akan kangen, wah saya akan membuat feature berikutnya. Saya punya ide ini, saya punya topik ini kira-kira bagus untuk dibuat, kemudian diproduksi dan disampaikan. Dan ketika apa yang diproduksi itu telah disampaikan, rasanya kerja dari sekian hari misalnya sudah lelah, letih, itu akan hilang seketika ketika itu sudah
1: bisa produksi ya,
0: dinikmati. Bukan hanya dinikmati oleh pembuatnya, tetapi juga mungkin juga pendengarnya. Itu yang penting.
1: Baik, terakhir Pak, pesannya buat RRI apa nih?
0: Pesannya buat RRI ya, RRI ini kan tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang menjadi acuan masyarakat. Bagaimanapun tetap menjadi acuan masyarakat, meskipun sudah muncul dengan media-media lain, tergerus oleh media sosial yang gencar, tetapi RRI tetap harus menunjukkan konsistensinya sebagai lembaga penyiaran publik milik bangsa.
1: Baik, terima kasih Pak Imam. Semoga selalu menginspirasi, memotivasi wartawan-wartawan kita yang baru untuk terus menambah jam terbangnya supaya lebih enak, kemudian juga lebih mantap lagi memproduksi pernak-pernik yang ada di dalam pemberitaan RRI Madiun. Terima kasih Pak Imam, sehat selalu.
0: Terima kasih Mbak Manda.
1: Pendengar dan juga pemirsa, demikian rangkaian Warta Pagi edisi HUT ke-81 Radio Republik Indonesia Madiun. Anda juga bisa tonton ulang di official YouTube RRI Madiun. Namun kita akan harus segera mengakhiri Warta Pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan hadirkan Madiun Pagi ini untuk Anda semuanya. Selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 8 September. Setiap tanggal 8 September seluruh negara memperingati Hari Melek Huruf Internasional, biasa disebut Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Hari Aksara Internasional diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, pagi ini tentunya juga masih membersamai Anda dengan lagu-lagu yang cukup membuat kita semuanya semangat ya, untuk menyapa hari Selasa dengan sebuah motivasi yang baik, paling tidak karena kita juga didukung dengan cuaca yang cukup cerah di beberapa titik di Kota Madiun dan sekitarnya, termasuk untuk Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan juga Kabupaten Ponorogo. Namun untuk pergerakan angin hari ini memang cukup berdinamika ya, mulai dari selatan, utara, hingga ke tenggara, bahkan juga di timur Kabupaten Pacitan didominasi dengan kecepatan angin dengan kisaran 27,8 km per jam. Memang cukup berangin ya, khususnya untuk wilayah kota ataupun juga Kabupaten Madiun Raya, Provinsi Jawa Timur hari ini. Yang jelas, dengan kondisi yang cerah hari ini, semoga hari Anda juga cerah pendengar ya. Kita masih hadirkan Madiun pagi ini sampai nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan kondisi lalu lintas di Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun terpantau kondusif. Jadi mungkin hari ini masih didominasi dengan anak-anak yang berangkat sekolah ataupun juga orang-orang yang ingin start pagi, lebih pagi malahan ya, untuk menuju ke tempat aktivitas supaya tidak terjebak dengan keramaian kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 di seputaran Madiun dan sekitarnya.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Ya pendengar, meskipun juga di beberapa titik di Kota Madiun dan sekitarnya masih ditemukan kenaikan harga bahan pokok ya, yang jadi catatan adalah cabai. Hari ini tadi sempat disampaikan di daerah Ponorogo ya pendengar ya. Semoga juga untuk Anda yang setiap harinya bergelut dengan sembako bisa mensiasatinya dengan baik ya. Kali ini untuk beras premium Rp15.111 per kilonya, kemudian gula kristal putih Rp17.194, sementara minyak goreng minyak kita Rp16.155. Kemudian daging sapi paha belakang Rp130.717 per kilonya. Kemudian untuk telur ayam ras Rp24.476. Berikutnya kacang kedelai impor Rp12.651, sementara kacang kedelai lokal terpantau per kilonya hari ini Rp13.091. Memang untuk cabai rawit merah di Kota Madiun saat ini Rp63.360. Kemudian cabai merah besar Rp25.030, sementara itu cabai merah keriting Rp32.053. Kemudian untuk komoditi bawang merah Rp26.648, sementara itu bawang putih jenis sinchou atau honan Rp29.550. Anda bisa cek saat ini di siskaperbabu.jatimprof.go.id, dan harapan kita semuanya harga saat ini bisa kembali ke harga yang Anda harapkan ya, sebagai masyarakat yang setiap harinya bergelut dengan sembako, pendengar semuanya.

0: setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa.
1: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun melengkapi informasi pagi ini. Kami ajak Anda ya untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita selengkapnya. Sudah ada rekan saya Zaini yang akan menyampaikan informasi hari ini baik dari dalam negeri ataupun juga mancanegara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
3: Vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa